ketahuan. Tapi ingat, ada saatnya nanti Allah marah, ketahuan, malu, dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya dia tobat. Ya, atau dosa-dosa yang lain kiaskanlah. Ada saatnya Allah permalukan dia. Allah sabur, penyabar, tapi Allah juga punya sifat marah, ya enggak? Ada saatnya Allah marah, jangan tunggu kemarahan Allah datang sehingga dipermalukan baru mau tobat. Kalau anak ibu baru mencuri cuman sekali, enggak mungkin ketangkap. Allah Maha baik. Ya. Allah Maha menutupi. Mahilhum qalila. Undurin sedikit. Akhirnya eksekutor disuruh, "Alhu kamaratan yasriq." Coba tanya, berapa kali udah nyolong dia? "Hadhihi tsaniyah wal aba wal isrul. Ats-tsalitsah wal isrul." Ini sudah ke-23 kalinya, wahai Amirul Mukminin. Berarti Allah udah maafin dia berapa? 22 kah? Kalinya udah mah ditutupin. Ah, ini kayaknya keenakan ini, wis. Akhirnya apa? Ketahuan, ketangkep, eksekusi. Barakallahu fiik. Kemudian ibu-ibu kelas sekalian, Allah Subhanahu wa taala sampai apa saya ngomong tadi? Keempat ya, berjihad untuk sabar dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabar terhadap gangguan manusia. Tapi ibu, satu hal yang ibu harus tanamkan keyakinan bahwa saya pernah baca kitab judulnya As-Sahwah Al-Islamiyah karyanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, gurunya penulis kitab ini. Di situ beliau menukilkan ucapan sebagian salaf yang mengatakan, "Al-haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa innahu sunnatur rahman." Kebenaran itu pasti ditolong tapi pasti diuji. Jangan heran. Itu adalah sunnatullah. Berarti ibu-ibu, dakwah kalau anteng, enggak ada ujian, enggak ada rintangan, agak perlu dicurigai dakwahnya udah menjalani, menapaki dakwah para anbiya apa tidak itu. Ya. Itu napaki dakwah salaf apa enggak kalau itu. Perlu di ini, perlu dicek-cek gitu, perlu dilihat. Ya. Karena sunnatullahnya kalau dakwah hak itu yang dijalani dan diusung oleh para anbiya, pasti ujiannya banyak. Dakwah prioritas yang diusung oleh para anbiya, dakwah apa Bu? Tahu? Tauhid. Tidaklah muncul dai yang agak vokal mengusung tauhid kecuali pasti musuhnya apa? Banyak. Sampai ustaz kita menulis kitab, penulis buku ini ada tuh yang Allah musta'an, semoga Allah kasih hidayah kepada orang itu. Enggak bosan-bosan dia memfitnah beliau dan semua secara umum, tapi beliau yang paling jadi sasaran. Ya. Bahkan nanti kalau sampai pun beliau meninggal duluan mendahului kita enggak tahu siapa yang meninggal duluan ya. Semoga Allah panjangkan umur beliau di atas taat. Kalaupun beliau telah meninggal, mungkin juga tidak akan pernah berhenti mereka untuk apa? Menjelek-jelekkan, menghinakan beliau, memfitnah beliau. Ya. Dituduhnya beliau suka mengkafirkan, membid'ahkan, padahal yang beliau jelaskan perbuatannya, bukan pelakunya. Itu yang mereka enggak fair. Kita menjelaskan perbuatan, dituduhnya apa? Memvonis pelaku. Karena kalau nyebut kayak gini, ini kadang pusing gitu ibu-ibu. Kok mereka enggak fair gitu, enggak adil dikit gitu loh menilai orang. Coba diperhatikan, kita memvonis pelakunya atau perbuatannya. Lama ini kita yang kita ponis, apanya Bu? Perbuatannya. Dengan dalil kita ponis. Orangnya mah, kali aja dia masih jahil. Lu diajar. Lu sabar dalam mendakwahkannya. Tapi begitulah Bu, tantangan dalam dakwah. Maka butuh sabar dalam berdakwah. Gangguan manusia, fitnahan manusia. Ya. Sampai difitnah, semakin panjang jenggotnya, semakin sempit otaknya, akalnya.
pakai nukil-nukil perkataan Al-Ghazali.

tanya itu. Allah musta'an. Saya langsung ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala begitu berani dia mengatakan seperti makin panjang jenggotnya. Ini lain lagi, bukan yang viral sebelumnya. Lain lagi, terbaru ini, masih lagi viral-viral, saya enggak sebut namanya. Ya. Itulah adilnya kita, baiknya kita. Kalau mereka semau-maunya nyebut nama guru kita, orang tua kita. Asatidz, silakan. Semua ada pertanggungjawabannya kok. Kita tahan-tahan nyebut namanya. Itu yang terlalu kelewatan. Ini pun sebenarnya kelewatan, cuman saya tahan aja. Ya. Sampai gitu. Saya langsung ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Nabi itu kathiful lahyah. Nabi itu tebal jenggotnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan enggak ada satu pun riwayat, sepotong pun riwayat menunjukkan Nabi merapihkan jenggotnya. Belum ada. Berarti Nabi kita pimpinannya orang bodoh berarti. Semakin panjang jenggotnya, semakin apa? Sempit otaknya, semakin apa katanya? Semakin bodoh dan seterusnya. Berarti ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pimpinan dalam kebodohan berarti. Enggak malu apa itu orang ngomong lo. Umat Muhammad lo dia sallallahu alaihi wasallam. Gimana nanti ketika dia datang di telaga haus di padang mahsyar, mau minum dari telaga Nabi, dia datang enggak pakai ini. Ibu pernah lihat apa, ingat ketika ada utusan Romawi klimis datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang klimis, Nabi kita memalingkan mukanya. Dan itu saya rasain, Bu. Ya. Kalau ketemu orang yang mengaku ikhwan, ngaji, cuman masih agak gimana rasanya itu, Bu? Agak risih saya memandangnya. Ya. Karena yang klimis itu identik dengan beautiful woman gitu, apalah bahasanya itu. Saya tidak mencela suami-suami ibu-ibu, mungkin kondisi masing-masing lah ya itu. Cuman ya fitrah manusia loh, fitrah saya sebagai seorang laki-laki berjenggot, ya umat Muhammad SAW yang berusaha mengamalkan ya sunnah ini. Ya Nabi aja, jangankan saya, apalah saya, Nabi aja kafir nggak padahal itu yang datang. Utusan Romawi itu kafir enggak? Kafir. Dua orang. Klimis. Siapa yang nyuruh kalian seperti ini? Membabat. Siapa yang suruh kalian? Sayyiduna. Tuhan kami. Raja kami. Raja Romawi yang suruh kami. Oh kami mah Tuhan kami yang nyuruh begini. Kata Nabi SAW. Saya gimana? Enggak bisa bayangin nanti. Ya Rasulullah minta minum haus. Ya Rasulullah di telaga di padang mahsyar nanti di hari haus. Minum ya Rasulullah. Gayungnya ya Rasulullah. Kasih aku. Ya haus ya Rasulullah. Datangnya enggak pakai gini. Apa ora izin sama Nabi SAW? Apa iya? Takutnya aja Bu. Takut. Saya enggak beraniin. Cuman takutnya. Ibu-ibu yang masih diuji oleh Allah suaminya belum pakai ini ya. Sabar, pelan-pelan Bu, jangan langsung minta talak. Ya. Itu lebay, ngaji enggak benar itu namanya. Ya, semua butuh proses dakwah. Namanya dakwah langsung harus tobat hari itu. Pokoknya abang kalau enggak apa? Potong celana, besok semua selemari saya potong sendiri. Ya kecuali ibu-ibu tipe suaminya itu saking cinta matinya sama ibu, ibu ngapain aja, sabar, nggak apa-apa, potong sampai setengah betis aja, oke, nggak apa-apa, ibaratnya ya. Tapi udah tahu suaminya orang kantoran, masih, ya kayak gitu, janganlah terlalu lebay, paling tidak persis mata kaki, masuk sunnah nggak itu, persis mata kaki, iya, yang masalah itu di bawah mata kaki. Ojo saklek-saklek lah. Imamullah SWT. Lihat kondisi suaminya. Kecuali suaminya yang Masya Allah. Udah. Ya. Ya itu karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Sabar ibu-ibu. Pelan. Ya. Mentang udah ngajiin. Pokoknya abang kalau enggak kita ke PA nih. Kalau abang enggak mau berubah casingnya nih. Saya sudah berubah sempurna kayak akhwat sejati gitu kan. Ya. Abang
timpang banget loh gitu. Malu saya jalan ke mall sama abang, sayanya syar'i, perfect. Abangnya masih nyapu lantai mall, celananya masih klimis kayak saya. Pelan-pelan, Bu. Ya. Pelan-pelan. Nah, Allah aja mengharamkan khomer itu pakai bertahap, tahap ibaratnya, pelan-pelan. Nasehat, pesan lagi, sihir halal, rayuan, bang, abang ganteng dah, abang ini, abang itu dah, seterusnya. Ya, curi hatinya, Ibu. Penjarakan hati suami. Nanti kalau udah kepenjara hatinya dengan ya, servis kita yang baik, khidmat kita yang baik, nanti ibu mau ngomong apa saja, sami'na wa ta'na dia. Ya. Ya, Bu. Kalau sudah hatinya terpenjara. Ya, ibu ingat bagaimana Cleopatra memenjarakan hatinya Napoleon, siapa? Julius Caesar ya? Coba. Ya. Masa ibu enggak bisa memenjarakan hati suami ibu-ibu, membuat luluh hati suami ibu-ibu dengan jurus-jurus pamungkas itu supaya dia apa? Luluh hatinya untuk mengamalkan sunnah, mengaji sunnah dan seterusnya, ya. Itu. Pelan-pelan ibu, ujiannya banyak memang, tapi ya itu pelan-pelan ibu. Sabar, sabar, jangan terburu-buru. Man ista'jala syai'an uqiba bihirmani. Siapa buru-buru meraih sesuatu, biasanya enggak dapat dia. Ya. Akhirnya hancur jadinya. Karena terburu-buru, pelan. Kemudian ya Allah tabaraka aman dia ya. Mana dia tadi? Berjihad untuk sabar dalam berdakwah kepada Allah tabaraka taala dan sabar terhadap gangguan manusia. Dia menanggung kesulitan-kesulitan dakwah. Ya. Karena kalau dengar cerita penulis buku tentang bagaimana dakwah beliau dulu, Masya Allah, itu pelajaran penting lah bagi anak, satu-sat ecek-ecek yang masih muda ini, pelajaran lah dari pengalaman beliau-beliau itu. Pengorbanannya dalam menebarkan dakwah ini, babat hutan ibaratnya, Bu Ibu. Itu luar biasa ujian beliau dulu itu. Dan pernah saya sih ceritain mungkin sebagian dari sekilas cerita-cerita beliau-beliau itu. Kesulitan-kesulitan dakwah, ya. Itu semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Naam. Ya, dan orang-orang yang sabar ini, Ibu-ibu, biasanya orang-orang yang sabar ini, mereka lah orang-orang yang sukses. Terus, sabar. Ya. Kita digencet, mau di apa, di fitnah, di rong-rong, di musuhi, di apa. Sabar, jalan terus. Gak usah digubris. Saya sering ibaratkan dakwah kita ini seperti apa, Bu? Seperti tepung. Tepung makin digencet, makin apa? Makin merajalela. Makin apa? Melebar. Saya sering ibaratkan seperti itu. Gak bisa dibendung, Bu. Gak bisa dibendung. Ini dakwah fitrah. Manusia mencari. Ya. Dakwah fitrah. Dan ini yang membuat resah sebagian orang yang memusuhi dakwah ini. Kenapa? Jamaahnya terkikis sedikit demi sedikit. Ya. Undangan makin kurang dan seterusnya. Ini yang membuat mereka khawatir. Makanya fitnah sana, fitnah sih. Itu biarlah manusia yang menilai nanti siapa yang dakwahnya murni mengajarkan umat agar pinter ngerti tauhid, ngerti sunnah, ngerti Islam, dengan yang dakwahnya sana sini kerjaan cuma fitnah dan fitnah. Nanti manusia bisa menilai nggak, Bu? Biarkan manusia menilai. Manusia nggak bodoh-bodoh amat kok sekarang, apalagi zaman sekarang ya, orang bisa ini, kecuali pengekor hawa nafsu ya, lain judul. Bentar. Jadi orang sukses itu biasanya apa, Bu? Apa mereka yang bersabar, ya, ya, sabar mereka, ya, di dunia mereka sabar, di akhirat apa? Maksudnya mereka sukses di dunia, sukses di akhirat, karena kesabaran ibu-ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu ibu-ibu bisa cek nanti di surat Al-Mu'minun ayat 23, maksudnya surat 23, Al-Mu'minun surat 23 ayat 111 ya, Bu ya. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru.

tahun. Benar 111? Coba baca. Nah, lihat tuh. Karena apa, Bu? Sabar. Dakwah butuh sabar, Bu, ya. Butuh sabar. Ya. Terus? Sukses. Faizun artinya apa, Bu? Sukses. Jadi ingat adik kepontot saya di Yaman namanya Faizun. Mudah-mudahan Allah ya sabarkan dalam menuntut ilmu di sana. Jadi, ini jazaituhumul yaum. Aku balas mereka hari ini. Dan Allah kalau membalas kebaikan, waduh, bisa dibayangin dah. Sungguhnya aku balas mereka ya hari ini, kata Allah, nanti di hari kiamat. Bima sabaru, bima ba'di sababiyah. Dengan sebab kesabaran mereka. Sabar. Nuntut ilmu sabar, ngamalin ilmu sabar, dakwahkan ilmu juga sabar, semua sabar. Annahum humul faizun. Sungguhnya mereka adalah orang-orang sukses. Jadi orang sabar itu biasanya sukses, Bu, ya. Ya, ada orang buka warung awal-awal diuji enggak ada kurang pelanggan atau bangkrut apa ada, tapi enggak apa. Enggak putus asa dia, bangkit lagi, coba lagi, bismillah lagi. Biasanya yang sabar itu yang sukses. Lewati semuanya. Lewatin dulu. Enggak bisa lah buka langsung sukses. Karena dengar-dengar info dulu ada bakmi GM atau apa. Nah, itu dulu awalnya dari jalanan ya, Bu, ya. Kalau enggak salah gitu ya. Sampai mereka proses. Ya. Sama kita di dalam Islam yang dilihat itu adalah proses, bukan hasil. Allah melihat ibu belajar Quran misalnya, yang dilihat apanya, Bu? Proses. Hasilnya mau jadi Korea enggak jadi Korea? Itu enggak. Bukan itu. Yang dilihat adalah apa? Prosesnya. Nuntut ilmu juga. Ya, nuntut ilmu ini wasilah, Bu. Proses. Ya, bukan tujuan. Ilmu itu bukan tujuan. Tujuan adalah amal nanti ya. Ya, yang amal itu menjadi sebab kita dapat rahmat masuk surga gitu. Jadi tujuan ilmu itu pada hakikatnya bukan ilmu itu sendiri. Ya, tapi ada tujuan yang lebih besar, yaitu apa? Untuk kita bisa apa? Mengamalkan ilmu tersebut ibu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kembali kita bahwasanya ya sabar. Semua bisa kita raih kesuksesan dengan sabar. Lihat dakwah sunnah ini. Sabar, gencet sana, gencet situ, usir sana, usir situ. Udah kenyang kita diusir-usir, Bu. Indah satu. Ya. Tapi Masya Allah, dakwah yang mubarakah, menyebar. Nyaris kita gak sholat di satu masjid, kecuali kita ketemu dengan orang-orang yang sudah ngaji. Baik laki maupun perempuan. Masya Allah. Dan itu menambah, ternyata makin banyak ya. Itu menambah semangat ya itu. Al-mu'min qawiyun bi akhi. Seorang mukmin kuat dengan saudaranya. Biasanya orang kalau sendiri agak rentan lemah. Tapi kalau melihat temannya, banyak ternyata di sini. Kuat dia jadinya. Semangat dia. Sama kayak ngaji kalau sendiri, gimana, Bu? Istri saya yang jogrok di sini misalnya, gimana, Bu? Semangat enggak? Semangat nih. Gitu. Ya. Tapi kelihat, Masya Allah. Semangat, penyemangat. Makanya dalam banyak ayat, ya, dalam apapun dalam Al-Qur'an itu bahasanya bahasa jamak. Bareng-bareng. Illal ladzina amanu wa 'amilu as-solihat wa tawasaw. Itu jamak enggak itu? Wa tawasaw bis-sabr wa tawasaw bi apa wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bi as-sabr. Jamak, bareng-bareng, jamaah. Yadullah ma'al jamaah. Ya, mencintai sunnah. Sudah lewat waktunya, Bu, ya. Nah, apabila keempat tingkatan ini ya telah apa, Bu? Telah terpenuhi pada dirinya, maka ia termasuk orang yang rabbani, alim rabbani. Ya. Ini orang termasuk rabbani. Apabila empat yang sudah kita sebut itu, yang sudah kita jelaskan, itu terkumpul pada satu orang. Maka apa? Dialah orang yang dikatakan apa? Rabbaniin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu wa ta'ala.
Nuhun sewu ibu-ibu sampai di sini dulu untuk yang pertama. Nanti kita akan lanjut ke ucapan siapa? Abu Darda yang menunjukkan barang siapa berpendapat bahwa pergi mencari ilmu tidak termasuk jihad, sungguh ia kurang akalnya, hang akalnya. Ibu-ibu kelasunat Allah. Orang yang bilang nuntut ilmu ngaji bukan jihad, ada masalah dengan akalnya, harus segera diperiksa ibu-ibu. Ya. Itu ada masalah. Nanti kita lanjutkan insyaallah taala. Pelan-pelan ibu-ibu ya, enggak usah terburu-buru. Ini kan ibaratnya kitab yang pertama ini, pembahasan kitab pertama ini saya bilang kemarin apa, Bu? Kompor. Untuk ngangetin aja. Ya, biar semangat. Jadi enggak usah terburu-buru untuk khotam ya, Bu ya. Enggak usah buru-buru untuk khotam. Untuk ilmu itu ada batasan tahunnya enggak, Bu? Jadi enggak usah buru-buru. Ya, sampai mati baru tamat ya, enggak apa-apa. Ya. Ya, enggak usah buru-buru. Ayo, kita lanjut dari usul ats-tsalatsah. Halaman 41. Poin ke-6. 5. 6. Baik. Oh, yang kelima udah kemarin ya. Poin ke-6. Ya, sebelum lanjut poin ke-6, ibu-ibu, saya sudah janji kemarin, kayaknya ibu lupa sama janji saya. Untuk menyampaikan hadis Umamah bin Utsal radhiyallahu taala anhu tentang boikot ibu-ibu sunnah taala. Masih poin ke-5 ya. Soalnya sisanya. Ini apa saya sebutkan hadisnya, kemudian kita lanjut poin 6. Ingat aja itu terakhir kok. Faedah aja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari, Ibu ya. Dari Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada sahabat Abu Hurairah, nyambung. Qala, Abu Hurairah berkata, ba'athan Nabi sallallahu alaihi wasallam khaylan qibala Najd. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus rombongan lah ya. Utusan rombongan mengarah ke Najd. Faja'at bi rajulin min Bani Hanifah. Maka rombongan ini membawa pulang seorang laki-laki dari Bani Hanifah. Sayyidnya Bani Hanifah. Maksudnya termasuk sayyidnya. Termasuk pemimpin mereka lah. Kepala suku kayak apa bahasanya. Sayyid. Baik. Kemudian ibu-ibu yang saya hormati. Yuqalu lahu Thumamatu bin Utsal. Laki-laki ini namanya siapa? Thumamah bin Utsal radhiyallahu ta'ala anhu, sebelum Islam ini ya. Kemudian farabatuhu bisariyatin min sawaril masjidi. Maka mereka mengikat Thumamah ini di apa? Satu tiang dari tiang-tiang masjid. Masjid Nabawi. Fa kharaja ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya percepat, maka Nabi sallallahu keluar kepadanya, mendatanginya, faqal, ma indak ya Thumamah? Apa di sisimu? Maksudnya, gimana? Ada apa dengan engkau, wahai Thumamah? Gimana kamu kondisi? Gimana? Ada apa? Ya. Faqala indi khairun ya Muhammad. Di sisiku kebaikan ya Muhammad. In taqtulani taqtul dha damin. Kalau kau bunuh aku, kau membunuh orang yang darahnya berharga. Gitu. Saya kepala suku ibaratnya. Paham? Orang yang diperhitungkan. Paham? Dha damin. Wa in tun'im tun'im ala syakir. Kalau kau kasih saya nikmat, kau enggak ganggu aku, kau enggak sakiti aku Muhammad, engkau memberikan kenikmatan kepada orang yang bersyukur. Maksudnya, sejelek apapun aku di mata kalian, kalau kalian berbuat baik kepada aku sangat bersyukur. Keren enggak nih? Bahasanya bagus. Calon-calon orang Islam ini. Orang-orang pinter. Ustaz. Kemudian ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala ya, wa in kunta turidul mal fasal minhu ma syi'ta
Kiranya kau mau harta Muhammad, mintalah semaumu. Aku punya apa? Cukup. Orang Sayyid, kaya dia. Mintalah dari harta itu Muhammad. Saya kasih. Ya. Aturika hatta kanal ghadu. Maka ditinggalkan oleh Nabi. Ya. Tinggalin. Nabi enggak butuh harta gitu. Tawaran dia. Ditinggalin oleh Nabi SAW. Ah, besoknya. Nabi tanya lagi, "Ma indak ya Tumama? Gimana Tumama? Gimana? Sehat? Gimana? Mana kondisimu? Apa di sisimu? Ada apa? Gimana?" "Ma qultu laka in tun'im tun'im ala syakir." Ya sama saya katakan kayak kemarin Muhammad, kalau kau memberi nikmat, maksudnya kau baik, maka kau memberi kenikmatan atau kebaikan kepada orang yang bersyukur. Ya orangnya syukuran, terima kasihan orangnya kalau saya dibaikin. Ya. Fatarakahu hatta kana ba'dal ghad. Maka Nabi tinggalin lagi. Sudah berapa nih? Dua hari dah. Maka besoknya Nabi tanya lagi, "Ma indak ya Tumama? Gimana kabar Tumama? Ada apa di sisimu dan seluruhnya?" Tanya kabar intinya. Faqal indi ma qultu lak. Ya sama kayak kemarin juga Muhammad. Kalau kau berbuat baik sama aku ya aku berterima kasih. Maka apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? Atriqu Tumama. Lepaskan dia. Orang baik Nabi. Nabi kita orang baik, penyayang, rahim, penyayang. Ya. Ya. Lepaskan Tumama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ya enggak ngelawan orangnya, enggak ngeyelan, enggak kekehan, enggak ngelawan, ibu ya. Kayaknya Nabi ya lepasin dia. Kayaknya ada indikasi ini orang-orang yang bagus, orang baik gitu ya. Indikasi dia bisa dapat hidayah ini orang, paham? Maka lepaskan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka fantalaqa ila najlin qaribin minal masjid. Maka dia pergi ke Najlin. Ada dua riwayat, Najlin, Nakhlin. Satu riwayat Najlin, riwayat lain Nakhlin. Pergilah dia ke sebuah Najlin. Najlin itu sumber air. Kayak sumur gitu, Bu ya. Ada yang bilang ada riwayat Nakhlin, kebun korma. Dia pergi. Enggak dekat dari masjid, enggak jauh. Waqtasal. Dia mandi di situ. Berarti Najlin yang lebih tepat dengan lebih ini mendukung dengan bahasa apa? Najlin yang berarti sumber air, sumur lah gitu ya. Dia mandi. Soalnya dia mandi. Tuma dakhala al masjid, balik lagi dia ke masjid, Masya Allah. Dia mandi, balik lagi ke masjid. Faqala ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lihat Islam, Bu. Baiknya Islam berinteraksi dengan tawanan. Ya. Di surat apa tuh? Al-Insan ya. Ya. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Asir artinya apa? Tawa. Tawa, beri makan, baik, bagus. Ya. Gak disiksa dan seterusnya. InsyaAllah. Nah. Jadi ketika dia melihat bagaimana baiknya perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal dia posisinya tawanan, kafir gitu. Ternyata Nabi kita baik, sopan. Memperlakukan dia, disuruh untuk diperlakukan baik. Memanusiakan dia ibaratnya ya, Bu ya. Ya. Ketika dia lihat adab Islam kayak gitu, ya pasti kepincutlah hatinya dia. Tumama, kepincut hatinya, akhirnya dia apa? Masuk Islam. Ya Muhammad, wahai Muhammad, Allah demi Allah, ma kana 'ala al-ardi wajhun abghadu ilayya min wajhik. Enggak ada di bawah kolong langit ini, di atas muka bumi ini, wajah yang paling aku benci tadinya melainkan wajahmu Muhammad. Coba. Enggak ada wajah yang paling saya benci, saya dongkol ngelihatnya kecuali wajah Muhammad di muka bumi ini tadinya. Faqat asbaha wajhuka ahabbal wujuhi ilayya. Sekarang berbalik kondisinya. Gak ada wajah yang paling aku cintai kecuali wajahmu. Ya.
sebagian sahabat itu ada yang masuk Islamnya itu bukan dengar ceramah Nabi, tapi cuma lihat apa? Ya, ini mah wajhu laisa biwajhi kadzdzab. Ini bukan wajah pendusta, ini pasti yang dibawa bener, mukanya aja muka jujur, bener masuk Islam. Kalau sampai ada ustaz sunnah dilihat orang awam yang belum ngaji, dilihat mukanya aja, ini orang baik ini, ngaji sama dia. Keren. Tapi ada ustaz sunnah langsung. Allah saja ketika Nabi kita bermuka masam sama orang buta, ditegur enggak? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, bermuka masam, berpaling ketika datang siapa? Orang buta. Ditegur sama Allah azza wajalla Nabi kita sallallahu alaihi. Maka ya jadi dai, jadi ustaz tuh mesti kalau dapat depan manusia pasang wajah yang apa? Yang sumeh gitu. Senyuman gitu. Enggak serem. Salah. Dulu anda berpikir yang ini nulis buku ini Habibullah. Wah, serem ini. Pas saya dipanggil ke pondok beliau dulu pertama, habis saya ini. Ternyata sampai situ canda-canda, ketawa-ketawa. Hah? Makanya jangan pernah menjudge orang dari pandangan pertama. Seru, belum tentu di baliknya. Ternyata hatinya lembut. Nangis juga ternyata. Walah. Ya. Itu, Bu. Kemudian Ibu Bukul Sunnah Ta'ala, sekarang mukamu jadi muka yang paling aku cinta, wahai Muhammad. Wallahi makana min dinin abghadha ilayya min dinik. Enggak ada tadinya agama yang paling aku benci kecuali agamamu, Islam. Benci. Thumabah bin Uthal benci sekali Islam. Ya. Fa asbaha dinuka ahabbad din ilayya. Sekarang agamamu menjadi agama yang paling aku cintai. Makanya Nabi kita ngajarin kita kalau cinta sewajarnya. Kan bisa jadi yang apa? Apa? Orang yang paling dicintai suatu saat menjadi orang yang paling dibenci. Membenci juga sewajarnya lah. Karena bisa jadi yang dibenci habis-habisan suatu saat menjadi orang yang paling dicinta. Itulah kehidupan. Tilkal ayyamun nudawiluha bainan nas. Begitulah hari-hari kami bolak-balik di antara manusia, baru silih berganti. Ya. Kemudian kata beliau, wa inna khailaka ya akhadhatni wa ana uridu al-umrah. Ya. Dia, sebelumnya dia katakan, wallahi makana min baladin abghadha ilayya min baladik. Enggak ada negeri yang paling aku benci kecuali negerimu. Fa asbaha baladuka ya ahabbal biladi ilai, sekarang negerimu jadi negeri yang paling aku cintai. Ya, Madinah. Wa inna khailaka akhadhatni, dan sungguhnya apa? Rombonganmu, pasukanmu, rombonganmu membawa aku, mengambil aku, menangkap aku. Dan sekarang wa ana uridul umrah, sekarang saya mau umrah. Masya Allah, baru masuk Islam. Pengen apa? Umrah. Ada ya kasus-kasus kayak gitu, baru masuk Islam langsung pengen umrah. Ya, bagus itu kalau orang bimbing syahadat, kalau orangnya mampu atau apa, Pak, umrah, Pak. Habis masuk Islam, rencanakan umrah segera. Biar tahu kiblat kaum muslimin. Makin nambah biasanya apa? Kecintaannya, kuatnya Islam dia. Lu ngelihat suasana di sana. Gitu toh? Orang kita yang lecek Islam aja, lihat Ka'bah aja, enggak bisa tahan. Pertama kali kita umrah nih misalnya, lihat pertama kali Ka'bah, mewek enggak? Oh, sedihnya, maksudnya terharu, nangis terharu. Biasanya kalau nangis terharu itu air matanya panas apa adem? Adem biasanya. Ya. Kecuali air mata musibah biasanya anget. Luar biasa ya, Allah kok bisa, Allah luar biasa ya. Air mata bahagia itu apa, Bu? Adem dia. Tidak.
Ibu pernah ngerasain nggak sih? Itu karena nggak pernah nangis jadi nggak tahu. Ya. Beda kan Bu? Nah, nangis dan ntar rasain tuh. Tapi kalau dibuat-buat mah nggak bisa Bu. Harus jujur nangisnya benar-benar. Kemudian, ya, saya mau umroh. Famada tara? Gimana pendapatmu? Umroh kemana Bu? Sulawesi. Kemana? Ini sekarang di mana nih, Madi? Umroh mah? Mah? Mekah. Mekah orang kafir banyak nggak situ? Iya. Maka bapak syarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau amaru an ya'tamir. Maka Rasulullah SAW kasih kabar gembira. Yo, berangkat. Berangkat kamu umroh. Nggak apa-apa. Kalau maka di Mekah, ketika dia sampai di Mekah, qala lahu qail, ada yang bilang tuh orang Mekah, sabauta. Hei, apa? Thumamah bin Utal, kau telah sabak. Sabik kau. Sabak itu artinya keluar dari tradisi dan agama nenek moyang. Bahasa hadisnya murtad dari agama nenek moyang. Dari keyakinan nenek moyang, tradisi nenek moyang itu sabak. Ya. Kemudian qala la, enggak. Dengan bahasa soba ya soba itu enggak, bukan sob, bukan aku enggak seperti yang dituduhkan. Ya. Akan tetapi apa? Walakin aslam tu, yang benar tu aku telah masuk Islam. Ya, itu yang mantap. Benar, berani. Ya, pede dengan Islam. Sebagian orang enggak pede dengan keislamannya. Ya. Maka orang Islam itu harus punya izzah. Jangan, saya muslim sih, cuman saya pengulung. Jangan. Itu menghinakan diri dan menghinakan Islam. Saya muslim, cuman saya cleaning service. Ya, enggak kayak gitu orang muslim. Saya cleaning service, tapi jangan main-main kamu, saya muslim. Saya boleh rendah, hina kerjaan, tapi saya muslim. Saya mulia dengan Islam. Nahnu qaumun azzana Allah bil Islam. Kata Umar bin Khattab, kami kaum yang dikuatkan oleh Allah, dijayakan oleh Allah, ya, diizzahkan ya oleh Allah dengan Islam. Bukan dengan dasi, bukan dengan sepatu, bukan dengan casing. Ya. Bukan dengan kedudukan, enggak bil Islam. Umar bin Khattab mau nerima kunci Palestina dahulu ketika menaklukkan Baitul Maqdis, ya apa? Palestina. Itu apa? Sendalnya diselempangin di sini, Bu. Sendalnya diselempangin. Khalifah penguasa 50 negara. Lempangin sendalnya di sini. Nuntun ledainya. Karena giliran siapa naik? Aslam, pembantunya. Dari Madinah berangkat ke Palestina. Itu apa, Bu? Pakai ledai. Ya, motor ceketer kalau zaman sekarang. Kalau ada ya. Padahal kuda-kuda gencong gede-gede. Banyak nggak? Banyak. Tapi nggak mau memanfaatkan harta kaum muslimin. Al-malu-malu muslimin. Aslam, cariin keledai saya. Orang tinggi besar, tunggangannya apa? Keledai. Luar biasa. Ya. Maka apa, Ibu Muslimah? Ya. Karena memang itu harta beliau. Yang beliau miliki, gitu kan? Ya, kalau harta kaum muslimin, harta kaum muslimin. Harta saya, harta saya. Apapun yang saya miliki, ya itu saya pakai. Terus, kita berdua nih. Terus gimana? Kendaraan cuma satu. Ya ganti-ganti. Yang parsah, saya naik. Kamu nuntun. Nanti gantian. Saya turun, nuntun. Kamu naik. Masya Allah. Ada presiden kayak gitu ya. Sampai Palestina. Masuk Palestina. Pas gilirannya siapa? Aslam. Dulu gak ada TV Roja untuk tahu Umar bin Khattab kayak mana. Ya, ada TV, buru-buru TV One, ya kan? Tidak ada. Maka apa? Masuk Palestina, orangnya pasti mikir apa? Yang di atas lah siapa? Khalifah. Padahal siapanya? Pembantunya. Ini dia penguasa dunia. Aslamnya bukan saya. Ya, Allahu Akbar. Ya, Umar bin Khattab. Sampai kayak gitu-gitu adil loh. Ya, saya nggak bisa jamin. Hatta dia pak ustadz besar kalau sekarang karena jaga image. Duh, ini sebenarnya giliran ana nuntun nih. Cuman ana kan ustadz, antum aja yang di atas. Apa? Ana aja yang di atas ya. Giliran terakhir, tak bayarlah pas pulang gitu. Enggak.
Giliran ente, giliran ente. Makanya Umar bin Khattab itu simbol dalam keadilan. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Abu Bakar subhanahu wa ta'ala. Ini nyampaikan satu hadis saja udah mau habis waktu ibu-ibu. Makanya kalau mengaji itu dua kitab ya harian ibu-ibu. Ya. Saya bercanda. Baik. Jadi ibu-ibu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang benar saya telah masuk Islam. Bukan sabak. Ya. Saya telah masuk Islam. Saya Islam. Ma'a Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya telah masuk Islam bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa bu? Wala wallah. Karena beliau kan sayyid ya. Ya. Orang Mekah. Itu biasanya. Apa bahasa kita ya. Yang. Apa ya. Barang datang dari luar itu apa namanya. Ya kayak. Kalau negeri. Kalau negeri-negeri ya. Bahasanya impor ya bu ya. Maksudnya kalau dari daerah. Ya impor aja lah bilangnya. Ya. Nah, kan beliau penguasa di Bani Hanifah itu kan pertanian ibu ya. Gandum. Maka orang Mekah itu ya ngimpor gandumnya itu dari mana bu? Dari sana Bani Hanifah. Sedangkan penguasanya siapa? Umamah bin Uthal. Kalau beliau bilang stop, kelaparan gak orang Mekah? Maka apa kata beliau? Ya, wallah demi Allah katanya. La ya'tikum minal yamamah habbatu hintah. Enggak akan datang kepada kalian dari mana? Dari Yamamah di Bani Hanifah itu. Ya. Tidak akan datang dari Yamamah bagi kalian walau sebiji gandum. Hatta ya'dana fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan. Kalau Nabi bilang, "Ya wes apa? Kirim." Ya. Kirim. Tapi kalau Nabi bilang, "Stop." Stop. Berarti apa, Bu? Apa bahasanya? Boy. Boykot. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau intinya kalau pemerintah melihat atau mengeluarkan ketetapan boikot, ya kita ikut gitu kan. Tapi kalau pemerintah enggak menetapkan sifatnya pribadi doang juga tidak masalah. Jadi diperinci kondisinya sebagaimana saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Poin ke-6, menikahi wanita ahli kitab yaitu Yahudi atau Nasrani dengan syarat wanita tersebut menjaga kehormatannya, dibolehkan pula ya memakan hasil sembelihan mereka. Jadi dua hal, menikahi wanita ahli kitab Yahudi dan Nasrani, dan juga memakan apa syaratnya tadi, apa, wanita tersebut menjaga kehormatan ya, maksudnya tidak wanita yang pezina ya subhanahu wa ta'ala, dan dibolehkan memakan hasil sembelihan mereka. Di sini banyak hal yang ingin saya bicarakan ibu-ibu terkait tentang hal ini, poin ke-6 ini. Saya harap ibu-ibu bersabar dan pelan-pelan. Ibu-ibu lihat di footnote ibu-ibu, dalilnya dari poin ke-6 itu ada dalilnya dibawakan di situ. Ya. Di surat Al-Maidah. Ya. Ayat yang kelima ya. Allah berfirman, "Al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu wa ta'amu alladhina utul kitaba hillu lakum wa ta'amukum hillu lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladhina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihin wala muttakhidhi akhdan wa man yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Perhatikan ibu-ibu. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, berarti yang jelek-jelek diharamkan, ya, yang khabaith diharamkan. Pokok bagus enggak bu? Baik apa jelek? Khabaith haram berarti. Contoh aja itu. Kemudian
makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu. Ya. Dan memakan, ya, dan makanan, ya, kamu orang muslim maksudnya halal pula bagi mereka, bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita yang menjaga kehormatan, tidak yang nakal, ya, suka berzina, naudzubillah. Wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang. Ya, Allah tadi memulai dengan apa, Bu? Ketika berbicara tentang menikah, itu yang didahului wal muhsanatu minal mu'minat. Jadi tarik dulu yang mana, Bu? Yang bagaimana? Beriman dulu. Kalau kehabisan stok, baru pindah ke yang ahlul kitab. Ibaratnya begitu, Bu. Makanya para ulama menganjurkan, ya, ya, bida'u binikahil mu'minat. Dia memulai dengan berusaha menikahi wanita yang beriman, mu'minat. Tapi kalau dia kesulitan menikahi yang beriman, ya, mungkin banyak sebab menjadikan dia susah dapat orang wanita yang beriman, maka apa? Boleh setelah itu dia menikahi apa? Kalau dia enggak mampu, enggak bisa, enggak mudah bagi dia, kesulitan, ya, menikahi wanita muslimat, mukminat, maka di waktu itu dia boleh untuk berpindah ke opsi kedua, yaitu menikahi apa? Wanita-wanita ahlul kitab. Tapi intinya apa? Mulailah dengan yang Allah mulai dengannya dulu. Ah, maksudnya, Bu? Allah mulai dengan apa tadi? Wanita beriman. Baru nanti kedua opsi. Ya Allah SWT. Ya. Karena Nabi kita juga memerintahkan fadfar bidatid din. Teribat yada. Pilihlah yang apa? Agamanya, Pak? Baik. Yang agamanya bagus dulu. Ya. Ya, yang agamanya bagus mukminat lah. Gitu kan? Makanya Ibnu Umar itu, Bu, beliau yang saya pernah ingat, ya, ini pelajaran saya masa di kampus masih ingat, nyantol dikit. Ya. Beliau termasuk yang apa, ya? Tidak menolak hukum Allah boleh menikah dengan wanita ahlul kitab. Tapi beliau kurang mendukung. Maksudnya kurang mendukung bukan berarti menolak hukum Allah, cuman mana, ya, masa enggak ada yang beriman sih? Nah, beliau memikirkan apanya, Bu, di balik itu konsekuensinya itu, insya Allah, tanggung jawabnya itu makin berat. Wong yang mukminah aja, waduh, ya kan, tanggung jawabnya berat. Masalahnya di pundak kita ada surga dan neraka mereka. Mau dibawa kemana anak orang? Neraka apa surga? Itu jadi masalah. Berat. Bagaimana kalau dia apa? Tidak mukmin. Makin berat enggak tanggung jawabnya? Waduh, belum lagi bicara anak nanti. Ya enggak, Bu? Ribet enggak sih? Waduh, makanya Ibnu Umar tidak menolak hukum Allah. Ya. Ya Allah SWT. Sama kayak ibu-ibu, dalil paling kuatnya, Bi, saya enggak menolak hukum poligami, Bi. Cumannya sejuta gitu. Ya kan? Ya enggak, Bu? Itu. Itu haknya ibu, enggak masalah, itu haknya ibu. Cuman. Ambil piring melayang cumannya. Ya kan? Jadi, ibu Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau bisa yang bagus agamanya lah. Ya, yang baik agamanya. Ya. Bukan berarti kita mengharamkan untuk menikahi wanita ahlul kitab, ya Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang memilih wanita ahlul kitab, yaitu harus siap menanggung tanggung jawab yang lebih besar. Ya, dibanding apabila dia menikah dengan wanita muslimah, ya Allah Subhanahu wa taala.
Karena sangat mungkin sekali nanti anak-anak cucu keturunan kita dari wanita kitabiah ini, Yahudiah atau Nasraniah ini, itu sangat mungkin sekali untuk mereka baptiskah atau pengaruhi. Karena yang paling banyak sama anak-anak kecil itu di rumah siapa? Ibunya. Maka sangat besar ibu itu akan membawa dia, anak-anak itu, kepada agamanya dia, gitu kan. Sedangkan bapak-bapak adalah ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Ya, ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Tanggung jawab besar ibu Ta'ala. Ya. Itu. Nah, itu tapi secara hukum boleh. Secara hukum boleh. Utsman bin Affan punya istri ahlul kitab. Ibu Ta'ala. Ya. Punya beliau. Karena Allah menghalalkan. Ya kan? Cuma sekali lagi tanggung jawabnya lebih besar pastinya. Nah, kalau sebaliknya gimana, Bu? Kan tadi laki-laki muslim menikah dengan wanita kitabiah, Yahudiah atau Nasraniah. Bagaimana kalau kebalikan? Wanita muslimah menikah dengan laki-laki ahlul kitab. Gimana hukumnya? Nah, yang jelas ngomongnya zina. Hukumnya zina. Bismillah Allah Subhanahu wa taala. Haram. Enggak boleh. Ya. Apalagi dengan selain ahlul kitab. Ahlul kitab aja haram wanita muslimah, tapi banyak terjadi loh, Bu. Banyak terjadi. Dan anu aja tuh berlanjut aja tuh. Sampai anaknya belah dua. Belah dua. Maksudnya kelompok dua. Gimana? Dua kubu. Anak-anaknya tuh. Saya pernah punya tetangga kayak gitu, Bu. Ya. Bapaknya Nasrani, ibunya muslimah. Jadi anaknya dua kubu. Ada yang ngikut bapaknya, ada yang ngikut. Enak gak sih berkeluarga kayak gitu, Bu? Wis haram, wis zina. Apa sih gitu kan? Gak enak banget, gak kompak gitu loh. Kita yang sama-sama muslim aja untuk membangun kekompakan biar sama-sama soleh, soleha, taat semua, sekeluarga, perjuangannya berat, tenan. Ya enggak? Buru-buru yang beda agama. Dosa tiap hari itu zina, waliyadzubillah. Allah subhanahu wa ta'ala. Kayak kalau bodoh, begini jadinya, Bu. Dianggapnya biasa. Dianggap bukan maksiat. Kayak ibu-ibu harus ngaji kita, Bu. Biar paham hukum Allah. Azza wa jalla. Sedikit masalah yang muncul, Ustaz, kalau ada orang Nasrani misalnya, atau Yahudi, atau agama lain lah, dia menikah dulu di agamanya sesuai dengan cara agama dia, terus dia masuk Islam. Dua-duanya masuk Islam. Dia akatin lagi atau tidak perlu? Akatin baru lagi cara Islam atau tidak perlu? Tidak perlu. Tidak. Jangan-jangan ada yang seperti itu. Begitu masuk Islam, suami istri akad maning. Itu ajaran dari mana itu? Ya. Tidak perlu, ibu Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak perlu akad baru. Dan itu yang ditegaskan oleh para ulama seperti Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala, ya. Menyebutkan tentang hal tersebut, ya. Bahwasanya tidak perlu untuk dia apa? Tidak perlu untuk dia akad baru. Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan dalam Al-Mughni, "Ankihatul kuffar sahihah." Pernikahannya orang kafir, sesama kafir itu adalah apa? Sahih, benar. Sah. Yuqarrun 'alaiha idza aslamu. Diikrarkan mereka di atas pernikahan sebelum Islamnya itu, apabila mereka masuk Islam, sudah enggak perlu akad baru, ya. Wala yunzur ila sifati aqdihim, dan tidak dilihat bagaimana cara akadnya itu, wa kaifiyatihi, kaifiatnya kayak gimana, dan tidak disyaratkan harus apa sesuai dengan syarat-syarat pernikahan dalam Islam itu, enggak. Bismillah Subhanahu wa taala. Ya, Ibnu Abdul Bar juga ya menukil ijma' ulama anna az-zawjain idza aslama ma'an di halin wahidah anna lahumal maqam ala nikahihima, ya, ma lam yakun bainahuma nasabun wala radha', bahwa apabila para ulama telah sepakat konsensus
bahwa dua suami istri apabila masuk Islam bersamaan, ya, di waktu yang sama, maka mereka tetap di atas pernikahan mereka semasa sebelum Islam, selama tidak ada antara mereka berdua hubungan nasab dan persusuan. Kalau ada hubungan nasab ya bisa, ya, atau persusuan dipisah ibu Allah SWT. Tapi kalau selama itu enggak ada, maka diikrarkan dengan cara, maksudnya dengan bagaimana dia menikah sebelum Islam ibu Allah SWT. Di antara hujah kita bahwa di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itulah seabrak-abrak afwaja, berbondong-bondong bahkan manusia masuk Islam, dan Nabi mengikrarkan pernikahan mereka tidak pakai apa akad ulang ibu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan dalam kitab Al-Mughni. Ya. Ibu-ibu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian, ibu-ibu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada sedikit permasalahan, ibu-ibu. Saya baca dulu. Sebelum, di mana dia? Lanjutan artinya tadi. Ya. Wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab. Terus, sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin. Lihat halaman 42, masih footnote. Membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya. Tidak dengan maksud apa? Berzina. Niatnya apa berarti, Bu? Menikahi, bukan dalam maksud apa? Memuaskan hawa nafsu, menzinai. Dan tidak pula menjadikannya apa, Bu? Gundik-gundik, ya. Barang siapa yang kafir sesudah beriman, tidak menerima hukum-hukum Islam, maka apa? Terhapuslah amalannya, dan ia di hari kiamat termasuk orang yang merugi. Sedikit pertanyaan, Bu. Saya selip lagi nih. Apabila seorang menikah dengan wanita kitabiah, Yahudi atau Nasrani, ya, apakah wajib dia memerintahkan kepada istrinya yang kitabiah itu untuk pakai hijab syar'i? Kan kafir. Istrinya Yahudi atas Nasraniyah. Apakah wajib dia suruh istrinya itu pakai hijab sesuai dengan hijab orang muslimah? Jawabannya apa, Bu? Wajib. Wajib, ibu-ibu. Harus kata para ulama, harus wajib bagi sang suami memerintahkan istrinya yang kitabiah itu untuk apa? Berhijab. Walau kanat kitabiah, yalzamu zauj amra zaujatihi, ya, apa, bil hijabi walau kanat kitabiah. Walaupun istrinya apa, Yahudi atau Nasraniyah. Karena tabarrujnya sang istri walaupun dia kitabiah itu fitnahnya dan telaknya akan kembali ke siapa? Dia laki-laki muslim yang baik, istiqomah, ya. Apa istilahnya? Multazim gitu ya. Ternyata pas jalan, istrinya ketat-ketit. Maksudnya berpakaian tapi telanjang. Orang kan enggak peduli, orang kan enggak tahu, maksudnya orang enggak nilau. Ya apa semua orang tahu dia punya istri yang alkitabiah? Secara umum orang muslimah, orang muslim di luaran sana, lo lihat laki-laki berpenampilan mustaqim, iltizam, istiqomah, ternyata dia jalan sama anak istri yang berpakaian tapi telanjang semua. Fitnah gak buat dia? Konsekuensi. Ini kan saya bilang tadi berat gak? Tanggung jawabnya berat. Berat tanggung jawabnya. Saya mau nikahi kamu, ya, tapi tolong ya, mau nggak mau, kamu harus ngikut apa? Harus ngikut apa? Aturan kami dalam Islam. Kamu belum mau masuk ke dalam agama saya, tapi kamu harus apa? Ikuti aturan apa dalam agama saya sebagai seorang wanita. Tatkala keluar rumah, kamu harus apa? Harus pakai apa? Pakai hijab syar'i, ya. Bukan karena apa? Bukan karena apa, Bu? Bukan karena pengwajiban, ya. Ya, bukan dari segi pengwajiban, karena ya kafir gimana. Cuman dari segi apa? Efek yang akan kembali kepada siapa? Suami, akan jadi fitnah.
si fulan berjenggot, bercingkrang istrinya. Orang mana mau tahu, mau kitabiah, mau enggak kitabiah istrinya, ya kan? Ya, makanya para ulama mengatakan harus pakai apa? Harus diperintahkan istrinya hijab syar'i.

Apakah boleh dia untuk menceraikannya atau apa yang harus dia perbuat? Ya. Maka lajnah daimah menjawabnya, Bu, dia boleh untuk menceraikan kalau seandainya dia sudah ngingetin ya, nasihatin, ngingetin dan berbagai macam cara, enggak mau juga pakai jilbab, dia boleh untuk apa? Menceraikannya. Buat apa saya jalan dengan wanita yang keluar sufur, tabarruj dan seterusnya? Apa? Boleh dia ceraikan, hak dia. Ya, gimana? Mau barang-barang ke surga ini malah ya. Alhamdulillah, pamer aurat kemana-mana ya. Laki-laki normal ya enggak riba aurat istrinya dilihat orang lain. Ibu Allah Subhanahu wa taala. Kecuali laki-laki awam yang enggak paham ya, enggak ngerti, jahil. Kadang-kadang malah senang kalau lihat istrinya tampil so seksi mungkin di hadapan manusia. Malah bangga dia, itu dayut. Dan diancam enggak masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yadkhulul jannata dayut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ya, apa namanya? Jadi wa idza lam tastajib talaqaha, kalau dia enggak mau pakai, silakan ditalak. Tawaun kanat muslimah atau kitabiyah. Sama, mau istrinya muslimah kek, mau ahlul kitab kek, kalau enggak mau pakai hijab, boleh untuk dia cerai. Ya. Bu'dan anil munkar, untuk menjauhkan diri dari kemungkaran, wasiyanatan lil usrah, dan demi menjaga keluarga. Ini suami harus menjaga keluarga dari neraka kan, ibu-ibu kullus menotal. Bahkan ibu-ibu, mohon maaf ya, di Nasrani dalam agama, maksudnya di ajaran-ajaran Nasrani Ortodoks, itu malah di kitab-kitab mereka dahulu, di kitab mereka juga sebenarnya berjilbab itu hukumnya wajib sebenarnya, ibu. Ya. Nasrani-Nasrani zaman now aja yang ahlah kalau mereka. Ya kan? Kalau Nasrani-Nasrani Ortodoks itu ya, itu malah di kitab-kitab mereka, di kitab mereka itu apa? Wajib, ya. Nusantara. Wajib untuk apa? Menggunakan apa? Hijab mereka malah. Tapi itulah ya, dirobah-robah. Kitab Allah dirobah-robah. Ya Taurat, ya Injil, tidak ada yang lepas dari perubahan. Yang terjaga keotentikannya hanyalah apa, Bu? Al-Qur'anul Karim, ya. Al-Qur'anul Karim dijaga langsung oleh Allah Azza wa Jalla dan dijaga di hati-hati kaum muslimin dengan cara dihafal, ya. Kemudian sedikit lagi, bagaimana dengan tadi tentang sembelihan? Kalau sembelihan kan identik dengan daging ya, Bu ya. Bagaimana dengan buah-buahan? Buah-buahan ahlul kitab. Ya, buah-buahan mereka. Ya, para ulama seperti Syekh bin Baz mengatakan apa? Tu'kal hatta min ghairi ahlul kitab. Kalau buah-buahan mah dimakan. Ya. Hatta dari selain ahlul kitab. Walaupun dari selain ahlul kitab, mau penyembah berhala kek, mau jadi majusi kek, kalau buah-buahan mah halal-halal wae. Paham maksudnya, Bu? Ya, enggak masalah. Begitu juga apa? Biji-bijian mereka, maksudnya gandumnya kah, berasnya, ibaratnya gitu kan, itu apa? Halal, ibu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang haram itu apanya tadi? Sembelihan selain ahlul kitab, itu haram, ibu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ya begitu juga sembelihan orang yang enggak punya agama. Ya, orang-orang ateis misalnya enggak punya agama tuh kan? Ya, itu juga haram, ibu Allah subhanahu wa ta'ala. Terus gimana kalau kita enggak tahu bagaimana cara mereka menyembelih? Maka kata Syekh bin Baz, fakul. Karena kita tidak tahu. Yang penting ini dari ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani, maka apa? Kita ambil hukum asal. Itu apa? Halal. Karena kita enggak ada tuntutan untuk pergi ke ini tadi nyembelihnya gimana? Enggak ada pembebanan syariat kayak gitu. Allah Subhanahu wa taala. Faqul walhamdulillah, kata Syekh bin Baz, makanlah. Kalau memang kita enggak tahu secara persis gitu kan. Kecuali kita yang memang mengambil sikap ke hati, hati-hatian itu bagus, walaupun hati-hati bukan hukum. Hukum itu ya ada wajib, apa? Sunnah, ada haram, makruh, mubah. Enggak ada hati-hati, enggak ada. Tapi itu dituntut enggak, Bu? Boleh, hati-hati itu

0: tuntut ihtiyat, kehati-hatian itu bagus itu. Kehati-hatian saya enggak mau makan. Tapi kalau ada yang makan kita haramin enggak? Karena enggak tahu cara nyembelihnya. Yang penting dari ahlul kitab ya, halal makan. Syukur sunnah ta'ala. Ya. Jadi begitulah mudahnya Islam, Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari ahlul kitab, ya kita enggak apa ketika kita enggak tahu cara nyembelihnya itu masih dihalalkan oleh Islam, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tetapi Bu, ya. Kalau kita misalnya tahu nih, lihat langsung mereka ahlul kitab nih, cuman nyembelihnya langsung kita lihat dengan mata kepala sendiri, nyembelihnya dengan cara dicekik misalnya. Maka apa? Haram, ya. Haram, Nabi Muhammad SAW ta'ala. Haram dengan cara dicekik misalnya. Maka jangan makan, kata Syekh. Ya. Atau dengan cara dihajar kepalanya. Dipentong kepalanya itu api misalnya. Ya, Bu. Maka haram. Kecuali kita enggak ngelihat langsung lahirnya dari ahlul kitab. Kita enggak tahu. Itu apa? Kita lepas apa? Lepas tanggung jawab ibarat. Tapi kalau kita lihat langsung ternyata tidak disembelih tapi dengan cara dipentung atau yang terkenal dengan cara disetrom misalnya, maka ini yang kita lihat langsung kita tahu betul-betul kita lihat misalnya, maka di waktu itu apa Bu? Haram. Atau dia nyembelihnya misalnya untuk apa? Isa. Atau nyembelihnya untuk Uzair kalau Yahudi misalnya. Maka di sini apa? Jelas disembelih untuk selain Allah haram. Ya. Itu ibu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada daging-daging antaran pas mereka lagi merayakan apa? Isa. Apa istilahnya itu? Natal. Ya, itu kan untuk peribadatan itu kan? Untuk sembahan ibaratnya kan? Maka di waktu itu jangan dimakan. Lain judul kalau itu. Ini yang kita ayamnya, apanya, sembelihan kambingnya itu pas bukan di acara-acara Natalannya itu misalnya, acara-acara keagamaannya. Maka di waktu itu hukum asalnya apa, Bu? Halal, boleh. Ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, menghadiri undangan mereka dan memakan hidangan mereka yang hukumnya mubah. Ya, boleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melakukannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam apa, Bu? Ya. Datang ke undangannya apa? Orang apa? Yahudi. Ya, datang ke undangannya orang Yahudi, tetangga beliau sallallahu alaihi wasallam, dan makan dari sembelihan mereka. Ya. Hadiri undangan. Berbuat baik kepada tetangga yang kafir karena yang keberapa? Yang ke-8. Berbuat baik kepada tetangga yang kafir karena mereka memiliki hak tetangga. Orang kafir meninggal, boleh enggak kita layatin tuh keluarganya? Misalnya datang ke keluarganya. Ya, boleh. Ya Allah Subhanahu wa taala, tidak masalah. Ya. Itu apa namanya? Termasuk berlaku ihsan. Ya Allah Subhanahu wa taala terhadap tetangga. Ini waktunya habis kayaknya, Bu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan tentang masalah hak tetangga ini. Nanti kita sampaikan di pertemuan berikutnya insyaallah ya, Bu ya. Nah, tetangga itu ada 3 tipe nanti. Ya. Ada 3 tipe. Nanti kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Jadi mohon maaf belum selesai. Insyaallah pertemuan berikutnya selesai. Poin 8 dan 9 kita selesaikan. Kita masuk ke risalah yang ketiga insyaallah nanti. Inti ajaran agama Nabi Ibrahim alaihi assalam. Mungkin 1-2 pertanyaan singkat ibu-ibu. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa melindungi Allah. Amin ya Rab. Dan begitu juga kaum muslimin. Ana izin bertanya, suami saya bekerja di Jepang. Suruh pulanglah. Ya. Indonesia masih ada uang kok. Ya, lebih selamat untuk agama dan kehormatannya. Ya. Mudah-mudahan niatnya enggak mukim di situ ya. Oh, kalau sampai niatnya mukim bahaya. Nabi berlepas diri dari orang yang mukim di negeri orang musyrik. Di hadis Abu Daud ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina adhhuril musyrikin, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, hidup seininya jadi negeri kita lebih anteng, lebih enak, kita bebas menyenangkan agama, mengamalkan agama. Azan di mana-mana, di sana bisa dengar azan enggak? Ya, susah. Singapura aja yang dekat tak bisa kita dengar azan, terus pakai speaker dalam. Bagaimana yang kita tahu di Jepang ada salam sambil posisi sedikit membungkuk. Bagaimana pandangan Islam dengan hal tersebut? Ya, alhamdulillah sejauh ini suami ana belum pernah melakukan hal tersebut. Ya, bagus, tidak dia lakukan. Apalagi notabene-nya mereka orang-orang kafir rata-rata kan. Masa kita munduk membungkuk-bungkuk di depan orang? Orang kafir. Dan memang orang-orang kafir dari dulu ya rata-rata memang seperti itu ya. Banyak yang seperti itu memang adatnya ya. Membungkuk dalam rangka penghormatan. Ya. Kayak orang merukuk gitu ya. Ya. Kayak orang merukuk itu. Apa tuh? Hayya. Apa tuh? Gimana? Bahasa apanya itu? Hayya. Atau apalah itu bahasanya itu. Nggak ngerti saya itu. Ala kulihal ibu-ibu. Hal yang seperti ini pernah terjadi terhadap sahabat siapa? Mu'ad bin Jabal. Ketika beliau pergi ke mana? Ke Yaman. Dakwah ke Yaman. Di situ banyak ahlul kitab. Di Yaman. Maka apa? Beliau melihat orang sana menghormati orang-orang petingginya terutama ya. Itu dengan cara apa, Bu? Ya, ruku. Apa? Merunduk, meruku gitu. Dan dia merasa bahwasanya yang paling berhak untuk diperlakukan seperti itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa, Bu? Melarang. Ketika dia mau merunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul melarang, enggak boleh. Kuffa anka. Stop, jangan, enggak boleh. Ya. Maka beliau mengatakan, "Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartu zaujata an tasjuda li zaujiha li idhami haqqiha 'alayha." Ini memang terkait tentang masalah inhina. Inhina itu apa? Membungkukkan badan dalam rangka penghormatan. Kalau bisa jangan dilakukan, Ibu-ibu, kalau sunnah taala. Ya. Karena membungkukkan diri, merendahkan badan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ke pengecualian yang saya sudah jelaskan, bahwasanya ketika kita mau salam tangan orang tua yang posisi tangannya lebih rendah, sehingga mau nggak mau badan kita sedikit apa merunduk, bukan dalam rangka memuliakan apa badannya, tapi dalam rangka mengejar apanya posisi, bukan dalam rangka merunduk kepada dia, enggak. Tapi dalam rangka ngejar posisi tangannya yang agak rendah kemudian kita cium, itu kata Syekh Fauzan enggak masalah. Itu tidak termasuk di dalamnya. Ya. Demi Allah Subhanahu wa taala. Adapun menyengaja untuk ya. Arigato apa gitu. Apa arigato artinya? Komansang-komansang. Apalah itu. Ya, sambil nunduk-nunduk. Jangan. Itu biarlah menjadi adatnya mereka, orang kafir. Dan ruku menundukkan diri atau sujud untuk menghormati orang itu ada pada umat sebelum kita. Ingat kisah Yusuf, saudara-saudara Yusuf. Iya. Sujud bahkan kalau itu boleh di syariat sebelum kita. Dalam syariat kita terhapus, mansukh, enggak boleh. Sampai kalau boleh aku suruh seorang sujud kepada orang lain, aku suruh kaum istri untuk sujud kepada suami, kata Nabi. Saking besarnya hak suami. Ya. Saking besarnya hak suami, kalau ada suami mengeluarkan nanah dan darah dari hidungnya, kemudian mau dibersihkan oleh istri dengan lidahnya, itu belum bisa dikatakan membalas apa atau belum bisa dikatakan memenuhi hak suami. Sampai sebagian sahabiat itu ada yang enggak mau nikah saking beratnya saking beratnya dia rasakan berat menunaikan hak suami, dan Rasul tidak melarang dia, maksudnya tidak mencela dia. Ini menunjukkan bahwasanya hukum menikah bagi wanita adalah mubah. ya. Tapi laki-laki berlaku hukum yang lima. Ada saatnya haram, ada saatnya wajib, ada saatnya makruh, ada saatnya sunnah, ada saatnya mubah. Untuk laki-laki. Tapi perempuan hukum asalnya apa? Mubah. Mau nikah, monggo. Nggak nikah, Islam nggak jelekin. Ya. Ini ya Rasulullah, anakku, seorang sahabat nanti anaknya cewek. Ini ya Rasulullah, anakku nggak mau nikah. Kata Rasul, taati bapak mundo, nikahlah. Saya mau nikah, tapi kasih tahu saya dulu hak suami atas istri. Ya Rasulullah. Oh. Rasul kasih tahu. Kalau suami ada nanah keluar dari hidungnya atau darah, nyampur. Dia kayak es krim gitu ya, tampangnya itu udah. Ya. Sini bang, sebagai baktinya, dak baktiku kepadamu bang, menunaikan hakmu bang, saya bersihin gak pakai tisu, tapi pakai lidahku misalnya. Itu belum, jangan mikir joroknya dulu bu, maksudnya mikir hadisnya ini ya. Itu belum bisa menunaikan hak suami. Oh kalau gitu, idza la tazawwaj, la ankihu abada. Kalau gitu saya gak nikah ya Rasulullah. Nabi enggak mencela wanita itu gara-gara dia enggak mau menikah. Itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi alaqbal janganlah dilakukan. Satu lagi, Bu. Apa-apa kita irit-irit 1, 2. Ustaz, bolehkah saya berwasiat kepada adik-adik saya kalau saya meninggal? Mudah-mudahan panjang umur, Bu, di atas taat, ya. Tapi meninggal sudah pasti kita semua akan meninggal. Apabila saya meninggal, yang ngurus jasad saya, teman-teman saya yang sudah sunnah, karena adik-adik saya subhanallah belum sunnah termasuk. Ya kalau seandainya adik-adiknya walaupun belum ngaji sunnah, tapi kalau dia mengerti cara pemandian sesuai dengan sunnah, mungkin pemandian cara sunnah doang dia ngerti mungkin, maka sebaiknya sih ya apa, dari keluarganya. Tapi kalau ternyata dari mereka saja, biasanya orang yang enggak paham sunnah ya juga kurang paham juga pemandian secara sunnah. Paham maksudnya nih? Maka di waktu itu boleh enggak dia berwasiat biar nanti teman-teman yang sunnah untuk memandikan saya dan seterusnya, biar alasannya supaya saya dimandikan ya betul-betul sesuai dengan sunnah dan seterusnya. Boleh-boleh saja, enggak masalah. Tulis saja wasiat. Dan biasanya orang kalau sudah sifatnya wasiat, sudah meninggal, sudah wasiat, enggak bisa berbuat apa-apa itu adik-adiknya. Paham enggak maksudnya? Ya, karena wasiat itu artinya al-amrul mu'akkad, perintah yang sangat ditekankan, dan biasanya orang akan menuruti apa kata wasiat. Ya, itu wasiat yang tidak bertentangan dengan syariat. Boleh-boleh saja. Barakallahu fikunna. Mohon maaf ibu-ibu atas kekurangan ilmu saya. Ya, silakan ibu-ibu menuntut ilmu ke ustaz-ustaz yang lebih paham, lebih berilmu. Ya, jangan mencukupkan diri dengan satu ustaz saja. Silakan yang ilmunya lebih dalam, ibu-ibu bisa lebih puas untuk menjawabkan jawaban-jawaban. Ini saja yang bisa saya persembahkan. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini. Mudah-mudahan bisa jadi bekal kita menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal-'ilm, kamathali al-ghaythi al-kathiri asaba arda, fakanat minha naqiyatan qabilat al-ma' wa anbatat al-kala' wal-'ushba al-kathir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal katsir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah Subhanahu wa taala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain, dia tidak bisa mengajarkan, tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah Subhanahu wa taala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wassalam.
1: Hidayah 103,4 FM.
4: قدوات قدوات نبويه.
5: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah sallam, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petua, tausiah, pesan. Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, "Idza kunta fi salatika fa salli salata muwaddi'in Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan sholat, maka jadikanlah sholatmu sholat yang terakhir. Anggaplah sholatmu itu sholatmu yang terakhir. Dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan sholat. Sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya sholat yang engkau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan sholat setelah sholat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di sholat subuh kita sudah berupaya menjadikan sholat subuh itu adalah sholat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan sholat zuhur pun, kita menjadikan sholat zuhur itu sebagai sholat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita. Bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi SAW yang kedua kepada orang ini, idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang, dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu, karena apa yang kita ucapkan kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala Alaysa Allah bikafin abada, bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hidayah 103,4 FM. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
6: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
7: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
6: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup.

0: hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah putus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku.
1: Tidak ada nabi setelahku.
2: Wa kana Allah bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami.
3: Dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin,
0: dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam.
3: Kulluhum, semuanya mereka,
0: yazumu annahu rasulullah,
3: semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
2: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih.
0: Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah
3: bukan dari Islam,
0: wajib diyakini oleh setiap muslim.
3: Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam.
0: Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasinukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan adalah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذ

0: يغوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: قوم المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya. Namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
2: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
3: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dan pada hari kiamat kelak, bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
4: Allahu Akbar secara zat. Allah maha besar secara zat. Diri Allah besar. ولا يحيط به علما, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
5: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun, tidak ada tempat lari, lalu Allah belahkan untuk mereka laut sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
4: La ilaha illallah, zalikumullah. Itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallahu Rabbul alamin.
6: Wa ka'ayyin.

0: Apakah anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika sholat? Apakah anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah. Kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf nahi munkar tetap harus dilakukan.
1: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar.

0: muflihun.
1: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
2: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
1: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
2: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
1: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
3: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
4: Ad-duhan fihi syarrun 'adzim wa madharu katsira 'ala as-sihhah wal mal wa aydan min al-ma'asi allati yuridu Allah 'azza wa jalla. Fal ghadib sukr lima fihi min al-madharr katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
4: ولا يجوز له أن يضر بنفسه ويتعاطى ما يضره، وقد يخدر وقد يسكر في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسكر به بعض الناس، وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام، ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرا.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan munkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
4: Alaika ya Abdullah an tad'ah wa an tahdara. Wa ala kulli mithli yahdara. Wa la yajuzu li ahad an yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز، وهو من التعاون عليه هو العدوان، ونسأل الله لجميع الهداية.
3: Maka wajib bagi Anda, wahai hamba Allah, untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula, wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.

0: pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khafiyah baina yaday. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar?
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa al-qawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilal al-Qur'an was-sunnah.
5: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
6: خذوه فغلوه خذوه فغلوه وعي فلان ابن فلان.
7: رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطبه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
6: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu zikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu zikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
8: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laytani lam uta kitabiya ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه
6: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ai ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ai ikhwani limithli hadha fa'iddu.
9: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yagli min hadimah, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
7: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
9: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diadab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah

0: قدوات نبوية.
1: رغم أنتم رغم أن celaka seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
2: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
1: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
2: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapanya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
3: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan galas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasanya bokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
4: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya, dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
5: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
4: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW.

dan diizinkan karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak, saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah, buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Duhai jiwa yang terluka, tidak sepatutnya kau tumpahkan air mata di sosial media.

Namun simbahkan air matamu di dalam kesunyian. Di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena hanya dialah yang mampu berikan solusi hakiki. Sementara itu, sosial media hanya meresponmu dengan rasa iba. Duhai jiwa gelisah yang kesepian dalam kerinduan. Jangan tuturkan resahmu di sosial media. Sehingga syahwat dunia mengatur siasat untuk menerkammu, membuaimu dengan uraian kata-kata semu. Ketika kau lengah dan lunglai, maka dia akan menjeratmu. Curhatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu berikan solusi terbaik bagi setiap makhluk. Sementara makhluk banyak kecewakan makhluk yang lainnya. Maka janganlah kau pajang auratmu di sosial media. Terlebih lagi isi hatimu. Jadikan sosial media untuk tularkan kebaikan. Mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, dengan penuh kelembutan.

0: وأعلم من الله ما لا تعلمون.
1: Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah.
4: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
3: Allah akan berikan kecukupan baginya.
5: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
4: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa.
6: Ya man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
5: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
4: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
7: Tawakal itu bukan malas.
3: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
7: Tawakal itu bukan malas.
4: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
3: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
4: Inqirah.
3: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
4: Berhentilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berhenti dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
3: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
2: Hidayah 103,4 FM. Gejolak jiwa yang tergoda, tertipu, dan terlena, tak dapat bedakan antara cinta dan nafsu durjana, terpikat karena saling menatap. Tidakkah kau ketahui bahwa kita diperintahkan untuk tundukkan pandangan? Kau biarkan syahwatmu terbuai rayuan syaitan yang mengatasnamakan asmara. Tidakkah kau takut akan peringatan yang nyata? Sadarkah ketika dekatkan jiwa dan raga ke tepian bahaya? Maukah terima nasihat bijaksana ketika terlena dan ketika terbuai hasutan? Akal terbelenggu seolah gila. Namun seusai dahaga sirna, hanya tersisa air mata tumpah bagi bencana. Barulah sadar ketika tersungkur dalam gelapnya jurang zina. Batinmu hanya bisa menjerit dalam kepiluan. karena sakitnya tak terperi. Menyadari bukan seperti inilah cinta. Karena sejatinya, cinta menjaga dan melindungi karena Allah. Bukan mengambil apa yang belum menjadi haknya, lalu mencampakkannya begitu saja.
8: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.
9: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
2: Hidayah 103,4 FM.
10: Man arada an yunasih lidi sultan. Siapa yang ingin menasihati penguasa? Man arada an yansuha lidi sultan. Fala yubdihi alaniyah. Janganlah di hadapan umum. Janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
11: Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Nabi Musa kepada seburuk-buruknya manusia Fir'aun, ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa Anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih sholat?
10: Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'imma yahtaduna bighairi hadyi wastanuna bighairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku, mereka mengambil sunnah selain sunnahku, artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, wasayakumu fihim rijal qulubuhum qulubus syayatin fi jismil ins, akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in uriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun meribut, pergi ke jalan-jalan memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu.

0: urusan perut-perut kita ya akhi. Kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah, untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin demikian.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Akhi fiddin, ketahuilah manhaj salafus salih adalah ilmu dan amal, bukan ilmu saja. Akan tapi apakah cukup sampai ilmu? Ilmu la yubtagha li dhatih. Ilmu tidak dicari karena ilmu itu semata. Ilmu ma yutawassalu bihi ila ghairih. Ilmu itu adalah sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada sesuatu selain ilmu, yaitu amal.
3: Makanya seorang ulama besar, ulama salaf yang bernama Al-Fudhail Ibn Iyadh, kata beliau, la yazalul alimu jahilan bima alim hatta ya'mal bihi. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, itu masih dianggap bodoh kalau dia belum mengamalkan ilmunya. Ini peringatan buat kita semua, bahwa kita banyak berbicara tapi kita kadang-kadang lupa dengan diri kita sendiri. Kita menerangi sekeliling kita dengan lilin, tapi ternyata lilin itu membakar tubuh kita sendiri. Kita ingin orang-orang di sekeliling kita baik, tapi ternyata kita sendiri lupa dengan kondisi amalan kita.
4: Kita harus mulai berpikir saat ini, apa gunanya saya belajar ilmu sekian banyak?
2: Dan itu awal mula daripada kebaikan, karena seluruh kebaikan bermula dari ilmu.
4: Makanya Allah mensyariatkan ibadah, mensyariatkan hukum-hukum dalam Islam agar kita pelajari. Tetapi di sini kita bertanya sama diri kita masing-masing,
3: apakah saat ini ilmu itu hanya sebagai sebuah wacana yang menghiasi otak kita? Apakah itu hanya sekedar wawasan yang ada di dalam benak kita? Apakah hanya untuk itu saja? Kita mengaji setelah ini buat apa?
2: Apabila kita buat pertanyaan untuk diri kita, sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah membaca Quran saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sedekah saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sabar saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah zikir saya? Sudah sejauh mana saya membenahi ibadah salat saya? Sudah sejauh mana saya membangun kepedulian saya kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu? Sudah sejauh mana saya menghiasi akhlak saya dengan akhlak-akhlak yang diinginkan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam?
4: Tapi
2: siapa kita? Kaum salaf telah menghiasi dunia dengan akhlak mereka yang luar biasa. Siapa kita dan akhlak kita? Kaum salaf menghiasi bumi dengan rukuk dan sujud mereka yang panjang. Sementara kita adalah kaum yang selalu ingin memperpendek dan memperingkas rukuk dan sujud kita. Kaum salaf menghiasi dunia dengan tilawatul Quran dan zikir yang nyaris tidak berhenti dari mulut dan lisan mereka. Sementara rasanya Al-Quran masih terlalu jauh dari lisan kita. Inilah yang bisa kita katakan, bahwa antara kita dan mereka bagaikan timur dan barat. Siapa mereka dan siapa kita? Sesuatu yang tidak mungkin bisa dibanding-bandingkan. Hampir tidak ada yang bisa kita katakan, hampir tidak ada yang bisa kita kedepankan. Jadikanlah diri kita orang-orang yang berusaha untuk mengejar mereka, berusaha untuk mengimbangi sekuat tenaga kita derap langkah mereka. Karenanya, mari kita sibukkan diri kita untuk berbenah diri. Berbenah diri kita yang sebenarnya, amal saleh.
1: Hidayah 103,4 FM.
5: Hijabku wahai saudari muslimah.

0: saudari-saudariku yang muslimah, ketahuilah yang memerintahkan wanita muslimah menutup auratnya, dialah Allah yang telah memerintahkan untuk sholat 5 waktu. Artinya, sebagaimana Anda, wahai wanita muslimah, tidak mampu dan tidak berani untuk meninggalkan sholat 5 waktu, maka yang memerintahkan menutup aurat Anda, dialah Allah juga yang telah memerintahkan sholat 5 waktu. Kenapa perintah ini dikerjakan, sedangkan perintah itu tidak dikerjakan?
1: Betapa banyaknya wanita Islam sekarang ini. Alasan mereka tidak mau berhijab, panas. Katakan kepada mereka, "Qul naru jahannama ashaddu harra." Katakan neraka jahannam lebih panas. Neraka jahannam lebih panas. Enggak ada apa-apanya panas berkerudung. Tidak ada apa-apanya panas berpakaian tebal di dunia. Yang panas itu neraka jahannam. Dulang pahala di setiap keringat yang mengalir itu. Pasti Anda merasakan lezatnya panas berjilbab.
2: Kenapa wanita harus menutup aurat? Karena hijab adalah sebuah kehormatan. Wanita yang menutup aurat akan senantiasa dihormati para laki-laki. Beda wanita yang tidak menutup aurat, yang menjajakan aurat-aurat mereka, subhanallah. Mereka itu tidak ada harganya di hadapan laki-laki. Di hadapan laki-laki, wanita yang mempertontonkan auratnya itu sangat murah dan murahan.
1: Hijab, wahai saudari muslimat. Hijab, wahai kaum muslimat, al-mu'minat, at-taqiyat. Adalah sarana pahala yang luar biasa. Ada banyak hal-hal yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hijabmu itu.
3: Harus Anda pahami dan masukkan di dalam hati, resapkan baik-baik. Allah tidak ingin menyengsarakan Anda ketika mencariatkan untuk menutup aurat Anda. Pasti itu. Allah tidak ingin kesengsaraan bagi wanita-wanita muslimah ketika Allah memerintahkan untuk ditutupnya aurat wanita muslimah.
4: Sinfani min ahli nar. توسوس

Perhatikan saudara-saudariku, di sini disebut aurat itu dengan sau'ah, yang berarti buruk. Kenapa aurat di dalam Al-Quran disebut sau'ah? Karena memang aurat itu fitrah naluri manusia, mereka malu apabila terlihat. Dan fitrah manusia menganggap bahwa aurat itu kalau terlihat sebuah keburukan. Itu naluri fitrah manusia. Maka apabila ada orang tidak malu mengumbar auratnya, adalah orang-orang yang telah rusak fitrah atau mengikuti tipu daya dan bujuk syaitan.

0: di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Tidak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
1: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
1: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris,
1: wahai para teroris,
0: lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda, Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi, dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
5: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah hanya undur
6: saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
3: Hidayah 103,4 FM.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
8: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
9: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ
8: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sengsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

mengatakan kulu wa tamattu, makanlah, makanlah yang diharamkan Allah, makan, makan wa tamattu, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah, bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar, itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur, kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah di atas maksiat, bersenang-senanglah di atas maksiat. Qalilan, hanya

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ati'ullah, ta'atilah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ati'ur rasul, dan ta'atilah rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
1: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran.
0: Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin,
1: itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka.
1: Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku.
0: Beliau mengatakan, fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka,
1: qulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan.
0: Ala fi jusmani ins,
1: tetapi fisiknya fisik manusia.
0: Qultu, kaifa asna, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in adraktu dzalik, apa yang mesti aku buat wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi menemukan pemimpin seperti itu,
1: tetap mendengar dan taat.
0: Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil,
1: dengarlah dia dan taatilah dia.

0: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bi

0: رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Wattafillah, rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat. Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia. Allah memilih baginda Rasulullah s.a.w. sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah subhanahu wa ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatashuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, semenjak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfud, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal soleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu juga mengatakan, وَجَعَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمُ. Allah menjadikan amal soleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan, nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alif.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna athqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'ah atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar di manapun antum berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah tabaraka wa taala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah. Salawat wassalamu alaih, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, khutliman azin Allah wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar dimanapun antum berada. Senang rasanya ana Rudi Abu Muawiyah kembali hadir ke ruang dengar anda semuanya di edisi hari ini, edisi Rabu tanggal 26 Zulqa'dah 1447 Hijriah, atau bertepatan pada tanggal 13 Mei 2026. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung Zulqa'dah, yang mana beberapa hari lagi insyaallah ta'ala kita akan memasuki bulan mulia yang selanjutnya setelah bulan Zulqa'dah ini, yakni bulan Zulhijjah, yang insyaallah ta'ala ada keutamaan-keutamaan yang besar di dalamnya. Di antaranya yang terbesar adalah melaksanakan ibadah haji, ya. Dan bagi kaum muslimin terkhususnya yang mendengarkan suara kita di pagi hari ini, yang berada di Kota Pekanbaru, yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji di tahun ini, ya, semoga hajinya mabrur dan diterima oleh Allah tabaraka wa taala dan menjadi haji yang terbaik dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tak lupa bagi sahabat Hidayah semuanya dan kita semuanya yang belum diundang oleh Allah untuk berhaji, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim, dimudahkan bagi kita semuanya oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji, yang mana ini adalah sebuah rukun bagi kita semuanya, yakni rukun Islam, yakni haji ke Baitullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita supaya kita bisa melaksanakan ibadah haji, dan kita serahkan semuanya kepada Allah kapan dan di mana ya kita akan mendatangkan bisa berangkat, itu urusan Allah, dan kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sahabat Hidayah dimanapun antum berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini, di pagi insyaallah ta'ala kita akan hadirkan ke ruang dengar anda semuanya, khotbah iman, sesaat lagi sebuah kajian dalam format rekaman, yakni sebuah kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Sobik, LC Hafizullah, dalam bahasan kitab Tadabur Hadith, yakni di bab tentang berpasrah kepada Allah, berpasrah kepada Allah, yang insyaallah sesaat lagi akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Dan bagi sahabat Hidayah semuanya yang mendengarkan suara kami di pagi hari ini, untuk info kajian ilmiah Islam yang telah masuk di meja redaksi di kesempatan yang berbahagia ini, ada beberapa yang telah masuk dan bisa antum simak dan bisa antum hadir tentunya di hari ini di Kota Pekanbaru. Dan juga bagi sahabat Hidayah yang mendengarkan suara kami bisa melihat website ya, website radiohidayahfm.com. Insyaallah di situ ada info-info kajian terbaru baik untuk hari ini dan untuk esok dan lusa ya. Jika ada informasi yang masuk ke WA radio, insyaallah kita akan sharing di websitenya radiohidayahfm.com insyaallah taala. Baik sahabat Hidayah, dimanapun antum-antuna berada, untuk info yang telah masuk di meja redaksi yang kami infokan kepada antum di kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, info datang dari Masjid Zaid bin Sabit, yakni kajian kembali dilanjutkan, kajian rutin yang terbuka untuk umum bersama Fadilatul Syekh Abdul Hasan Ali Ajadullah Al-Misri yang diterjemahkan oleh Al-Ustaz Ade Agustian Elsi Hafizahullah dalam bahasan Tafsir Al-Quran, yakni Tafsir As-Sa'di di Surah Al-Baqarah. Ya, masuk di Surah Al-Baqarah, yakni kajian dimulai ba'da Salat Maghrib. Nah, kemudian yang berikutnya, info datang dari Masjid Jami' al-Badar ya. Info kajian rutin yang terbuka untuk umum bersama Ustaz Jeffrey Halim LCM Afidahullah, yang mana kajian ini juga dimulai ba'da salat maghrib dengan bahasan kitab Akidataka minal kitab wa sunnah as-sahihah, yang mana kajian ini insyaallah ta'ala juga dimulai ba'da salat maghrib. Selanjutnya, info yang telah masuk di kesempatan yang berbahagia ini, info datang dari Masjid Guru, ya, Masjid Guru Jalan Arifin Ahmad, yakni kajian Qabla Zuhur, yang mana kajian bersama Ustaz Ahmad Doni Elsi Hafizahullah, yang mana kajian ini terbuka untuk umum dengan bahasan Muara Kebahagiaan. Muara Kebahagiaan, yang mana kajian ini dimulai ba'da salat zuhur atau qabla zuhur ya, insyaallah ta'ala. Kemudian yang berikutnya, info datang dari Masjid Umar bin Khattab, Jalan Delima Gang Delima 12, Panam Pekanbaru, yakni kembali dilanjutkan kajian rutin yang terbuka untuk umum bersama Ustaz Dr. Isnin Azhar LCMH Hafizahullah dalam bahasan kitab Tadzkiyatun Nufus, yang mana kajian ini juga dimulai ba'da salat maghrib. Nah, demikian ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum, info kajian ilmiah Islam yang telah masuk di meja redaksi di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita infokan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi sahabat Hidayah yang memiliki waktu luang untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, silakan menghadiri kajian yang telah kami infokan di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Dan di sini juga ada info baru masuk, kajian datang dari Musalla Al-Hidayah, yakni kajian ba'da salat subuh untuk esok hari bersama Al-Ustaz Ade Agustian LC Hafizahullah, yang mana kajian dimulai ba'da salat subuh di Musalla Al-Hidayah ya. Kajian dalam bahasan kitab Riyadus Salihin ya, pembahasan kitab Riyadus Salihin. Nah, demikian ikhwatul iman azanillah wa iyyakum, dimanapun antum-antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian untuk info kajian ilmu Islam yang telah kami infokan dan kami ulangi kembali. Bagi sahabat Hidayah yang ingin melihat info kajian ilmu Islam di website kita di radiohidayahfm.com, silakan ya, dan di situ ada info-info menarik bagi kita semuanya. Baik khotbah iman, selanjutnya kita akan simak bersama sebuah kajian dalam format rekaman yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Sabiq Hafizahullah ya, Ahmad Sabiq LC Hafizahullah, dalam bahasan tadabbur hadis di pembahasan berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatul iman, azanillah wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Langsung saja kita simak dan dengarkan. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan tetap setia di 103,4 di DFM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian ilmiah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul basir. Amma ba'd.

Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang beliau sampaikan tadi tentang gejala yang merebak pada hari-hari ini. Sebenarnya saya tidak ingin untuk ngomong ini karena sudah sering dibicarakan di mana-mana. Tapi enggak apa-apa kalau tadi diminta oleh beliau untuk sedikit menyinggung. Yang menyinggung kan sebentar. Marilah kita pelajari pada pagi hari ini sebuah hadis agung yang sangat perlu untuk kita pahami sebagai seorang muslim dalam menghadapi kehidupan dunia ini, sesulit apapun kondisinya, serumit apapun permasalahannya, dan itu pasti akan mengenai kehidupan umat manusia. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadisun hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih. Dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man nazalat bihi faqah fa'anzalaha bin nas lam tusadda faqatuh, wa man nazalat bihi faqah fa'anzalaha billah fayushikullahu lahu birizqin a'ajilin au ajilin. Man nazalat bihi faqah, barang siapa yang menimpa kepadanya faqatun, kondisi yang sulit, kondisi yang pelik, kondisi yang rumit, fa'angzalaha binnas, lalu kondisi itu dia pasrahkan, dia serahkan, dia wadulkan, dia jadikan binnasi kepada manusia. Lam tusadda faqatuh, maka niscaya kesulitannya enggak akan pernah terselesaikan. Wa man nazalat bihi faqah, adapun yang tertimpa faqah, kesulitan, kerumitan, kepelikan hidup. Fa anzalaha billah, lalu dia turunkan, dia serahkan, dia pasrahkan kepada Allah. Fayushikullahu lahu birizqin ajilin au ajil. Maka niscaya Allah akan segera menganugerahkan kepada dia rizki, baik cepat maupun lambat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup itu digariskan oleh Allah di muka bumi ini kayak roda yang berputar. Zigzag garisnya itu, enggak pernah lurus. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang senang, kadang susah. Gembira dan tangisan, itulah warna kehidupan. Rabbuna Jalla wa'ala dalam surat Ali Imran menegaskan, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ nudawiluha bainan nas, dan hari-hari itu akan kami jadikan nudawiluha berputar bainan nas. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, hari-hari itu akan kami jadikan berputar antar manusia. Sekarang kita yang oleh bejo, istilah wong Jawa, sesuk bejoe ganti ning tonggo. Besok keberuntungan itu ganti ke orang lain. Begitu kehidupan. Sekarang kita merasakan kesusahan, besok berganti kesedihan. Begitulah hidup. Karena memang hidup di dunia ini kita sedang menghadapi ujian untuk nanti kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rabbuna Jalla wa Ala dalam surat Al-Anbiya beliau mengatakan, one

0: nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami Allah akan menguji kalian. Ujian itu terkadang bisyar, terkadang berupa sesuatu yang enggak menyenangkan, terkadang berupa sesuatu yang jelek dalam pandangan kita. Wal khair, dan terkadang ujian itu berwujud sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang baik dalam pandangan kita. Harus dipertegas dalam pandangan kita. Karena kalau dari sisi perbuatan Allah enggak ada yang jelek. Tapi dalam pandangan kita. Untuk apa? Wa ilaina turja'un. Hanya kepada kami, kalian semua nanti akan dikembalikan. Karena inti kehidupan adalah tatkala nanti kita kembali menghadap Allah setelah kematian, penuh dengan kebahagiaan. Didekatkan ke surga, dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Ali Imran juga, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang pasti akan mengalami kematian. Faman wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Semua balasan dan semua pahala kalian akan dibayar cash sempurna nanti pada hari kiamat. Apa intinya? Faman zuhziha 'anil nar. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dialah orang yang beruntung hakiki. Dialah orang yang mendapatkan keberuntungan sejati. Kenapa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berangkat dari fakta ini, maka seseorang itu tidak akan pernah terhindar dari satu fakta kehidupan, mesti pernah mengalami faqah. Apa tadi faqah? Kesulitan. Kepelikan hidup. Kerumitan. Bisa jadi wujudnya ekonomi. Susah dolek duit. Kerja sudah dari pagi sampai malam, banting tulang, banting kepala, peringas keringat, peringat nih, peras darah, tetap belum cukup. Bisa jadi wujudnya itu bukan ekonomi. Ekonomi mapan. Masya Allah, status di kantor lumayan bagus. Ekonomi bagus. Tapi masalahnya adalah kesehatan. Sakit-sakitan terus. Tergantung hidupnya kepada konsumsi obat. Bisa jadi ekonomi mapan, kesehatan bagus. Tapi masalahnya rumitnya hidup rumah tangga. Duwe bojo nyusano ati, duwe anak ngelarakno pikir. Susah hidup. Jadi, terkadang masalahnya lain. Satu dengan dua orang itu masalahnya kan beda. Tapi itu mesti ada. Kadang-kadang sekupnya kecil pribadi. Kadang-kadang sekupnya itu membesar keluarga. Kadang-kadang sekupnya itu membesar banget. Corona. Hari-hari ini kan corona. Karena disuruh ngomong corona ya gak apa-apa ngomong corona. Jadi hari-hari ini kadang-kadang kasus itu, faqah dalam hidup itu kadang-kadang kita sendiri yang mengalami. Istri gak masalah, anak gak masalah, biasanya kesehatan. Kadang-kadang kasusnya itu adalah ekonomi. Ekonomi kan masalah keluarga, bukan masalah pribadi. Masalah keluarga. Kadang-kadang itu masalah kampung, tempat kita tinggal. Kadang-kadang masalah nasional, kayak masalah yang sekarang sedang dihadapi secara sekup nasional. Tapi masalahnya sama, faqah. Maka dalam hadis tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi manusia tatkala mendapatkan faqah. Tatkala tertimpa faqah, tertimpa musibah, tertimpa masalah yang rumit, tertimpa masalah yang berat dalam kehidupan, manusia dibagi Rasulullah menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama, apa tadi? man nazalat bihi faqah fa anzalaha binnas. Kalau tertimpa masalah yang rumit dalam kehidupan, yang pelik dalam kehidupan, terus dia itu menurunkan, menjadikan kerumitan hidupnya itu kepada orang lain, kepada manusia. Dia pasrahkan, dia sandarkan hanya kepada manusia. Baik manusia itu dirinya sendiri. Masalah rumit, gampang, sopo aku. Aku punya kekuasaan, aku punya kekuatan, aku punya apa? Ini kekayaan, aku punya segalanya. Dia memasrahkan solusi hidupnya kepada dirinya sendiri. Nah, dia kan manusia. Bisa jadi dia gak punya kekuatan. Dan dia memasrahkan urusan kerumitnya hidup kepada orang lain. Menggantungkan urusan hidupnya kepada orang lain. Wes, ini Pak Bupati, mati urip urusan kulo tak serahkan jenengan. Yani atau kepada bosnya atau kepada apa, pasrah apapun urusannya dia sudah pasrahkan kepada orang lain dan dia tidak teringat bahwasanya di sana ada Allah Subhanahu wa taala. Atau ada yang lebih parah daripada itu, dirinya enggak mampu, dia juga enggak menyerahkan kepada orang lain yang enggak lebih mampu, enggak. Tapi pegawai ini ngeluh, gak jelas. Nindi di FB sama di status WA. Kan pegawai ini sebagian orang sekarang itu semacam itu toh. Akhir bulan, duitnya mepet, mangan itu sego, nasi sama opo, kerupuk karo sambel. Ngunku di foto, jebret. Terus dimasukkan status menu akhir bulan. Ono sing lucu. Ono wa asin. Wa asin belean iku lho, Pak. Belek jadi dua. Jebret ngono. Munculnya ikan berkepala dua tanda sudah akhir bulan. Faya subhanallah. Untuk apa itu ngeluh? Untuk siapa? Untuk ditunjukkan kepada semua orang, saya sedang punya masalah ekonomi. Saya sedang punya masalah ekonomi. Kecelakaan, sikile kesandung, ngono ku lho difoto. Ini dimasukkan status, ini lihat kaki saya sedang berdarah. Ini padahal teman-temannya terus mau ngapain? Itu namanya anzalaha binnas. Dia serahkan urusan itu kepada orang. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam tusadda faqatu, jangan harapkan kasusnya, masalahnya itu akan tuntas dan selesai. Kenapa? Manusia itu kan sudah sering saya katakan di majelis kita, lemah, bodoh, zalim. Manusia itu disifati oleh Allah pertama lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu tercipta dalam kondisi lemah. Yang kedua, manusia itu enggak punya kekuatan apa-apa, fakir. Rabbuna jalla wa ala berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Yani wahai sekalian manusia, kalian itu orang-orang yang fakir. Kalian itu orang-orang yang enggak memiliki kekuatan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang maha kaya, Allah lah yang maha yang terpuji. Kasus lain, manusia itu punya jatah umur. Jenengan punya kasus. Yani kemudian hidupnya itu menyerahkan urusan total pokoknya kalau enggak ada orang ini aku enggak bisa berbuat apa-apa. Semua urusan diserahkan kepada dia. Besok mati. Ya entah kecelakaan, entah apa orang tersebut. Urusannya kalang kabut. Manusia itu punya ajal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan ingat para jemaah sekalian, Manusia itu pikirannya gampang berubah. Sekarang dia senang bantu jenengan. Ini semangat bantu urusannya jenengan. Tiba-tiba nanti sore ada berita miring tentang jenengan. Besok dia berubah. Bisa terjadi? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Karena hati manusia itu dinamakan hati itu bahasa Arabnya kan qalb, gitu ya. Qalb itu yusammal qalbu qalban litaqallubi. Jadi qalb atau yang biasa kita terjemahkan dengan hati, dinamakan dengan hati itu karena berbolak-balik. Pagi senang, sore benci. Sore senang, pagi benci. Begitu wajar dalam kehidupan. Makanya kan dalam hadis riwayat Imam Ahmad seingat ana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nek benci orang, benci sewajarnya. Nek cintai orang, cintai sewajarnya." Bisa jadi berbalik loh. Ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Kalau memang mencintai orang sewajarnya dalam koridor syar'i. Karena bisa jadi engkau akan membencinya suatu ketika nanti. Cintailah orang sewajarnya. Bencilah orang sewajarnya. Sesuai dengan koridor syar'i. Bisa jadi engkau akan mencintainya suatu ketika nanti. Oleh karena itu, ini kelompok manusia yang pertama. Taib. Kelompok manusia yang kedua. Apa tadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man nazalat bihi faqah. Barang siapa yang tertimpa kerumitan hidup. Fa'angzalaha billah. Lalu dia pasrahkan urusan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fayushikullahu lahu birizqin ajilin aw ajil. Maka Allah akan segera memberikan kepada dia anugerah, rizki anugerah ajil. Yang cepat aw ajil atau tertunda. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa makna menyerahkan urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah maknanya pasrah tok? Tidak. Makna dari menyerahkan urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu menggabungkan antara tiga hal. Apa? Doa. Ikhtiar. Dan tawakal. Doa, ikhtiar, tawakal. Doa. Iya, kita serahkan urusan kita kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera memberikan kepada kita jalan keluar yang terbaik. Dengan doa-doa yang syar'i. Karena segala sesuatu itu berada di dalam genggaman kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia itu dengan segala kemampuannya itu hanya mampu berusaha. Untinya, pokoknya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam dunia kesehatan, dokter itu berusaha mengobati. Yang memberikan kesembuhan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Ekonomi, usaha, kerja itu jalaran untuk mendapatkan kekayaan. Tapi memberian kekayaan itu adalah murni Allah subhanahu wa ta'ala. Orang itu berusaha untuk mempunyai anak, itu usaha. Tapi yang memberi anak, menganugerahi anak adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup ini dibawa kendali kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu kalau sudah berkehendak, tidak ada satupun yang mampu menghalangi. Iza arada syai'an ayyakula lahukun fayakun. Apabila Allah berkehendak, maka Allah mengatakan kun jadilah, maka fayakun. Langsung jadi, enggak ada yang mampu menghalangi kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya semua manusia di muka bumi ini berusaha untuk memberikan manfaat pada Anda, Tapi Allah tidak berkehendak, enggak akan jadi. Seandainya manusia di muka bumi ini berjuang dan berusaha untuk memadharatkan Anda, tapi Allah tidak berkehendak, enggak akan kena. Bukankah begitu yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim? Wa'alam annal insa wal jin law ijtama'u ala ayyafun fa'uka la yanfa'uka bishay'in illa bishay'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, seandainya manusia dan jin, mereka itu sepakat bahu-membahu, yani untuk memberikan manfaat kepadamu, gak mungkin kecuali manfaat itu sudah Allah gariskan untuk kamu. Sudah Allah gariskan untuk kamu. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau istama'u, seandainya mereka itu sepakat bahu membahu ala ayyadzurruk, untuk memadzaratkan kamu, menimpakan bencana kepadamu, la yadzurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, mereka tidak akan mampu memadzaratkan kamu kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah takdirkan bakal menimpamu. Itu yang pertama para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah tanda kita itu fakir, kita itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan terlalu penting untuk ngurusi diterima, dikabulkan atau tidak. Karena doa itu sendiri ibadah. Doa huwal ibadah. Doa itu ibadah. Yang pasti nih doane bener, tata carane bener, nyeni yang dilakukan bener, yang didoakan bener, pasti Allah kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Orang berdoa itu digambarkan kata Imam Ibnu Qayyim Jauziyah rahimahullahu taala, kayak orang sedang memanah. Ada sasaran, ada orang, ada busur, ada panah. Kapan anak panah itu kalau melesat tepat ke sasaran pada titik yang diinginkan? Kapan? Nek wonge iso manah, nek busure lurus, terus anak panahnya itu bener dan orangnya kuat. Itu toh. Nek salah satu dari unsur ini enggak ada, anak panah itu meleset, enggak tahu melesetnya kemana. Wong husure bagus, anak panahnya bagus, yang megang panah enggak bisa mana. Ya sama aja. Yani bisa mana tapi tatkala itu lengannya sedang sakit enggak bisa narik. Ya sama aja. Yani orangnya pinter, anak apa itu kekuatannya bagus, anak panahnya bengkong, sama aja. Apa maknanya? Yang kita tuju adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang berdoa itu benar, orang saleh. Kemudian doa yang dia tujukan itu benar dan kekuatan doa itu melesat ke atas, maka niscaya dia akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhtiar. Doa tok enggak lah. Wong innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah kondisi sebuah kaum sampai mereka berusaha sendiri merubah nasib mereka. Apa gambarannya? Usaha. Apapun usaha. Dan usaha itu ada dua. Usaha yang sifatnya kauni kodari. Usaha yang sifatnya manusiawi, duniawi. Yang kedua, ada usaha yang sifatnya syar'i. Contohnya begini, Pak. Contoh gampangan aja. Kalau kita bicara dunia ekonomi. Menghasilkan uang gitu ya. Usaha itu ada yang sifatnya nampak di permukaan. Saya ini pintar masak. Ini masak enak. Usahai. Apa? Ya buka kuliner. Buka ini. Bagaimana caranya agar laris. Cari tempat yang strategis. Ojo cari tempat di pinggir hutan. Ini tadi tempat yang strategis. Bagaimana caranya laris, penampilannya bagus. Kemudian warungnya bersih. Kemudian pelayanannya bagus. Diharapkan laris. Diharapkan laku. Itu namanya usaha kauni kodari. Tapi apakah usaha cukup di situ? Tidak. Di sana ada usaha-usaha lain yang itu dibalik tabir. Usaha yang sifatnya keimanan. Semacam orang itu kalau semakin bertakwa, bukankah rezekinya dijamin oleh Allah? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada dia jalan keluar dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Tayib, menjelang musim hujan. Biasanya ni hujan itu deras, banjir. Usaha itu ada dua. Usaha kauni kodari. Yang dilakukan apa? Pertama, gawe got sing bagus. Ini ada got yang sudah bagus, kotor, dibersihkan. Jalan-jalan yang menyumbat aliran air sampai ke laut, diselesaikan. Kemudian ada tanaman-tanaman hijau digalakkan. Itu namanya usaha. Ben gak terjadi banjir. Tapi apakah cuma di situ? Tidak. Di sana ada hal-hal lain yang itu kaitannya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu la akhadznahum bima kanu yaksibun. Yani seandainya penduduk negeri itu iman takwa, niscaya akan kami turunkan keberkahan dari langit, keberkahan dari bumi. Hujan turun membawa keberkahan, bukan membawa banjir. Apa sebabnya? Apa usahanya? Tingkatkan iman, tingkatkan takwa. Kesehatan juga begitu. Jadi kesehatan, ini juga begitu. Kalau ada orang sakit, kalau ada orang kepingin sembuh, usaha. Kemana? Usaha-usahanya dibenarkan oleh syariat. Ke dokter, ke tabib, ke akupuntur, ke mana lagi? Kemanalah? Herbal, kemana-mana usaha-usaha yang semacam itu. Karena memang kita diperintahkan untuk berusaha. Tapi usaha tok murni gitu, ngandalkan itu tok bener, salah. Karena usaha itu cuma usaha. Pemberi kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Lakukan langkah-langkah syar'i lain agar Allah segera memberikan kesembuhan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dawu mardhakum bis-shadaqah." Obati orang yang sakit dari kalian dengan sedekah. Loh, apa satu hubungan nih antara sedekah karo kesembuhan? Kalau dipikir secara medis gak nyambung. Tapi itu namanya ikhtiar syar'i, ikhtiar yang berkaitan dengan syariat. Itu yang kedua. Apa tadi? Usaha. Dan usaha itu ada dua. Usaha. Apa tadi? Bahasanya itu kauni kodari. Usaha yang sifatnya kausalitas duniawi. Yang kedua, usaha yang bersifat syar'i. Yang terakhir, doa sudah, usaha sudah, maksimal manusia tetap manusia yang kekuatan dia dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun hasilnya, itulah yang terbaik. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupi dia. Tawakal setelah usaha maksimal dan doa. Gambarannya orang tawakal itu enggak pasrah, bongkoan. Gambarannya orang tawakal itu kayak burung. Kata Rasulullah SAW, "Lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkuli." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal tawakalnya, "La razaqakum kama yarzuqut tayr." Maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian kayak Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Bagaimana gambarannya? Yaghdu khimasa wa yaruhu bitana. Pagi hari keluar sangkar itu lapar. Sore-sore balik itu kenyang. Berarti makna tawakal itu, yuk metu kerja, cari usaha, cari makanan. Nanti pulang-pulang akan diberikan rezeki oleh Allah dalam kondisi yang dia itu sudah kenyang. Baik, ini kaidah, gitu ya. Sekarang tadi dipesan oleh beliau, kita terapkan pada kasus corona. Hadis ini dan apa yang saya paparkan nanti 5 menit sampai waktu syuruk. Apa yang kita katakan para ikhwatin azani Allah wa iyyakum? Kaitkan, yang pertama, jangan pernah menyandarkan ini murni kepada manusia. Siapapun dia. Dokter, jangan. Jadi murni dokter. Jadi tim medis, jangan. Apapun, jangan. Serahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tiga konsep tadi. Dengan tiga konsep tadi. Yang pertama, sesuatu yang harus kita lakukan adalah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menjaga kita dari segala mara bahaya. Dari segala mara bahaya. Di antara doa yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal juzami wa sayyi'il asqam. Ya Allah, saya mohon pada Jenengan untuk melindungi saya dari penyakit lepra, dari penyakit sopa, dari penyakit gila, dan dari sayyi'il asqam, dari penyakit-penyakit yang jelek. Dari penyakit-penyakit yang jelek. Doa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, usaha syar'i. Usaha syar'i. Apa itu? Lakukan zikir-zikir penangkal wabah. Ini dalam dunia kesehatan enggak ada. Tapi dalam dunia syar'i sangat berpengaruh. Apa contohnya? Pertama, jangan terlewatkan zikir pagi petang. Terutama sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca doa ini setiap pagi 3 kali, setiap sore 3 kali, dia akan terhindar dari semua mara bahaya. Siapa tahu doa ini? Siapa tahu? Ini. Sudah hafal, tapi gak tahu itu aja. Ini. Sudah hafal, tapi karena biasanya kan kalau membaca zikir pagi petang itu kan langsung zikirnya, gak pernah tahu fungsinya apa. Ini. Doa apa itu? Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wow, nah, segala bismillah dengan menyebut nama Allah. Alladzi la yadhurru ma'asmihi, yang tidak akan membahayakan bersama dia. Yani segala sesuatu yang di langit dan di bumi. Dan Allah lah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara zikir-zikir penolak bala adalah kalau keluar rumah, jangan lupa zikir keluar rumah. Sekarang itu kan, dalam teori kesehatan, suruh mengurung diri di rumah. Nek keluar terpaksa, karena banyak kondisi. Tapi kalau harus keluar, atau kalau ada keperluan untuk keluar, gak apa-apa keluar. Kalau memang ada perlu, bukan untuk mejeng. Keluar, tapi jangan lupa doa penangkal bala. Doa keluar rumah apa, Pak? Apalah, masa gak apa, rek? Tate kaya apa lo? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Bismillah dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu 'alallah, saya pasrahkan hidupku ini kepada Allah. Ini tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata, tiada daya dan tiada kekuatan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang keluar rumah, buka pintu rumah kemudian baca doa itu, maka Allah mengatakan kepadanya, qad kufita wa wukit. Kamu telah dicukupkan dan kamu dijaga. Yang ngomong itu Allah. Makanya jadi pada waktu ada setan yang mau menggoda dia, yang mau membahayakan dia, maka dia mengatakan, bagaimana saya bisa menyerumuskan orang yang telah dicukupkan oleh Allah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keagungan zikir. Dan ini namanya ikhtiar syar'i. Ikhtiar syar'i. Ikhtiar untuk penangkal-penangkal bala. Dan di antara ikhtiar syar'i yang mapan adalah dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua. Yang ketiga. Ikhtiar kauni qadari. Ikhtiar kauni qadari ini yang ini kata beliau tadi akan disampaikan oleh dokter besok. Gitu ya, karena ini pembahasan beliau. Intinya ikuti arahan yang diarahkan oleh pemerintah negeri kita. Bagaimana mereka melakukan arahannya. Ini untuk melakukan usaha maksimal. Usaha maksimal. Bagaimana dengan salaman? Salaman itu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala merontokkan dosa. Tapi kondisi semacam ini lihat pada titik kondisinya. Kalau memang dia itu memang sedang terkena penyakit, orang itu dia sendiri sedang terkena penyakit dan dia tahu bahwasanya dia berpenyakit, maka jangan salaman dengan siapapun. Kenapa? Karena la dzarara wala dzirah, tidak boleh membahayakan orang lain. Yang kedua, kalau nyeni harus salaman, maka diusahakan nyeni dalam kondisi steril. Yang ketiga, kalau nyeni sudah dalam kondisi yang parah, kemudian pemerintah Kabupaten Lamongan mengatakan mulai detik ini kami harapkan kepada semua orang kalau mau segur tapa pakai sikut, ngunungi. Jangan pakai salaman, apalagi sampai pelukan dan macam-macam. Ikuti aturan pemerintah. Kenapa? Dalam kondisi-kondisi semacam ini mengikuti aturan pemerintah wajib. Kenapa? Untuk menjaga maslahat yang lebih besar. Al-maslahatul 'ammah muqaddam minal maslahah al-khassah. Maslahat umum dikedepankan dibandingkan maslahat khusus. Terakhir, kalau doa sudah, doa. Kemudian usaha tangkal bala. Yang ketiga, usaha medis, gitu ya. Dan yang dilakukan oleh pemerintah, maksimal sudah. Terakhir, serahkan urusan kepada Allah. Malaikat maut enggak pernah salah alamat. Yani tidak pernah salah alamat. Ajal itu 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah pasti. Tatkala kita dalam rahim ibu kita, itu Allah sudah memerintahkan malaikat untuk menulis beberapa hal. Salah satunya ajalih, menulis ajalnya. Jadi pasti kalau ada orang takdirkan selamat, dia akan selamat. Kalau ini itu. Tapi terakhir saya mohon satu hal yang orang yang meninggal dunia karena penyakit ini itu banyak kemungkinan. Jadi jangan samakan. Pokoknya nikmati kona corona berarti wong jelek. Ciri sopo. Penyakit ini itu bukan pertama kali di dunia. Di zaman sahabat sudah pernah terjadi penyakit ganas. Ribuan orang, bahkan kalau nggak salah ratusan ribu orang meninggal dunia. Penyakit taun. Taun amwas terjadi di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini salah satu di antara yang meninggal dunia dalam kasus itu adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Jadi kalau sampai terjadi taun, penyakit mengganas semacam ini, kemudian sampai ada orang meninggal dunia dan dia sudah melaksanakan semua syariat-syariat agama dalam masalah ini, kalau dia meninggal dunia, kita harapkan dia termasuk orang-orang yang mati syahid. Tapi enggak semua orang yang mati karena taun syahid. Jadi orang muslim yang wafat karena taun, dia itu sudah menjalankan syariat dengan baik, tidak berusaha menularkan, tidak berusaha menularkan ke orang lain, menjaga kesehatannya, kemudian dia ridha dan sabar, maka dia akan meninggal dunia dalam kondisi syahid. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga masyarakat kita dari semua mara bahaya dunia dan semua malapetaka jadi alam akhirat nanti. Hanya kepada Allah kita bergantung, hanya kepada Allah subhanahu yani wa ta'ala kita yani ber yani kita mengeluh, dan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita menyerahkan urusan dunia dan urusan akhirat kita. Kita akhiri majelis kita. Ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi minal huda wal ilm kamathalil ghaythil katsir asaba arda fa kanat minha naqiyatan qabilatil ma wa anbatatil kala wal 'ushbal katsir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal katsir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur, berkualitas bagus, yang dia bisa menyerap air hujan, tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan, dan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan, dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras. Tidak tumbuh pepohonan di atasnya. Tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain. Dia tidak bisa mengajarkan. Tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wassalam.
1: Hidayah 103,4 FM.
4: Qudwat nabawiyah.
5: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat, dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petua, tausiah, pesan. Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah SAW pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, "Idza qumta fi salatika fa salli salata muwaddi'in." Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan sholat, maka jadikanlah sholatmu sholat yang terakhir. Anggaplah sholatmu itu sholatmu yang terakhir. Dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan sholat. Sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya sholat yang engkau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan sholat setelah sholat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di sholat subuh kita sudah berupaya menjadikan sholat subuh itu adalah sholat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan sholat zuhur pun, kita menjadikan sholat zuhur itu sebagai sholat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita. Bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi SAW yang kedua kepada orang ini, إذا تكلمت فلا تتكلم بكلام تعتذر منه غدا. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensara hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu, karena apa yang kita ucapkan kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala Alaisallah bikafin abada, bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Hidayah 103,4 FM.
7: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
8: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
9: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
8: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya Engkau tidak mengampuni kami, sekiranya Engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat kuat selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap

0: hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir engkau tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku.
1: Tidak ada nabi setelahku.
2: Wa kana Allah bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami. Dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah. Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin

0: Allah berfirman bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia, ya, berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Qatifillah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah SAW sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keduanya adalah tanah haram. Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah Subhanahu wa taala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah Subhanahu wa taala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatash shuhuri 'inda

الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الله سبحانه وتعالى telah menetapkan semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfudz, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal soleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu juga mengatakan, وَجَعَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمُ. Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan, kita upayakan untuk kita wujudkan, nilainya berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: قوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya. Namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya. Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar. Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
2: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون.
3: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dan pada hari kiamat kelak, bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
4: Allah Maha Akbar secara zat. Allah Maha Besar secara zat. Diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
5: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah Maha Bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun, tidak ada tempat lari, lalu Allah belahkan untuk mereka laut sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum tariqan fil bahri yabata. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
4: La ilaha illallah, zalikumullah, itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallah Rabbul alamin.
6: Wa ka'ayyin.

0: Apakah anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika sholat? Apakah anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? وَكَأَيِّمْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ أَنْهَا مُعْرِضُونَ. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi. يَمُرُّونَ عَلَيْهَا. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah. Kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf nahi munkar tetap harus dilakukan.
3: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar.

0: muflihun.
1: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahiqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
2: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
1: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
2: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
1: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
3: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
4: Ad-dukhan fihi syarrun 'adzim wa madarru katsira 'ala as-sihhah wal mal wa aydan min al-ma'asi allati wajaba Allah 'azza wa jalla. Fal wajib syukr lima fihi min al-madarr katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
4: ويتعاطى ما يضره وقد يخدر وقد يسره في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضر كثيرا.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan munkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
4: Alaika ya Abdullah an tada'ah wa an tahdara. Wa ala kulli mithla yahdara. Wa la yajuzu li ahad an yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه هو العدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
3: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.

0: pernah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadayhi. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar?

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilal al-Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Wahai Fulan, ibnu Fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah,
0: "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira."
1: Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya khuduhu faghulluh
0: khuduhu faghulluh.
1: Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yagli min hadimah, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh hari neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman hari neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diadab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Quduwatun nabawiyah.
0: Rahima antum. Rahima an. Celaka. Celaka. Celaka. Seorang. Ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
6: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
0: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
6: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapanya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
7: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasanya bokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
0: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya, dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
8: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
0: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak.
9: saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia menurut kepada orang tua.

0: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Duhai jiwa yang terluka, tidak sepatutnya kau tumpahkan air mata di sosial media.

0: Namun simbahkan air matamu di dalam kesunyian. Di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena hanya dialah yang mampu berikan solusi hakiki. Sementara itu, sosial media hanya meresponmu dengan rasa iba. Duhai jiwa gelisah, yang kesepian dalam kerinduan. Jangan tuturkan resahmu di sosial media. Sehingga syahwat dunia mengatur siasat untuk menerkammu, membuaimu dengan uraian kata-kata semu. Ketika kau lengah dan lunglai, maka dia akan menjeratmu. Curhatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu berikan solusi terbaik bagi setiap makhluk. Sementara makhluk banyak kecewakan makhluk yang lainnya. Maka janganlah kau pajang auratmu di sosial media. Terlebih lagi isi hatimu. Jadikan sosial media untuk tularkan kebaikan. Mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran dengan penuh kelembutan.
1: Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun.
2: Ya'qub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah.
5: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
4: Allah akan berikan kecukupan baginya.
6: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
5: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Membuat Anda kecewa. Ya, man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
6: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
5: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
7: Tawakal itu bukan malas.
4: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
7: Tawakal itu bukan malas.
5: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
4: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
5: Inqirah.
4: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
5: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan berinti dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda.
2: kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
4: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
3: Hidayah 103,4 FM.
0: Gejolak jiwa yang tergoda, tertipu, dan terlena. Tak dapat bedakan antara cinta dan nafsu durjana. Terpikat karena saling menatap. Tidakkah kau ketahui bahwa kita diperintahkan untuk tundukkan pandangan? Kau biarkan syahwatmu terbuai rayuan syaitan yang mengatasnamakan asmara. Tidakkah kau takut akan peringatan yang nyata? Sadarkah ketika dekatkan jiwa dan raga ke tepian bahaya? Maukah terima nasihat bijaksana ketika terlena dan ketika terbuai hasutan? Akal terbelenggu seolah gila. Namun seusai dahaga sirna, hanya tersisa air mata tumpah bagi bencana. Barulah sadar ketika tersungkur dalam gelapnya jurang zina. Batinmu hanya bisa menjerit dalam kepiluan karena sakitnya tak terperi. Menyadari bukan seperti inilah cinta. Karena sejatinya cinta menjaga dan melindungi karena Allah, bukan mengambil apa yang belum menjadi haknya, lalu mencampakkannya begitu saja.

0: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Man arada an yunasih lidi sultan. Siapa yang ingin menasihati penguasa? Man arada an yansuha lidi sultan. Fala yubdihi alaniyah. Janganlah di hadapan umum. Janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
3: Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Fakula lahu qawlan layinan. La'allahu yatadakkaru au yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Nabi Musa kepada seburuk-buruknya manusia Fir'aun, ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih sholat?
2: Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amr minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makam sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'imma yahtaduna bi'ghari hadyi wa yastamuna bi'ghari sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku, mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ الْإِنْسِ. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasul bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in uriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat, yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun meribut, pergi ke jalan-jalan memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus salah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu.

0: Apakah hanya karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin demikian.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأمر أهلك

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang

0: Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
1: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat, dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
2: Hidayah 103,4 FM.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwanin wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan bergaul dengan orang-orang saleh dan bergaul dengan pelaku maksiat seperti bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi dengan si pandai besi. Orang yang menjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan minyak wanginya kepadamu, atau kamu membeli minyak wangi daripadanya, atau kamu akan mendapatkan bau harum daripada dirinya. Adapun si pandai besi, mungkin ia akan membakar kainmu, dan mungkin kamu akan mendapatkan daripadanya bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: قدوات نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, akan tetapi pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبوية.
1: عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. رواه البخاري ومسلم. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk dalam surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwat nabawiyah.
1: An Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, pernah datang suatu saat seorang lelaki kepada Rasulullah SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang seharusnya saya pergauli dengan baik? Rasulullah menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, kemudian siapa lagi wahai Rasul? Rasulullah menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, siapa lagi wahai Rasul? Rasul menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, siapa lagi wahai Rasul? Rasulullah menjawab, ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athanillahu bihi minal huda wal ilm كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها نقية قبلت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan قبلت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan, dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah Subhanahu Wa Taala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain, dia tidak bisa mengajarkan, tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah Subhanahu wa taala langsung menolak. Qian tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nasallallahu alaihi wasallam.
3: Hidayah 103,4 FM.
0: قدوات نبوية. نبوية.
4: نبوية. Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah sallam, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petuah, tausiah, pesan. Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, idza kunta fi salatika fasalli salata muwaddi'in. Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan salat, maka jadikanlah salatmu salat yang terakhir. Anggaplah salatmu itu salatmu yang terakhir, dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan salat, sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya salat yang engkau lakukan, karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan salat setelah salat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di salat subuh kita sudah berupaya menjadikan salat subuh itu adalah salat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan salat zuhur pun, kita menjadikan salat zuhur itu sebagai salat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita. Bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi SAW yang kedua kepada orang ini, idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan, kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu, karena apa yang kita ucapkan kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaysa Allah bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Hidayah 103,4 FM.
1: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه
5: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
6: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat? Adakah
7: manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
6: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu salah dunia. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Hambamu, hambamu, ya Allah, selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir engkau tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: La nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku.
1: Tidak ada nabi setelahku.
2: Wa kana Allah bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami.
0: Dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
2: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan, jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan, ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim. Hidayah 103,4 FM.

0: kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
1: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى amma yushrikun.
2: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, dan pada hari kiamat kelak bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
3: Allahu akbar secara zat, Allah Maha besar secara zat, diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
4: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun, tidak ada tempat lari, lalu Allah belahkan untuk mereka laut, sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
3: La ilaha illallah, zalikumullah, itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian, tabarakallahu Rabbul alamin. Wa ka'ayyin.

Apakah anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika sholat? Apakah anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah lalu merenunginya?

0: katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan loyam, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah. Kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf nahi munkar tetap harus dilakukan.
1: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar.

0: muflihun.
1: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahiqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
2: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
1: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
2: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
1: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
3: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
4: Ad-dukhan fihi syarrun 'adzim wa madarun katsira 'ala as-sihhah wal mal wa huwa aydhan min al-ma'asi allati ghadiba Allah 'azza wa jalla. Fal ghadib shirk lima fihi min al-madar al-katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير حق وإضاعة المال بغير حق وهو مضر بصحة العبد.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
4: ويتعطل يضره وقد يخدره وقد يشكر في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعطاه قد يشكر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضر كثيرا.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan munkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
4: Alaikum ya Allah.

0: أن تدع وأن تحذره، وعلى كل مثل أن يحذره، ولا يجوز لأحد أن يتعاطى بيعه لعن الناس وتوريده للناس، هذا منكر لا يجوز، وهو من التعاون عليه والعدوان، ونسأل الله لجميع الهداية.
1: Maka wajib bagi Anda, wahai hamba Allah, untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula, wajib bagi setiap Muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.

0: pernah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar?

0: Maka, apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Wahai fulan, ibnu fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajii'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzin yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya fa aghna anni maliya halaka anni سلطانية خذوه فغلوه
0: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli min hadina, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini yang diminum oleh ahli neraka ini Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit dan Anda diadab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Qudwatun nabawiyah.
0: Raghima antum. Raghima an. Celaka. Celaka. Celaka. Seorang
1: Ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah?" Siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
6: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
1: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
6: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapanya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
7: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, Masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasanya berkini, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
8: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangat besar.
9: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
8: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak, saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdosa kepada orang tua.
10: Wa qadha

0: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Mengucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Duhai jiwa yang terluka, tidak sepatutnya kau tumpahkan air mata di sosial media.

Namun simbahkan air matamu di dalam kesunyian. Di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena hanya dialah yang mampu berikan solusi hakiki. Sementara itu, sosial media hanya meresponmu dengan rasa iba. Duhai jiwa gelisah yang kesepian dalam kerinduan. Jangan tuturkan resahmu di sosial media. Sehingga syahwat dunia mengatur siasat untuk menerkammu, membuaimu dengan uraian kata-kata semu. Ketika kau lengah dan lunglai, maka dia akan menjeratmu. Curhatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu berikan solusi terbaik bagi setiap makhluk. Sementara makhluk banyak kecewakan makhluk yang lainnya. Maka janganlah kau pajang auratmu di sosial media. Terlebih lagi isi hatimu. Jadikan sosial media untuk tularkan kebaikan. Mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, dengan penuh kelembutan.

0: وأعلم من الله ما لا تعلمون.
1: Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
4: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
3: Allah akan berikan kecukupan baginya.
5: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
4: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
6: Tawakal itu bukan malas.
3: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natija. Allah pasti memberi rezeki.
6: Tawakal itu bukan malas.
4: Allah tidak akan mengecewakan Anda.
6: Allah tidak akan mengecewakan Anda.
4: Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
3: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
4: Inkirah.
3: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
4: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berinti dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
6: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
2: Hidayah 103,4 FM. Gejolak jiwa yang tergoda, tertipu, dan terlena, tak dapat bedakan antara cinta dan nafsu durjana, terpikat karena saling menatap. Tidakkah kau ketahui bahwa kita diperintahkan untuk tundukkan pandangan?

0: kau biarkan syahwatmu terbuai rayuan syaitan yang mengatasnamakan asmara. Tidakkah kau takut akan peringatan yang nyata? Sadarkah ketika dekatkan jiwa dan raga ke tepian bahaya? Maukah terima nasihat bijaksana ketika terlena? Dan ketika terbuai hasutan, akal terbelenggu seolah gila. Namun seusai dahaga sirna, hanya tersisa air mata tumpah bagai bencana. Barulah sadar ketika tersungkur dalam gelapnya jurang zina. Batinmu hanya bisa menjerit dalam kepiluan karena sakitnya tak terperi. Menyadari bukan seperti inilah cinta, karena sejatinya cinta menjaga dan melindungi karena Allah, bukan mengambil apa yang belum menjadi haknya lalu mencampakkannya begitu saja.
1: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
2: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Man arada an yunasih lidi sultan. Siapa yang ingin menasihati penguasa? Man arada an yansuha lidi sultan. Fala yubdihi alaniyah. Janganlah di hadapan umum. Janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
5: Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Fakula lahu qawlan layinan. La'allahu yatadakkaru au yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Nabi Musa kepada seburuk-buruknya manusia Fir'aun, ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih sholat?
4: Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amr minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah. Hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'imma yahtaduna bi ghairi hadyi wastamuna bi ghairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. Mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَالِ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينَ فِي جِفْنَوِ الْإِنْسِ. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasul bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in ghuriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun meribut, pergi ke jalan-jalan memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus salah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu.

0: urusan perut-perut kita ya akhi. Kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah, untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin kita.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Akhi fiddin, ketahuilah manhaj salafus salih adalah ilmu dan amal, bukan ilmu saja. Akan tapi apakah cukup sampai ilmu? Ilmu la yubtagha li dhati. Ilmu tidak dicari karena ilmu itu semata. Ilmu ma yutawassalu bihi ila ghairih. Ilmu itu adalah sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada sesuatu selain ilmu, yaitu amal.
3: Makanya seorang ulama besar, ulama salaf yang bernama Al-Fudhail Ibn Iyadh, kata beliau, la yazalul alim jahilan bima alim hatta ya'mala bihi. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, itu masih dianggap bodoh kalau dia belum mengamalkan ilmunya. Ini peringatan buat kita semua, bahwa kita banyak berbicara tapi kita kadang-kadang lupa dengan diri kita sendiri. Kita menerangi sekeliling kita dengan lilin, tapi ternyata lilin itu membakar tubuh kita sendiri. Kita ingin orang-orang di sekeliling kita baik, tapi ternyata kita sendiri lupa dengan kondisi amalan kita.
4: Kita harus mulai berpikir saat ini, apa gunanya saya belajar ilmu sekian banyak?
2: Dan itu awal mula daripada kebaikan, karena seluruh kebaikan bermula dari ilmu.
4: Makanya Allah mensyariatkan ibadah, mensyariatkan hukum-hukum dalam Islam agar kita pelajari. Tetapi di sini kita bertanya sama diri kita masing-masing,
3: apakah saat ini ilmu itu hanya sebagai sebuah wacana yang menghiasi otak kita? Apakah itu hanya sekedar wawasan yang ada di dalam benak kita? Apakah hanya untuk itu saja? Kita mengaji setelah ini buat apa?
2: Apabila kita buat pertanyaan untuk diri kita, sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah membaca Quran saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sedekah saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sabar saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah zikir saya? Sudah sejauh mana saya membenahi ibadah salat saya? Sudah sejauh mana saya membangun kepedulian saya kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu? Sudah sejauh mana saya menghiasi akhlak saya dengan akhlak-akhlak yang diinginkan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam?
4: Tapi
2: siapa kita? Kaum salaf telah menghiasi dunia dengan akhlak mereka yang luar biasa. Siapa kita dan akhlak kita? Kaum salaf menghiasi bumi dengan rukuk dan sujud mereka yang panjang, sementara kita adalah kaum yang selalu ingin memperpendek dan memperingkas rukuk dan sujud kita. Kaum salaf menghiasi dunia dengan tilawatul Quran dan zikir yang nyaris tidak berhenti dari mulut dan lisan mereka, sementara rasanya Al-Quran masih terlalu jauh dari lisan kita. Inilah yang bisa kita katakan, bahwa antara kita dan mereka bagaikan timur dan barat. Siapa mereka dan siapa kita? Sesuatu yang tidak mungkin bisa dibanding-bandingkan. Hampir tidak ada yang bisa kita katakan, hampir tidak ada yang bisa kita kedepankan. Jadikanlah diri kita orang-orang yang berusaha untuk mengejar mereka, berusaha untuk mengimbangi sekuat tenaga kita derap langkah mereka. Karenanya, mari kita sibukkan diri kita untuk berbenah diri. Berbenah diri kita yang sebenarnya, amal saleh.
1: Hidayah 103,4 FM.
5: Hijabku wahai saudari muslimah.

0: saudari-saudariku yang muslimah, ketahuilah yang memerintahkan wanita muslimah menutup auratnya, dialah Allah yang telah memerintahkan untuk sholat 5 waktu. Artinya, sebagaimana Anda, wahai wanita muslimah, tidak mampu dan tidak berani untuk meninggalkan sholat 5 waktu, maka yang memerintahkan menutup aurat Anda, dialah Allah juga yang telah memerintahkan sholat 5 waktu. Kenapa perintah ini dikerjakan, sedangkan perintah itu tidak dikerjakan?
1: Betapa banyaknya wanita Islam sekarang ini. Alasan mereka tidak mau berhijab, panas. Katakan kepada mereka, Qul naru jahannama asyaddu harra. Katakan neraka jahannam lebih panas. Neraka jahannam lebih panas. Gak ada apa-apanya panas berkerudung. Tidak ada apa-apanya panas berpakaian tebal di dunia. Yang panas itu neraka jahannam. Dulang pahala di setiap keringat yang mengalir itu. Pasti Anda merasakan lezatnya panas berjilbab.
2: Kenapa wanita harus menutup aurat? Karena hijab adalah sebuah kehormatan. Wanita yang menutup aurat akan senantiasa dihormati para laki-laki. Beda wanita yang tidak menutup aurat, yang menjajakan aurat-aurat mereka, subhanallah. Mereka itu tidak ada harganya di hadapan laki-laki. Di hadapan laki-laki, wanita yang mempertontonkan auratnya itu sangat murah dan murahan.
1: Hijab, wahai saudari muslimat. Hijab, wahai kaum muslimat, al-mu'minat, at-taqiyat. Adalah sarana pahala yang luar biasa. Ada banyak hal-hal yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hijabmu itu.
3: Harus Anda pahami dan masukkan di dalam hati, resapkan baik-baik. Allah tidak ingin menyengsarakan Anda ketika mencariatkan untuk menutup aurat Anda. Pasti itu. Allah tidak ingin kesengsaraan bagi wanita-wanita muslimah ketika Allah memerintahkan untuk ditutupnya aurat wanita muslimah.
4: Sinfani min ahli nar. توسوس

Perhatikan saudara-saudariku, di sini disebut aurat itu dengan sau'ah, yang berarti buruk. Kenapa aurat di dalam Al-Quran disebut sau'ah? Karena memang aurat itu fitrah naluri manusia, mereka malu apabila terlihat. Dan fitrah manusia menganggap bahwa aurat itu kalau terlihat sebuah keburukan. Itu naluri fitrah manusia. Maka apabila ada orang tidak malu mengumbar auratnya, adalah orang-orang yang telah rusak fitrah atau mengikuti tipu daya dan ujub.

0: di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Enggak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
4: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
4: Masjid, dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris,
4: wahai para teroris,
0: lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda, Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi, dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
7: Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah hanya undur
8: saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashwasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
5: Hidayah 103,4 FM.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
10: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
11: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ
10: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sengsara, menderita. orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamattu, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamattu, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah, bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ati'ullah, ta'atilah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ati'ur rasul, dan ta'atilah rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
1: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran.
0: Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin,
1: itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka.
1: Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku.
0: Beliau mengatakan, fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka,
1: qulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan.
0: Ala fi jismani ins,
1: tetapi fisiknya fisik manusia.
0: Qultu, kaifa asna, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in adraktu dhalik. Apa yang mesti aku buat, wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi, menemukan pemimpin seperti itu,
1: tetap mendengar dan taat.
0: Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil,
1: dengarlah dia dan taatilah dia.

0: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zidal al-Qur'an was-sunnah.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah FM, ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Qutifillah, rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ, dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah SAW sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah subhanahu wa ta'ala memilih 1/3 malam yang terakhir. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, semenjak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfud, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat

0: dan dari sisi Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu juga mengatakan wa ja'ala al-'amala as-salih wal ajra a'zamu. Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan kita upayakan untuk kita wujudkan, nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Yusabbihu

0: هدايه اف ام اذاعه القران الكريم والدروس العلميه والسير العطره تقدم لكم هذه
1: هدايه اف ام saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda sahabat setia Hidayah.
2: Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih melanjutkan pembahasan kita dari syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah karya Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, yang berisikan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang akidah mengenai uluwullah, mengenai bahwasanya Allah berada di atas seluruh makhluknya. Dan telah kita sebutkan berbagai macam dalil, ya, dengan sisi pendalilan yang banyak yang menunjukkan akidah bahwasanya Allah berada di atas. Sebelum kita menyampaikan tentang perkataan para penolak sifat tentang Allah di atas, maka saya ingin menukilkan perkataan yang menjelaskan tentang pentingnya mempelajari atau mengetahui bahwasanya Allah berada di atas, ya. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala meriwayatkan dari Yahya bin Aun, beliau berkata, "Dakhaltu ma'a Sahnun ala Ibn al-Qassar wa huwa marid." Ya, aku bersama Sahnun, salah seorang ulama, ya, kami menjenguk Ibn al-Qassar, wa huwa marid, dan Ibn al-Qassar dalam kondisi sakit. Faqala ma hadha al-qalaq? Ya, maka Sahnun berkata, "Apa kegelisahan ini?" Qala lahu al-maut wal qudum ala Allah, kematian yang buat aku gelisah dan aku berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Sahnun berkata kepadanya, "Alasta musaddiqan bir rusul?" Ya. Bukankah engkau membenarkan para rasul? "Wal ba'thi wal hisab?" Bukankah kau beriman kepada hari kebangkitan dan hari hisab? "Wal jannati wan nar?" Bukankah engkau beriman kepada surga dan neraka? "Wa anna afdhal hadhil ummati Abu Bakrin tsumma Umar?" Bukankah kau beriman bahwasanya yang paling mulia dari umat ini adalah Abu Bakar dan kemudian Umar? "Wal Qur'anu kalamullah ghairu makhluk." Bukankah kau beriman bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah dan bukan makhluk? "Wa anna Allah yura yaumal qiyamah." Bukankah kau beriman bahwasanya Allah dilihat pada hari kiamat kala? "Wa annahu 'alal 'arsy istawa." Bukankah kau beriman bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy? "Wa la takhruju 'alal immati bis-saif." Dan bukankah kau beriman bahwasanya kau tidak memberontak kepada para pemimpin kaum muslimin dengan menghunuskan pedang? "Wa in jaru," meskipun mereka zalim. Maka Ibn al-Qasar menjawab, "I wallah, demi Allah saya beriman dengan itu semua." Faqala Sahnun berkata, din ulama Malikiyah, dia berkata, "Mut idha syi'ta, mut idha syi'ta." Maka silakan kau meninggal jika kau ingin, silakan kau meninggal jika kau ingin. Ini dinukil oleh Al-Imam Dzahabi dalam Sirah Alam An-Nubala. Artinya, Sahnun berkata, selama kau meninggal dalam kondisi memiliki akidah yang benar, akidah al-sunnah. Tadi dia sebutkan semuanya akidah al-sunnah. Di antaranya wa annahu 'alal 'arsy istawa, bahwasanya Allah berada beristiwa di atas arsy, maka silakan kau meninggal di atas akidah yang benar. Demikian juga perkataan Abu Hasan Al-Karji, salah seorang ulama Syafi'iyah yang wafat pada tahun 532 Hijriah, ya. Dia membawakan bait syair, dia berkata, "Wa afdalu zadin lil ma'adi aqidatun 'ala manhajin fi sidqi wa sabri lajibin." Dan sebaik-baik bekal untuk bertemu dengan hari kiamat adalah akidah yang di atas manhaj yang benar dan bersabar dalam berpegang dengan akidah tersebut. Aqidatu ashabil hadithi faqad samat bi arbabi dinillahi asnal maratibi, yaitu akidahnya para ahlul hadith, ya, yang dengan akidah tersebut maka meninggikan para ulama, ya, di tempat yang tinggi. Aqaiduhum annal ilaha bidzatihi, apa sih akidah ahlul hadith, yaitu akidah mereka bahwasanya Allah dengan zatnya, ala arsyhi ma'a ilmihi bil ghawaibi, Allah di atas ars, zatnya di atas ars, adapun ilmunya meliputi segala sesuatu termasuk perkara-perkara yang gaib. Wa anna istiwa ar-rabbi yuqalu kaunuhu, bahwasanya istiwanya Allah Subhanahu wa taala dipahami maknanya. Wa yujhalu fihi al-kayfu jahlal masyahsyaharibi, adapun kaifnya bagaimananya maka tidak ada yang mengetahui. Ini dalil bahwasanya bagaimana mereka memandang meyakini Allah berada di atas harus diyakini sampai meninggal dunia, bahwasanya Allah berada di atas arsy. Karena ini akidah pembeda antara ahlu sunnah wal jamaah dengan selain akidah ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena dalilnya terlalu banyak. Oleh karenanya Ibnu Rushd dalam kitabnya Manahijul Adillah, ya, beliau menyebutkan, ya, saya bacakan perkataannya. Dia berkata, "Falam yazal ahlu syariati fi awalil amr yuthbitunaha lillahi subhanahu hatta nafatha al-mu'tazilah." Ya, bahwasanya hadhihi sifat Allah di atas senantiasa ditetapkan oleh para ahlu syariah, yaitu ijma, seluruh ulama menyatakan Allah di atas. Hatta nafatha al-mu'tazilah, yang pertama kali mengingkari adalah Mu'tazilah, yaitu Jahmiyah dan Mu'tazilah. Thumma tabi'ahum ala nafya mutaakhirul asy'ariyah, kemudian diikuti oleh generasi Asy'ariyah belakangan ke Abil Ma'ali, ya, wa man iqtada bi qawli, seperti Abul Ma'ali Al-Juwayni, ikut-ikutan pendapat Mu'tazilah, ya, dan orang-orang yang mengikuti Abul Ma'ali Al-Juwayni. Kemudian beliau berkata, jadi beliau menjelaskan, Ibnu Rushd, ya, penulis kitab Bidayatul Mujtahid, ya, yang ma'ruf kitab fikih, ya, dari ulama Maliki, ya. Dia berkata bahwasanya dari dahulu ahlu syariah semuanya menetapkan Allah di atas. Yang pertama kali mengingkari adalah Mu'tazilah. Sudah kita ingatkan bahwasanya Mu'tazilah adalah Jahmiyah di zaman mereka. Mu'tazilah itulah Jahmiyah. Kemudian diikuti oleh Asy'ariyah belakangan, ya. Asy'ariyah belakangan, ya. Ya, karena pertama kali yang maksudnya para ulama menetapkan Allah di atas, yang pertama kali mengingkari adalah Mu'tazilah diikuti oleh Asy'ariyah mutaakhirin seperti Abul Ma'ali Al-Juwayni. Kemudian beliau berkata, "Wa dhawahiru syar'i taqtadhi itsbatal jihati." Dan zahir-zahir nas mengharuskan menetapkan Allah berada di atas. Ya, Allah berada di atas seperti firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy, ya. Kemudian juga dia menyebutkan banyak dalil, di antaranya beliau mengatakan, "Yudabbirul amra minas sama'il ardi tsumma ya'ruju ilaihi." Allah mengatur urusan dari langit menuju ke bumi, kemudian naik lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga firman Allah, "Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi." Malaikat dan malaikat Jibril naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mithlu qawlihi, demikian juga firman Allah, "A'amintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur." Apa kalian merasa aman dengan zat yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kata beliau, "Ila ghairi dzalika minal ayat allati in sulita at-ta'wil 'alaiha 'ada syar'u kulluhum awwalan." Perhatikan sini. Dan betapa banyak ayat. Kalau kita harus menta'wil setiap ayat yang menyebutkan Allah berada di atas, maka syariat seluruhnya harus dita'wil. Perhatikan kata dia. Ini perkataan yang sangat indah. Dia mengatakan, kalau kita harus menta'wil setiap ayat, setiap dalil yang menyatakan Allah di atas, dita'wil, oh maksudnya begini, maka ada asy-syar'u kulluhu muawwalan, maka jadilah syariat seluruhnya harus dita'wil. Wa in qila fiha innaha minal mutasyabihat, kalau dikatakan ayat-ayat berkaitan Allah di atas dikatakan semuanya ayat mutasyabihat, ada syar'u kulluhu mutasyabihan, maka syariat seluruhnya mutasyabih. Enggak jelas kalau begitu, ya. Kemudian beliau berkata, kenapa? Li'anna syara'i'a kullaha mabniyatun ala anna allaha fis sama. Ini kata-kata yang sangat indah. Kata dia, karena syariat seluruhnya dibangun di atas, Allah berada di atas langit. Wa anna minha tanazzulal malaikah. Dari ataslah malaikat turun. Bil wahyi ilan nabiyyin. Dari Allah malaikat turun membawa wahyu kepada para nabi. Wa anna minas sama'i nazalatil kutub. Dari langitlah, dari ataslah, turunlah kitab-kitab. Wa ilaiha kanal Isra bin Nabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj ke atas tersebut, ya, hatta qaraba min Sidratil Muntaha, sampai dekat dengan Sidratul muntaha. Oleh karenanya beliau menjelaskan dalil seluruhnya menyatakan Allah di atas. Kalau kita mau mentakwil dalil tersebut, maka jadilah syariat ini semuanya harus ditakwil. Taib, inilah ya mukaddimah sebelum saya sampaikan ya tentang perkataan ahlul kalam atau ahlul bidah yang menyatakan Allah tidak di atas. Kita akan bagi perkataan mereka sebagai berikut ya.

0: bagaimana mereka menyikapi ya akidah tersebut. Ya, kita bisa bagi misalnya ada pertama akidahnya Asy'ariyah mutaakhirun, ya mutaakhirun, seperti apa, seperti Ar-Razi. Ar-Razi ya, dalam kitabnya Asasul Taqdis, kitabnya Asas At-Taqdis, nanti insyaallah saya nukilkan ya, Asasul Taqdis, perkataan beliau dalam Asasul Taqdis. Kemudian yang kedua adalah akidahnya Al-Jahmiyah Al-Muta'abidah. Al-Jahmiyah Al-Muta'abidah itu Jahmiyah tapi yang sufi, yaitu bahwasanya Allah fi kulli makan, di seluruh tempat. Yaitu inna Allah fi kulli makan, Allah di setiap tempat. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga adalah akidahnya Salimiyah ya. Akidahnya As-Salimiyah. Dia mengatakan innallaha innallaha alal arsyi wa fi kulli makan bizatihi. Allah Allah zatnya di atas arsy dan juga di setiap tempat. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah akidah Al-Ittihadiyah. Itu Ibnu Arabi dia berkata, bahwasanya Allah adalah seluruh makhluk. Zat makhluk itulah zat Allah. Inilah secara singkat yang kita mau bahas pada kesempatan kali ini. Akidahnya Asy'ariyah Mutaakhirun ya. Al-Asy'ariyah Mutaakhirus Asy'ariyah. Kemudian akidahnya Jahmiyah Mutaabbidah, ya Jahmiyah yang Sufiyah, Allah seluruh tempat, sekuli makan. Kalau ini Allah, apa akidahnya Ar-Razi? Saya lupa tulis, dia berkata Allah ya tidak di atas, tidak di bawah, tidak di mana-mana, tidak bisa diisyarati, dan tidak di dalam alam, dan tidak di luar alam. Alam semesta. Ini akidahnya Asy'ariyah Mutaakhirun. Apa dalilnya? Dalilnya akal. Dalilnya akal. Dalilnya akal. Kalau Allah di atas, berarti Allah begini, Allah berarti jism, Allah berarti Allah jism, berarti Allah bertempat, Allah membutuhkan tempat. Tempat dan lain-lain. Taib. Adapun Jahmiyah Muta'abbidah, apa dalil mereka? Mereka berdalil, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aina ma kuntum. Dalam surat Al-Hadid, dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'ahum aina ma kanu. Huwa ma'ahum aina ma kanu. Ya. Dalam surat Al-Mujadalah, Dia bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Salimiyah, dia mengatakan Allah di atas ars dan juga di setiap tempat. Dalilnya apa? Dalilnya ingin menggabungkan seluruh dalil. Seluruh dalil. Ada dalil Allah di atas ars, dia tetapkan. Allah di mana-mana, dia tetapkan juga. Jadi ingin menggabungkan perkataan Ahlu Sunnah, menggabungkan perkataan Ahlu Sunnah dengan perkataan Sufiyah. Oh ya, Ahlu Sunnah gimana? Ahlu Sunnah, adapun Ahlu Sunnah. Allah zatnya di atas ilmunya meliputi ilmunya di mana-mana. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang di mana-mana adalah ilmunya, bukan zatnya. Zatnya di atas ars, ilmunya di mana-mana. Adapun Ibn Arabi, maka dia berdalil dengan banyak dalil, ya. Di antaranya berdalil dengan ayat-ayat yang mengatakan Allah di mana-mana. Ya, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami lebih dekat kepada kalian daripada kami lebih dekat kepada orang yang sedang sekarat daripada kalian. Kalian namun kalian tidak melihat. Ya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat nadinya dan macam-macamnya. Inilah, ya, akidah dari keempat pendapat berkaitan tentang Allah, dan ini semua adalah akidah yang menyimpang, ya. Kita mulai dari penjelasan Ibn Arabi. Ibn Arabi, ya. Ibn Arabi, saya ingin bacakan perkataan Ibn Arabi biar kita tahu tentang parahnya Ibn Arabi. Bagaimana pendapat dia tentang Allah Subhanahu wa taala? Ibn Arabi ini memiliki akidah ittihadiyah. Ittihadiyah itu meyakini bahwasanya Allah bersatu dengan makhluk. Allah bersatu dengan makhluk. Dalam kitabnya Al-Fusus, Fususul Hikam, ini kitabnya Ma'ruf. Dia punya dua kitab yang terkenal. Yang pertama namanya Fususul Hikam, yang kedua namanya Al-Futuhat Al-Makkiyah. Dua-duanya isinya kekufuran. Dua-duanya isinya kekufuran. Dia berkata dalam kitabnya Al-Fusus, wa min asma'ihil husna Al-Ali. Di antara nama-nama Allah yang indah adalah Al-Ali, itu maha tinggi. Alaman, maha tinggi di atas siapa? Wa ma sama illa huwa. Tidak ada di atas alam semesta ini kecuali dia sendiri. Fahuwal aliyu li dhatihi au an madha. Dia maksudnya maha tinggi zatnya atau maha tinggi atas siapa? Wa ma huwa illa huwa. Tidak ada di alam semesta kecuali dia sendiri. Fa'alu li nafsihi. Dan ketinggiannya adalah untuk dirinya. Wa huwa min haithul wujudu ainul mawujudat. Dari sisi wujud, dialah segala yang wujud, inilah dialah Allah Subhanahu wa taala. perkataan yang membingungkan. Jadi dia mengingkari, apa al-ali, maha tinggi. Maha tinggi atas siapa? Wong alam semesta ini dia sendiri, Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi Allah secara zatnya maha tinggi, tapi tidak dikatakan maha tinggi di atas yang lain. Karena yang lain itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia mengisyaratkan bahwasanya alam semesta bersama Allah bersatu seperti lautan. Lautan begitu luas, namun nampak ombak-ombak. Ombak-ombak itu hanya penampakan, tapi ombak-ombak itulah bagian daripada lautan. Nah, demikian juga antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua alam semesta, pohon, sapi, hewan, manusia, seluruhnya adalah Allah. Seluruhnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja penampakannya berbeda-beda. Penampakannya berbeda. Tapi kita ya Allah. Makanya dalam syair ini dia berkata, وَالْرَبُّ عَبْدٌ وَالْعَبْدُ رَبٌ يَا لَيْتَ شِئْرِ مَنِ الْمُكَلَّفِ. Kata dia, hamba adalah Tuhan, Tuhan adalah hamba. Kalau gitu siapa yang disuruh sholat? Ya? Kita suruh seorang sholat, dia sholat nyembah siapa? Dia juga adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam kitabnya Fushul Hikam, dia berkata bahwasanya Fir'aun masuk surga. Dan Fir'aun adalah orang yang tahu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Fir'aun mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Dan perkataan Fir'aun itu benar menurut dia. Ya, karena Fir'aun mengerti tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala Fir'aun mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Kemudian, dia juga menyebutkan dalam kitabnya Fushul Hikam, tatkala Nabi Musa alaihissalam marah terhadap Harun. Harun, ya, mengingkari orang-orang yang menyembah sapi. Tahu-tahu datang Musa alaihissalam marah, kemudian yajurruhu ilaih, ya bena umma la ta'akhudh bilih hati wala bira'si. Nabi Musa kemudian marah memegang jenggot Harun dan kepala Harun ditarik oleh Nabi Musa saking marah kepada Harun. Sampai Harun mengatakan, wahai putra ibuku, jangan kau tarik rambutku, jenggotku dan kepalaku. Ya. Maka kata Ibnu Arabi, kenapa Musa AS marah kepada Harun? Karena Harun melarang orang menyembah sapi. Kenapa dia larang? Yang benar biarin aja nyembah sapi. Kenapa? Karena sapi yang disembah itulah Allah juga, kata dia. Rusak ini apa? Ittihadiyah. Oleh karenanya, ulama-ulama ahlu sunnah ya, menyatakan bahwasanya Ibnu Arabi kafir. Bahkan kekafirannya lebih parah daripada Yahudi dan Nasrani. Kalau Nasrani dikafirkan, Nasrani mengatakan bahwasanya Allah ya bersatu dengan Nabi Isa. Itu baru Allah bersatu dengan Nabi Isa saja sudah dikatakan kafir. Ya. Mengatakan Allah adalah Isa adalah kafir. Allah adalah Isa dikafirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana lagi mengatakan Isa adalah Nabi yang sangat mulia? Bagaimana lagi mengatakan seluruh alam semesta adalah Allah? Ya, bahkan sapi adalah Allah, Fir'aun adalah Allah, manusia adalah Allah, kita adalah Allah, semua pohon-pohon adalah Allah. Ini hanyalah penampakan. Ya, penampakan dari zat yang sama dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak kafir? Lebih kafir lagi daripada Nasrani. Orang-orang kita aja mengatakan Nasrani kafir karena mengatakan Allah masuk dalam perut, ya, dalam perut Maryam. Ini apalagi mengatakan seluruh manusia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, di antara cerita yang lucu yang disebutkan oleh As-Sakhawi, ya, bukan cerita yang lucu, tapi cerita yang mengerikan, ya. As-Sakhawi dalam kitabnya Al-Jawahir wa-Durar tentang biografi gurunya yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia menyebutkan Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah orang bukan suka marah-marah, tapi suatu hari dia marah sama orang yang mengagung-agungkan Ibnu Arabi. Ibnu Arabi yang penulis yang mengatakan Fir'aun di surga. Subhanallah. Kalau Fir'aun di surga, apalagi kita. Fir'aun aja di surga, apalagi Fir'aun yang bengis, kejam, yang ngaku sebagai Tuhan di surga, apalagi kita. Kita pasti masuk surga kalau menurut madhabnya Ibnu Arabi. Jadi ada orang mengagung-agungkan Ibnu Arabi, maka Ibnu Hajar rahimahullah, penulis Fathul Bari, marah. Kemudian dia mengatakan, Ibnu Hajar mengajak dia mubahalah. Bagaimana kalau kita mubahalah? Mubahalah. Bagaimana caranya berdoa? Ya Allah, in kana Ibnu Arabi alal haq fal'anni. Berdoa. Kau mengatakan, ya in kana Ibnu Arabi alal batil fal'anni. Dan aku berkata, in kana Ibnu Arabi al-haq fal'anni. Maka Ibnu Hajar mengatakan, kau berdoa kepada Allah. Bilang, ya Allah, kalau Ibnu Arabi di atas kebatilan, laknatlah aku. Dan aku Ibnu Hajar akan berkata, ya Allah, kalau Ibnu Arabi di atas kebenaran, laknatlah aku. Ya, kemudian akhirnya, terjadilah mubahalah. Dan akhirnya, belum sampai setahun, akhirnya orang tersebut meninggal ya, orang tersebut meninggal terkena mubahalahnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau mubahalah dalam rangka menjelaskan Ibnu Arabi adalah kafir. Demikian juga Az-Zahabi, juga banyak ulama, kalau kita menukil para ulama yang mengatakan Ibnu Arabi kafir, banyak ya. Mereka mengatakan, kalau benar yang ditulis oleh Ibn Arabi dalam Fushul Hikam adalah perkataan Ibn Arabi, maka dia kafir. Sebagian mereka mengatakan, mukhallad finnar, kekal dalam neraka jahannam. Dan Al-Biqai, ya, Burhanuddin Al-Biqai, muridnya Ibn Hajar, menulis sebuah buku, judulnya Tambihul Ghabi ila Takfiri Ibn Arabi. Tambihul Ghabi artinya mengingatkan orang bahlul, orang goblok, tentang kafirnya Ibn Arabi. Ini mazhab, bukan mazhab main-main, ini mazhab bahaya. Mengatakan Allah adalah seluruh alam, alam adalah tidak ada halal, tidak ada haram, kalau itu semuanya Allah Subhanahu wa taala. Tadi mengatakan ya laita syi'ri manil mukallaf. Ya, kalau saya adalah Allah adalah saya, kemudian ngapain saya salat? Wong saya juga Allah, Allah adalah saya. Ya, ini akidah yang ada dan bukunya masih ada. Ya, Ibn Arabi diagung-agungkan sebagian orang sufi yang ekstrim, padahal dia adalah pemilik akidah kekufuran. Ya, pembela Fir'aun, yang menyatakan Fir'aun mati masuk surga. Yang menakjubkan, Ibn Arabi dalam awal dari kitabnya, di mukaddimah kitabnya Fushul Hikam, dia mengatakan, amma ba'du, ya fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mubashiratin urituha fil ashr al-akhir min Muharram sana 27 wa 600 bi mahrusati Dimashq. Sungguhnya aku mimpi, suatu mimpi yang indah, yang kabar gembira, yang aku diperlihatkan pada 10 terakhir di bulan Muharram tahun 627 Hijriyah di Damaskus. Wa biyadihi sallallahu alaihi wasallam kitabun. Waktu itu aku bermimpi ketemu Nabi sedang membawa sebuah kitab. Faqala li, maka Nabi berkata dalam mimpiku tersebut, hadza kitabu fususil hikam. Wahai Ibn Arabi, ini kitab Fushul Hikam. Khudhu wa khruj bihi ila nasi yantafi'una bihi. Ambil kitab ini dan keluarkan, kabarkan kepada manusia, niscaya mereka akan mendapatkan manfaat dari kitab ini. Fakultu as-sam'a wa ta'ah lillahi wa li rasulihi wa ulil amri minna kama umirna. Kata Ibn Arabi, aku taat dan mendengar kepada Allah dan Rasul dan kepada ulil amri sebagaimana kami diperintahkan. Fahakaktul umniyata wa akhlastun niyah. Kata dia, aku pun mewujudkan cita-cita dan aku ikhlaskan niat. Wajarratul qasda wal himmah ila ibrazi hadzal kitab kama haddahu li Rasulullah sallam, maka aku bulatkan tekadku untuk memunculkan kitab ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ghairi ziyadah wala nuqsan, aku tidak nambah-nambah, aku tidak kurangi, persis seperti yang Nabi tunjukkan. Subhanallah, ini buku isinya kekufuran, yang mengatakan Firaun di neraka, bolehnya menyembah berhala. Dia bilang dia dapat buku tersebut dari dalam mimpi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kisah Ibn Arabi yang tentu akidahnya adalah akidah yang batil, ya, yang mengatakan bahwasanya seluruh makhluk adalah Allah sendiri. Oleh karenanya, kalau tidak salah Ibn Arabi Az-Zahabi berkata, kalau ini bukan kekufuran, maka tidak lagi kekufuran di alam semesta. Ya, kalau ini bukan kekufuran, maka tidak lagi kekufuran di alam semesta. Taib. Setelah kita bahas Ibn Arabi, kita bahas tentang Al-Jahmiyah Muta'abbidah, ya. Jadi mereka berdalil dengan dua dalil bahwasanya Allah di seluruh tempat, ya. Allah di seluruh tempat. Dalil pertama adalah dalam surat Al-Hadid, huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Saya bacakan ayatnya secara lengkap. Kalau kita lihat ayat ini secara lengkap, menunjukkan Allah maksudnya bersama kalian itu adalah ilmunya, bukan zatnya. Saya ulangi, Allah berfirman, هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ, dalam waktu 6 masa, ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Ya'lamu, perhatikan, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah mengetahui apa yang masuk di bumi dan apa yang keluar. Ya. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha, dan Allah mengetahui yang turun dari langit dan yang naik kepada langit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Jadi Allah menyebutkan ayat tersebut tentang sifat ilmu. Kata Allah, ya'lamu, Allah mengetahui. Kemudian Allah tutup dengan wallahu bima ta'maluna basir, Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Jadi ayat ini maksudnya Allah bersama kalian dimanapun kalian berada dengan ilmunya, dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan zatnya.
1: Tetapi ilmu Allah meliputi kalian dimanapun, karena Allah meskipun di atas ars, Allah melihat apa yang kalian lakukan. Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Jadi ini dalil pertama. Dalil kedua dalam surat Al-Mujadalah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati ma fil ard?" Ini ayat kalau bisa dibuka, dibuka dalam surat Al-Mujadalah. Kata Allah, "Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati ma fil ard? Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalik wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah inna Allah bikulli syai'in 'alim." Ayat ini jelas Allah buka di awal ayat lengkapnya, ya. Lengkapnya Allah buka dengan sifat ilmu. Dan Allah tutup dengan sifat ilmu pula. Dengan sifat ilmu pula. Kata Allah, "Alam taro anna Allah ya'lamu." Tidakkah engkau lihat Allah Maha mengetahui ma fis samawati ma fil ard, yang ada di langit dan di bumi? Kemudian kata Allah, "Tidak ada tiga orang berbisik-bisik kecuali Allah yang keempatnya. Tidak ada lima orang berbisik-bisik kecuali Allah yang keenamnya. Tidak ada lebih sedikit atau lebih banyak illa huwa ma'ahum aina makanu, kecuali Allah bersama mereka." Kemudian di akhir ayat kata Allah, "Summa yunabbi'um bima 'amilu yaumil qiyamah." Kemudian Allah akan kabarkan tentang apa yang mereka lakukan pada hari kiamat. "Innallaha bikulli syai'in 'alim." Kata Allah, "Innallaha bikulli syai'in 'alim." Dan Allah Maha Kuasa, Maha mengetahui segala sesuatu. Dan inilah bantahan Al-Imam Imam Ahmad rahimahullah membantah Jahmiyah dalam kitabnya Rad 'alal Jahmiyah wa Zanadiqah. Imam Ahmad berkata, "Adapun dalil kalian tentang ayat ini, maka bantahnya demikian." Ini saya hanya menukil bantahan Imam Ahmad. Jadi yang benar, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, maksudnya dengan ilmunya. Dengan ilmunya, bukan dengan zatnya. Bukan dengan zatnya. Nah, kalau kita mau mengikuti ini, kelaziman dari Allah berada di mana-mana, maka ini kelaziman yang buruk. Berarti Allah berada di toilet, Allah berada dalam mulut hewan, Allah berada di tempat sampah, karena semuanya di mana-mana. Dan ini adalah Allah berada di neraka, ya, karena di mana-mana. Di neraka juga di mana-mana. Allah di mana-mana, berarti ya, ini tidak benar, ya. Ini tidak benar, karena kelazimannya adalah kekufuran. Bagaimana kita bilang Allah berarti di bawah, karena di mana juga di bawah. Allah di bawah kaki juga ada Allah. Allah di mana-mana. Enggak benar. Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya lebih detail tentang ini. Tapi intinya, kelaziman dari Allah di mana-mana tidak benar. Kalau kita mengkafirkan orang-orang Nasoro yang mengatakan Allah berada dalam perut Maryam, Tuhan, Nabi Isa bersatu dengan Allah, berada dalam perut Maryam, kita katakan kafir. Apalagi bukan cuma dalam perut Maryam, di mana-mana Allah. Di WC, di mana. Ya. Makanya, sebagian orang-orang awam kalau ditanya, Allah di mana? Dia menjawab Allah di mana-mana. Lafalnya mengatakan Allah di mana-mana, tapi maksudnya ilmu Allah di mana-mana. Ilmu Allah di mana-mana. Karena kita tahu mungkin mereka tidak pandai mengungkapkan, tapi mereka secara fitrah selalu mengatakan di atas. Kalau atas sudah memutuskan, kita serahkan kepada yang di atas. Tapi kalau ditanya Allah di mana? Jawabnya Allah di mana-mana. Maksud mereka ilmu Allah di mana-mana. Inilah tentang Al-Jamiyah Muta'abbidah. Tapi kita lanjutkan tentang Salimiyah. Salimiyah, dia ingin menggabungkan antara akidah semua ayat, akidah Jahmiyah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka dia mengatakan Allah di atas arsy sekaligus Allah di mana-mana. Dan ini adalah sangat tidak logis. Ini akidah yang tidak masuk akal. Ya, menggabungkan antara hal yang kontradiktif. Ya, berarti Allah di atas arsy sekaligus Allah di mana-mana, ya berarti Allah tidak di atas. Kalau Allah di atas dan juga di mana-mana, maka tidak dikatakan Allah di atas. Allah di mana-mana kok. Mau di atas siapa? Wong dia di mana-mana. Ya. Maka ini juga tidak benar. Dan terakhir kita bahas akidah Ar-Razi. Saya ingin nukilkan perkataan Ar-Razi karena inilah yang dijadikan akidah oleh kebanyakan Asy'ariyah di zaman sekarang. Ar-Razi berkata dalam kitabnya Asasut Taqdis. Beliau berkata, "I'lam anna nadda'i wujuda mawjudin la yumkin an yushara ilaihi bil his annahu hahuna aw hunak." Kata dia, ketahuilah kami menyatakan adanya suatu wujud yang tidak mungkin, itu Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mungkin dikasih isyarat. Jadi Allah enggak boleh dikasih isyarat. Enggak boleh tunjuk Allah di situ, Allah di sana, enggak boleh. Ya enggak boleh. Au naqul inna nadai wujuda mawjudin ghairu mukhtassin bi syai' min al-ahyaz wal jihad. Dan kita mengatakan bahwasanya Tuhan itu tidak terfokus pada satu sisi saja, enggak. Au naqulu inna nadai wujuda mawjudin ghairu halin fil alam wala mubayyin anhu. Dan kita juga mengatakan Tuhan tidak berada dalam alam dan juga tidak di luar alam. Min al-jihati sitt allati lil alam, tidak di luar alam, tidak dalam alam dan juga tidak di sisi 6 sisi alam. Wa hadhil ibarat mutafawitah, dan ini ibarat yang berbeda-beda. Wal maqsudu min al-kulli syai'un wahid, dan maksudnya seluruhnya sama saja, yaitu Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, dan Allah juga tidak bisa ditunjuk, Allah tidak bisa diarah kemana, enggak boleh. Ya, ini perkataannya Ar-Razi dalam kitabnya Asasut Taqdis. Dan ini seluruhnya kalau kita perhatikan tidak logis. Kalau Allah tidak di atas ya berarti di bawah. Kalau Allah tidak di bawah berarti di atas. Bagaimana mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah? Kalau Allah tidak di luar alam berarti dalam alam. Kalau Allah tidak dalam alam berarti luar alam. Kata dia Allah tidak di luar alam, tidak dalam alam. Ya, tidak ada berarti. Tidak ada. Kata dia Allah tidak bisa dikasih isyarat. Sesuatu yang tidak dikasih isyarat berarti tidak ada. Ya. Coba kita tanya kepada dia Ar-Razi bantahannya. Kita bilang Allah itu nyata atau tidak? Berzat atau tidak? Kalau sesuatu yang berzat harusnya bisa ditunjukin di situ, di sini harus bisa ditunjukin, ya. Atau Allah hanya sekedar makna dalam benak yang tidak bisa ditunjukin, ya. Kalau Allah maksudnya adalah makna, ya berarti Allah bukan hakikat. Ya, berarti Allah bukan hakikat. Ini di antara perkataan yang sangat tidak logis, tidak masuk akal, tapi diyakini oleh banyak ulama Asy'ariyah mutaakhirin. Ya. Apakah Islam sesulit ini? Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak dalam alam, tidak di luar alam. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya tidak bisa ditunjuk, tidak bisa diisyaratkan. Ya, kita bilang berarti Allah tidak ada. Apa bedanya dengan tidak ada? Sama-sama tidak ada, sama-sama tidak di atas. Apa bedanya Allah dengan tidak ada? Kalau kita dikatakan sifatkan sesuatu yang tidak ada, saya bisa sifatkan tidak ada itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di samping, tidak di luar, tidak di dalam. Berarti tidak ada. Tidak bisa ditunjuk, ya tidak ada. Apa bedanya Allah dengan tidak ada? Itulah akidah mereka yang tidak masuk akal tapi diyakini oleh banyak orang. Taib, kalau sudah, tolong dihapus, kita akan bahas tentang syubhat-syubhat mereka di akhir pembahasan kita.

Kita tahu bahwasanya perkataan Ar-Razi dalam kitab As-Taqdis adalah perkataan yang di luar daripada fitrah manusia, ya. Bagaimana Tuhan tidak dalam, tidak luar, tidak dalam alam, tidak luar alam, tidak di bawah, tidak bisa ditunjuk. Ini orang siapa yang mengatakan demikian? Apa bedanya dengan tidak ada? Seakan-akan Tuhan tidak ada. Dan ini dirasakan oleh Razi sendiri bahwasanya ini menyelisih fitrah manusia. Oleh karenanya tatkala Ar-Razi menjelaskan tentang hal ini bahwasanya Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak dalam alam, tidak di luar alam, kemudian Allah tidak bisa dikasih isyarat, kemudian setelah dia menyampaikan semua, kemudian dia berdalil dengan apa? Bukan berdalil dengan hadis, dengan ayat, enggak. Kan ayat semua menyelisih dia, hadis semua menyelisih dia. Semua dia takwil. Terus apa dalilnya? Dia berdalil dengan perkataan Aristoteles. Saya nukilkan perkataannya dalam kitabnya As-Taqdis. Wa nakhtimu hadzal bab bima ruwiya an Aristoteles. Dia mengatakan, dan kita tutup pembahasan ini dengan riwayat yang diriwayatkan dari Aristoteles. Siapa Aristoteles? Filsuf Yunani yang hidup tahun 322 sebelum Masehi. Dia tidak beragama Yahudi, tidak beragama Nasrani, entah agamanya apa, ya. Dijadikan dalil oleh Ar-Razi. Annahu kataba fi awali kitabi fil lahiyat, bahwasanya Aristoteles menulis di awal dari kitabnya tentang masalah ketuhanan. Ajib, bagaimana Aristoteles yang tidak pernah baca tentang wahyu bicara tentang ketuhanan. Kita kalau bicara ketuhanan harus pakai dalil, karena kita enggak bisa beranalogi tentang sesuatu yang gaib. Tentang malaikat saja kita analoginya salah, tentang jin saja kita analoginya salah, bagaimana tentang Allah Subhanahu wa taala. Aristoteles yang tidak punya agama tidak pernah membaca perkataan para rasul kemudian bicara tentang ilahiyat, tentang ketuhanan. Kemudian perkataannya dijadikan dalil oleh Ar-Razi. Apa kata Aristoteles? Man arada an yashra fil ma'arifil ilahiyah falyastahdith li nafsihi fitratan ukhra. Kata Aristoteles, barang siapa yang ingin masuk dalam pembahasan ketuhanan, maka hendaknya dia ciptakan buat dirinya fitrah yang baru. Fitrah yang ada buang dulu, bikin fitrah baru. Kenapa? Karena fitrah yang ada semua mengatakan Allah di atas. Fitrah yang ada sejalan dengan ayat-ayat Al-Quran, bahwasanya Allah di atas. Gampang sekali, Allah di atas, malaikat turun dari atas, Al-Quran turun dari atas, semuanya mudah. Kata dia, ini semua buang fitrah, bikin fitrah yang baru. Bikin fitrah yang baru yang tidak sesuai dengan zahir daripada Al-Quran dan hadis. Dalilnya apa? Ternyata dalilnya, dalil akal perkataan Aristoteles. Ya. Taib, kita akan bahas tentang syubhat-syubhat yang berkaitan dengan perkataan mereka, para penolak sifat Allah di atas, syubhat-syubhat, ya. Syubhat mereka banyak, tapi di antaranya kalau Allah di atas berarti Allah di tempat. Padahal dahulu Allah ada tanpa tempat. Benar, kita sepakat, ya. Kita sepakat bahwasanya Allah dahulu ada tanpa tempat. Allah ada tanpa tempat. Rasulullah bersabda, "Kana Allah walam yakun syai'un ghairahu." Dahulu Allah sendirian, tidak ada sesuatu pun, tidak ada sesuatu pun bersama Allah. Berarti Allah, berarti tidak ada tempat. Berarti tidak ada tempat. Kemudian mereka tambah dalam lafal tersebut, wa huwal an alama kana alaihi, dan dia sekarang sebagaimana sebelumnya. Sebelumnya di zaman azali. Maksud mereka,
dia sekarang juga sebagaimana sebelumnya di zaman azali sama-sama tidak bertempat, maksud mereka demikian. Bagaimana bantahannya? Saya ulangi syubhatnya, ini sering didengung-dengungkan oleh mereka. Kata mereka, kana Allah walam yakun syai'un ma'ahu walam syai'un gairahu, dulu Allah sendirian, tidak ada yang bersama dia. Allah tidak bertempat. Kita sepakat, Allah dulu tidak ada tempat bersama Allah. Kemudian mereka riwayatkan lagi, wa huwal an ala ma kana alaihi, dan dia sekarang seperti dahulu. Berarti dahulu tidak punya tempat, sekarang juga tidak punya tempat. Taib. Kita bantah dari sisi pertama. Sisi pertama, ya. Tambahan tersebut hadis palsu. Yang mana maksudnya yang ini? Yang ini hadis palsu. Ini. Ini hadis palsu, enggak pernah Nabi pernah ngomong begini. Oleh karenanya, kalau kita mau ngambil zahir daripada hadis ini, dan Allah sekarang seperti dahulu, berarti gak ada yang diciptakan dong. Kalau Allah dahulu sendirian, kemudian tanpa tempat, tanpa sesuatu pun, tanpa makhluk, dan sekarang dia tidak berubah, berarti tidak ada makhluk harusnya. Kalau kita ambil zahir hadis ini, berarti tidak ada makhluk. Bukan hanya berkaitan tempat, semua makhluk juga tidak ada berarti. Ya. Jangan ditafsirkan hanya masalah tempat. Dulu Allah sendirian, sekarang seperti dahulu, berarti ya tidak ada perubahan. Berarti dulu tidak ada makhluk, sekarang juga tidak ada makhluk. Ini dari sisi sanad hadisnya palsu, dari sisi makna juga. Dari sisi makna, makna juga tidak benar. Taib, azan dulu. Allah. Taib, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya. Pertama, bantahannya satu ya. Hadis tersebut palsu ya. Kemudian kedua, dari sisi makna juga bisa dipahami tidak benar, zahirnya tidak benar. Sisi makna zahirnya juga tidak benar. Maka zahirnya, bisa jadi zahirnya sebagaimana Allah dulu sendirian tanpa makhluk, sekarang juga tanpa makhluk. Iya dong, jangan diartikan sebagaimana Allah dulu sendiri tanpa tempat, ya. Sekarang juga tanpa tempat. Pembahasan Allah dulu sendirian, bukan hanya tanpa tempat, tanpa semuanya, tanpa tempat, tanpa yang lain, tanpa makhluk. Ya, kalau kita ambil zahirnya, dulu Allah begitu, sekarang begini juga, berarti Allah dahulu tanpa makhluk, sekarang juga tanpa makhluk, dan itu tidak benar. Sekarang makhluk begitu banyak. Kemudian yang kedua, zahir ini dijadikan dalil oleh dalil oleh Hululiyah atau Ittihadiyah Ibnu Arabi. Kata mereka, dulu Allah sendirian tanpa makhluk, sekarang juga tanpa makhluk. Berarti sekarang ini ada makhluk, berarti makhluk yaitu Allah juga. Saya ulangi logikanya. Kata mereka, dulu Allah sendirian tanpa ada sesuatu. Sekarang Allah tidak berubah seperti dahulu. Nah, sekarang kita lihat makhluk banyak. Berarti makhluk itu ya Allah juga, sebagaimana dia dahulu di zaman azali. Bayangkan zahirnya bisa disimpangkan maknanya. Ya. Ini yang bantahan yang kedua. Bantahan yang ketiga, ya. Yang ketiga, ya. Dan ini bantahan Imam Ahmad dalam kitabnya. Ini saya nukil bantahan Imam Ahmad. Imam Ahmad dalam kitabnya Ar-Rad 'alal Jahmiyah wa Zanadiqah. Ya, bantahannya begini. Allah Subhanahu wa taala dulu sendirian, kita sepakat. Allah sendirian tidak ada makhluk. Taib, setelah Allah sendirian, kemudian Allah ciptakan makhluk. Logikanya dulu Allah sendirian.
di zaman azali tanpa makhluk, tanpa tempat, tanpa apa-apa. Lalu Allah mencipta. Mencipta makhluk diantaranya langit, arsh, dan lain-lainnya. Tatkala Allah mencipta makhluk, ada tiga kemungkinan. Perhatikan di sini, penting sekali agar kita paham. Tatkala Allah menciptakan makhluk, jadi Allah sendirian, Allah menciptakan makhluk. Tatkala menciptakan makhluk, ada tiga kemungkinan. Yang pertama, Allah ciptakan makhluk dalam dirinya, dalam zatnya. Yang kedua, Allah ciptakan makhluk di luar zatnya. Lalu Allah masukkan dalam zatnya. Yang ketiga, Allah ciptakan makhluk di luar zatnya. Lalu tetap di luar zatnya. Ini tiga kemungkinan. Tidak ada kemungkinan keempat secara akal. Ya. Waktu Allah menciptakan makhluk, kemungkinan pertama Allah menciptakan makhluk dalam zatnya. Mungkin enggak mungkin. Kalau Allah ciptakan makhluk dalam zatnya, kita ambil pendapatnya Ibnu Arabi. Berarti Allah makhluk dalam zat, kita sekarang dalam zat Allah. Berarti rumah saya dalam zat Allah, antum dalam zat Allah. Ini tidak mungkin. Ini kekufuran. Inilah pendapatnya Ibnu Arabi. Langsung Allah ciptakan makhluk dalam zatnya. Yang kedua sama, Allah menciptakan makhluk di luar zatnya, lalu Allah masukkan dalam zatnya. Kembali lagi kepada pendapat Ibnu Arabi. Tidak mungkin. Berarti Allah ya makhluk, makhluk ya Allah. Berarti makhluk dalam zat Allah. Ini tidak mungkin. Tinggal yang ketiga ini yang benar. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah ciptakan makhluk di luar Allah dan Allah biarkan makhluk di luar tersebut. Dan Allah di luar makhluk berarti Allah maha tinggi. Berarti Allah di luar makhluk. Allah di luar makhluk. Di luar alam semesta. Bukan di dalam alam semesta. Berarti Allah maha tinggi. Gampang sekali logikanya.

kiamah. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, sementara bumi dalam genggaman Allah. Wassamawatu matwiyatun biyaminih, bahwasanya langit dalam genggaman dilipat oleh tangan Allah. Alam semesta itu kecil dibanding Allah. Allahu Akbar. Gimana Allah di luar butuh tempat? Tempat apa? Allah enggak butuh tempat. Allah di atas bukan berarti Allah dinaungi oleh tempat. Allah di luar alam. Semua tempat yang kita bayangkan, ruang hampa, semuanya termasuk dari alam. Allah dahulu sendiri tidak butuh tempat, dan sekarang Allah ciptakan makhluk pun Allah tidak butuh kepada makhluk tersebut, dan Allah di luar alam semesta. Allah tidak butuh tempat. Jadi Allah di atas tidak melazimkan, ya, Allah butuh tempat. Dan ini yang dipahami. Hal ini dipahami oleh, dipahami oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad berpendapat ini dari Imam Ahmad. Kemudian dipahami oleh Abul Hasan Al-Asy'ari yang mereka ngaku-ngaku pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari, ternyata dia mengatakan Allah di atas. Dan ini dalam seluruh buku-bukunya. Dalam buku Al-Ibanah, dalam kitabnya Risalah ila Ahli Sagar. Kemudian dalam kitabnya Maqalatul Islamin. Subhanallah, mereka buka seluruh buku Abul Hasan yang ada sampai kepada kita, semuanya mengatakan Allah di atas. Dan ini juga dipahami oleh Ibnu Kullab. Al-Kullabiyah, Ibnu Kullab juga menyatakan bahwasanya, saya nukil perkataannya, dia mengatakan Allah dahulu tanpa tempat, dan Allah sekarang tidak butuh tempat, dan dia di atas. Jadi jangan menggambarkan kepada orang bahwasanya kalau Allah di atas berarti Allah butuh kepada tempat, berarti Allah terbatasi oleh tempat. Itu semua logika Anda, jangan Anda paksakan kepada orang. Bagaimana dengan logika yang salah tersebut kemudian menolak, kita menolak ratusan dalil? Ya, enggak bisa kita tolak ratusan dalil, ya. Ini yang paling sering mereka jadikan dalil, ya. Baik. Tolong dihapus kalau sudah.

Saya lupa tadi, di antara bantahannya, di antara bantahan, nomor 5, ya. Kalau Allah tidak bisa diisyarati, maka hakikatnya Allah tidak ada. Katanya Allah tidak boleh diisyarati. Sementara Nabi SAW mengatakan, Allahumma syahad. Nabi isyarat. Allahumma syahad. Kita semua ustaz-ustaz yang nolak Allah, serahkan kepada Allah. Mereka juga ingin syarat Allah di atas. Sementara imam mereka, Ar-Razi, mengatakan, tidak boleh mengisyarat Allah. Ini kekufuran. Berarti Allah berjisim, Allah berarah. Tidak boleh mengisyaratkan Allah. Kita bilang, gimana? Kalau Allah tidak boleh diisyaratkan, cuma dua. Bantahannya, kita bilang cuma dua kemungkinan. Allah itu zat atau makna? Mana? Zat atau makna? Kalau zat harus bisa diisyarati. Kalau enggak ada ya. Semua yang ada itu bisa diisyarati. Mau jin, mau malaikat maupun bisa diisyarati. Ada berarti zatnya ada. Kalau bukan zat ya. Kalau Allah makna, kalau enggak bisa diisyarati, ini tidak perlu diisyarati. Berarti Allah tidak ada. Allah tidak wujud hakiki. Cuma di otak doang kalau begitu. Ya. Ini subhanallah. Bagaimana mereka mempersyaratkan Tuhan.

tidak boleh diisyarati. Sementara Nabi mengatakan, Allahumma syahad. Kita semua orang serahkan pada yang di atas. Ya Allah, kita sering begitu. Orang-orang awam demikian. Oh, enggak boleh, salah itu harusnya. Ya Allah, gini aja, enggak boleh juga atas. Subhanallah. Ya. Jadi bahaya kalau orang belajar filsafat, berdalil dengan Aristoteles. Ya. Dalilnya bukan orang muslim, dalilnya orang entah beragama apa. Kemudian untuk merubah akidah yang dalilnya begitu banyak. Ya. Taib, kita selesai. Sekarang kita bahas syubhat kedua. Ya, cabang daripada ini ya. Cabang daripada ini. Kalau Allah di atas berarti di tempat, berarti butuh tempat. Berarti tempat lebih besar ya. Dan lain-lain. Ini semua sudah kita bantah, sama dengan bantahan pertama. Sudah dibantah, ini tidak benar. Jadi kita punya kaedah, ingat kaedah. Kaedah. Arah. Arah tidak melazimkan tempat. Ya, ini tadi kita bilang. Allah di atas, tapi bukan berarti di atas itu Allah butuh tempat. Tidak, Allah lebih besar daripada alam semesta. Tempat apa yang menaungi Allah Subhanahu wa taala? Ya. Taib. Berikutnya syubhat berikutnya kata mereka angkat tangan ke langit ke atas ketika berdoa. Berdoa karena langit adalah kiblatnya doa. Dan tidak ada Tuhan di sana. Ini adalah syubhat yang juga disebutkan oleh Al-Ghazali ya, bahwasanya angkat tangan di atas ketika berdoa karena langit adalah kiblatnya doa, bukan ada Tuhan di sana. Dan ini ada suatu perkara yang aneh. Ya, bantahannya, ya, semua sepakat, ya, bahwa kiblat sholat, ya kiblat doa, ya kiblat doa. Tidak ada pembagian kiblat doa sama kiblat sholat. Tidak ada yang pernah membagi, yang membagi. Kiblat jadi dua. Dua. Kiblat sholat sama kiblat doa. Enggak ada. Kiblat. Kita kalau berdoa apa? Ayo menghadap kiblat. Kita menghadap kiblat. Ini kiblat di mana? Kiblat situ. Tapi kita mengangkat tangan ke atas. Kiblat beda. Atas masalah Tuhannya, kiblat berdoa menghadap kiblat. Ya. Jadi enggak ada bedanya kiblat sholat sama kiblat doa. Sama-sama kiblat. Enggak ada yang mengatakan kiblat doa di atas kiblat sholat ke Ka'bah. Enggak ada yang mengatakan demikian. Yang kedua, namanya kiblat, mas takbalta bihi, mas takbalta bihi, apa yang kau hadapi, yaitu apa? Sesuatu yang kau hadapkan dirimu kepadanya. Sesuatu yang kau hadapkan dirimu kepadanya. Itu namanya kiblat. Nah, kalau namanya kiblat, kita sholat kita menghadap kiblat badan, ya. Kalau kita gini kita bukan menghadap kiblat, kiblat itu wajah kita ke situ, namanya kiblat. Kita menghadap kiblat. Nah, kalau langit adalah kiblat, harusnya kita berdoanya begini, menghadap langit, harusnya begitu. Nah, ternyata tangan kita aja yang ke langit. Kita badan tetap menghadap kiblat, kita mata menghadap langit. Bukan badan kita seluruhnya menghadap langit, menunjukkan bahwasanya kiblat doa tetap di Ka'bah. Adapun ke langit itu kita sedang mencari Tuhan, mencari Allah Subhanahu wa taala ya. Sedang mencari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita menggabungkan keduanya, badan menghadap kiblat, kita tangan ke arah langit ya. Jadi yang benar dan tidak ada orang ya. Tatkala orang menghadap Ka'bah,
hatinya tetap ke langit. Tetap ke langit. Mencari zat Tuhan. Sama dengan orang yang sujud. Orang yang sujud, kepalanya di tanah, tapi hatinya kemana? Ke langit. Dia mengatakan dalam sujudnya, Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Dia tidak meyakini Allah di situ, meskipun kepalanya di lantai. Orang menghadap kiblat juga demikian, hatinya di langit. Jadi ini syubhat yang enggak benar, mengatakan kiblat ada dua, ada kiblat sholat sama kiblat sama kiblat doa. Kemudian kita lihat bantahan berikutnya, kiblat bisa berubah. Adapun doa tetap ke langit. Kalau kita bilang kiblat doa ke langit, suatu saat bisa berubah dong. Kiblat doa ke tanah dong suatu saat. Yang bisa berubah adalah kiblat sholat. Bisa berubah dulu di Baitul Maqdis, kemudian ke arah Ka'bah. Adapun hati ke langit tidak pernah berubah, karena memang Allah di atas. Taib, waktunya sudah habis ya. Nanti kita lanjutkan lagi dah. Tinggal sedikit cubat-cubatnya. Akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Saya khawatir para pemirsa juga pada hang. Ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sambil kita masuk masalah sifat al-ma'iyah. Demikian saja para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah mewafatkan kita semuanya di atas akidah ahlu sunnah wal jamaah. Kita bertemu dengan Allah di atas akidah yang benar. Sesuai dengan yang dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dikabarkan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya. Yang begitu banyak, yang ratusan dalil. Dan semoga Allah mengampuni kaum muslimin yang melakukan kesalahan atau tergelincir dalam hal ini. Sungguhnya Rabbi, ya, Ghafurur Rahim, sungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
4: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
5: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
4: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
6: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
4: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
5: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
4: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
2: salat. Hidayah 103,4 FM.
7: Siapa yang tidak memelihara menjaga salat, lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, di hari kiamat enggak punya cahaya, enggak punya pembela, enggak punya keselamatan.
8: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Setiap harinya 5 kali dipanggil untuk salat menuju masjid dengan panggilan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Namun sayang sekali, berapa banyak kaum muslimin yang meremehkan salat berjamaah. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka lebih memilih pahala yang sedikit dibandingkan dengan pahala yang besar.
9: Sungguh kau telah mendengar seruan azan dan kau tahu telah waktunya memenuhi salat. Kau melalaikannya. Engkau tetap asyik dengan kesibukanmu. Kau sibuk dengan duniamu. Kau lupa dengan nikmat Allah. Lalu bagaimana bila seketika itu Allah menarik nikmat jantungmu dan seketika itu engkau tak lagi bernyawa? Salatlah sebelum engkau diserahkan. Sekali-kali jangan, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan, lalu dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dan betis kanan. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Kepada Tuhanmu pada hari itu kamu dihalau. Fala saddaqa wala salla walakin kadzdzaba wa tawalla. Dan ia tidak mau mendengarkan dan tidak mau mengerjakan solat dan tidak mau mengerjakan solat dan tidak mau mengerjakan solat. Tetapi ia mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Solatlah sebelum engkau disolati.
10: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati salat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
1: Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati salatu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
4: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya,
5: jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
6: Hidayah 103,4 FM.
7: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan. Padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah FM, ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
1: Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati salatu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
4: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, yaitu dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
5: Hidayah 103,4 FM.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: Dari bilancang kuning dan udara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, inna Allah ta'ala يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. Dari Abu Mus'a al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat maksiat pada siang hari, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat maksiat pada malam hari, yang demikian itu berlangsung sampai matahari terbit dari sebelah barat. Hadis riwayat Imam Muslim.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak, penduduk neraka yang mendapat azab paling ringan adalah seorang lelaki yang diletakkan di bawah telapak kakinya 2 bara api yang membuat otaknya mendidih. Ia merasa bahwa tidak ada orang yang lebih berat siksaan daripada dirinya, padahal dialah orang yang paling ringan azabnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة فقال هل تدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حين انتهى إلى قعرها. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, suatu saat kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba terdengarlah suara gemuruh. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kalian tahu bunyi apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, ini adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka Jahannam semenjak 70 tahun yang lalu. Batu itu sekarang baru sampai ke dasar neraka jahannam. Hadis riwayat Imam Muslim.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى رواه البخاري ومسلم. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam saling cinta mencintai, dalam tali kasih sayang dan saling mengasihi adalah bagaikan satu tubuh, di mana apabila ada salah satu anggota tubuh yang merasakan sakit, maka anggota-anggota tubuh yang lain akan ikut merasakannya. Mereka tidak akan bisa tidur dan merasakan demam panas. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
5: قدوات نبوية.
6: عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan bergaul dengan orang-orang saleh dan bergaul dengan pelaku maksiat seperti bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi dengan si pandai besi. Orang yang menjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan minyak wanginya kepadamu, atau kamu membeli minyak wangi daripadanya, atau kamu akan mendapatkan bau harum daripada dirinya. Adapun si pandai besi, mungkin ia akan membakar kainmu, dan mungkin kamu akan mendapatkan daripadanya bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah ta'ala idza ahabba 'abdan da'a Jibril faqala إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه ثم توضع له البغضاء في الأرض. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah telah mencintai seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril pun mencintai orang tersebut. Setelah itu Jibril berkata kepada para penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian penghuni langit pun mencintai orang tersebut. Setelah itu ditakdirkan bahwa dia diterima oleh penghuni bumi. Dan bila Allah telah membenci seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian malaikat Jibril pun membenci orang tersebut. Setelah itu malaikat Jibril berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah telah membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian penghuni bumi pun ditakdirkan untuk membencinya. Hadis riwayat Imam Muslim.
7: من أذكار المساء.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.

0: Selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
2: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adzabil qabr. La ilaha illa ant. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wahuwa as-sami'ul 'alim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore

0: Ya kali.
1: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Min adhkaril masa'
3: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha Suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masa.
5: Di bulan Dzulqa'dah, bulan haram yang kita harus berhati-hati. Jangan sembarangan berbuat dosa. Bulan ini bulan yang lebih dimuliakan dari bulan Syawal. Terkadang orang itu enggak ingin berbuat dosa, tapi karena adanya kesempatan berbuat dosa, akhirnya dia berbuat dosa. Tapi ada orang yang ingat berbuat dosa dan ada kesempatan berbuat dosa, namun tatkala dia ingat sama Allah Azza wa Jal dan ingat bahwasanya berbuat dosa di bulan ini enggak seperti di hari kemarin, maka dia berhenti berbuat dosa. Maka semoga informasi ini membuat sebagian yang ingin berbuat dosa berhenti berbuat dosa. Dan kita perlu minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Adanya handphone ini benar-benar ya menghabiskan waktu kita. Setan itu kalau enggak bisa menggoda kita berbuat dosa, maka dia akan menggoda kita untuk banyak-banyak berbuat yang mubah. Gak apa-apa Ustaz, gak haram Ustaz, iya. Tapi setan udah berhasil. Orang itu kalau kebanyakan yang mubah, lama-lama nyerempet ke yang haram. Lama-lama kesana gitu. Atau kalau dia tetap di garis yang mubah, dia akan ketinggalan banyak yang sunnah. Karena waktunya lebih banyak dihabiskan untuk hal yang mubah. Ingat bagaimana Nabi Adam alaihissalam bersama Hawa ketika dikasih peringatan. Inna hadza aduun lak. Ya Adam, ini musuhmu. Ini musuhmu. Fala yukhrijannakuma minal jannah fatashqa. Jangan sampai dia berhasil mengeluarkan kalian dari surga. Sengsara hidup kalian berdua. Pertanyaannya, berhasil enggak setan mengeluarkan Nabi Adam? Berhasil. Setan itu sabar, ya. sabar bang. Hari ini gak bisa, besok anak godain. Besok terus. Sampai kata Nabi SAW, qilu fa inna syaitan la yaqil. Kalian tuh tidur siang. Setan tuh gak ada ceritanya tidur siang. Mau istirahat, godain manusia capek, gak ada ceritanya. Terus akan godain. Barakallahu fikum.
6: Hadirin Allah muliakan, bulan Dzulqa'dah, bulan yang sangat spesial.
7: Bulan ini adalah musim ibadah dan kuburan bagi dosa. Karena bulan Dzulqa'dah menggabungkan antara bulan haji dan bulan haram. Dan beribadah di bulan ini jauh lebih berat daripada beribadah di bulan suci Ramadan. Karena atmosfernya berbeda, lingkungannya tidak sekondusif di Ramadan. Tapi orang-orang besar itu melihat yang tidak dilihat oleh mayoritas manusia. Orang-orang sukses adalah orang yang bisa memanfaatkan kesulitan menjadi kesempatan emas bagi dia. Dan apabila kita bisa memanfaatkan bulan Dzulqa'dah, maka kita mendapatkan banyak keutamaan. Karena perlu kita ketahui semua amal ibadah di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tafsir Abdullah bin Abbas dalam surat At-Taubah ayat 36, bahwa orang yang beribadah di 4 bulan haram pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
6: Hadirin, setiap salat kita di bulan Dzulqa'dah itu pahalanya berbeda. Setiap puasa kita pahalanya pun berbeda. Kajian yang kita selenggarakan di Dzulqa'dah itu pahalanya lebih besar. Infak, sedekah itu pahalanya lebih tinggi. Berakhlak mulia, jujur, lemah lembut itu pahalanya lebih besar. Semua amal soleh pahalanya lebih besar ketika kita kerjakan di 4 bulan haram, dan salah satu dari 4 itu adalah Dzulqa'dah. Dan jamaah yang Allah muliakan, di antara amalan yang ditekankan oleh banyak para ulama di bulan Dzulqa'dah dan 3 bulan haram lain, di samping amalan-amalan yang lain tentu saja, atau amalan-amalan yang umum, tidak lain tidak bukan adalah memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa, puasa sunnah di bulan-bulan ini. Ini adalah pandangan mayoritas ulama, memperbanyak puasa sunnah di 4 bulan haram, dan salah satunya Dzulqa'dah. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah pernah menyatakan, waqad kana kathirun minas salaf yasumul ashhurul haram atau ashhurul hurum kullaha. Banyak para ulama klasik dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu berpuasa di 4 bulan haram. Di keempat-empatnya, kullaha. Dan di antara yang berpuasa di 4 bulan haram ini adalah Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, dan nama beliau Ibnu Umar tidak asing lagi. Lalu di antara nama-nama besar diriwayatkan Al-Hasan Al-Basri, lalu Al-Imam Abu Ishaq, bahkan Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah menyatakan, Al-Ashhurul Hurum ahabbu ilayya an asuma minha. 4 bulan haram dan salah satunya Dzulqa'dah adalah waktu yang paling aku sukai untuk berpuasa sunnah. Jadi salah satu waktu favoritnya Al-Imam Sufyan Al-Thawri untuk puasa sunnah adalah 4 bulan haram. Jadi silakan memperbanyak puasa sunnah. Dan ini pandangan mayoritas para ulama. Dan puasa salah satu amal soleh. Dan kita disuruh memperbanyak amal soleh di bulan ini. Maka kita bisa puasa Senin Kamis. Kita bisa puasa Ayyamul Bidh atau 3 hari setiap bulan. Kita bisa puasa Nabi Daud atau memperbanyak puasa di hari-hari ini. Sebagaimana dilakukan Ibnu Umar, Hasan Al-Basri, Abu Ishaq, dan Sufyan Al-Thawri dan para ulama lain dari mayoritas para ulama rahimahumullahu ta'ala. Jangan disia-siakan. Perbanyak ibadah. Perbanyak salat sunnah. Perbanyak doa sama Allah. Zikir kepada Allah. Bantu orang di bulan ini. Perbanyak infak. Sedekah. Apa saja. Yang penting amal soleh. Kita dengan pasangan kita. Jangan lupakan hak istri bagi para suami. Dan yang istri, berikanlah hak suami kita. Itu semua pahala dilipat gandakan oleh Rabbul Alamin. Jadi, perbanyak amal ibadah, khususnya puasa. Terus yang berikutnya, tidak berhenti sampai di situ.
7: Lalu kita mendapatkan bonus lagi, beribadah di waktu di mana banyak orang lalai dalam memanfaatkan momentum tersebut. Sebagaimana hadis Nabi riwayat Imam Muslim ketika Nabi bersabda, al-ibadatu fil haraji kal hijrati ilayya. Beribadah di waktu haraj. Apa salah satu makna al-haraj? Haraj adalah waktu di mana mayoritas manusia atau banyak manusia lalai, lupa. Lalu kita beribadah di sana. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Kal hijrati ilayya, pahalanya seperti berhijrah kepada diriku sallallahu alaihi wasallam. Maka kesempatan mendapatkan pahala hijrah pada bulan ini terbuka besar di hadapan antum.
6: Ini bulan yang istimewa. Ini bulan yang istimewa. Dan di samping itu dijelaskan para ulama bahwa di kutub yang berbeda, di setiap dosa yang kita kerjakan di bulan Dzulqa'dah, dosanya dilipat gandakan. Karena Allah berfirman, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Apa maksudnya? Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Hadirin, maksudnya setiap maksiat dilipat gandakan. Keterangan dari Al-Imam Qatadah, "Wadh-dhulmu fihinna a'dham min adh-dhulmi fi ma siwahun." Kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan ini, 4 bulan haram, salah satunya Dzulqa'dah, itu lebih parah, lebih fatal, lebih besar dosanya dibanding kezaliman di hari-hari atau bulan-bulan yang lain. Jadi sekali lagi, ini sangat fatal. Ini sangat fatal. Ini juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa dosa di 4 bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan dosa syirik, jemaah. Kekufuran, riya, beramal untuk dipuji. Atau apalagi syirik besar. Jangan melakukan kesyirikan. Beribadah hanya kepada Allah. Dosa ghibah, ngomongin orang. Hati-hati. Ini Dzulqa'dah. Ini satu dari 4 bulan haram. Dosa dilipat gandakan oleh Allah. Hati-hati ngelawan suami buat para istri. Ngebantah, ngedebat. Dilipat gandakan oleh Allah. Buat suami, hati-hati egoisnya laki-laki di hadapan istrinya. Hati-hati dengan dosa pokoknya. Hati-hati dengan dosa. Ini waktu yang salah untuk menggampangkan dosa. Di setiap hari aja kita gak boleh dosa, apalagi di bulan Dzulqa'dah. Ini bahaya. Ini menakutkan. Karena setiap dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan.
7: Maka kembali cambuk diri ini. Sisingkan lengan baju kita dan kembali fastabiqul khairat. Maka hari ini atau di bulan ini kita masuk ke musim ibadah berikutnya, itu bulan Dzulqa'dah. Musim ibadah berikutnya di bulan Hijjah, lalu musim ibadah berikutnya di bulan Al-Muharram. Jadi ini awal, hadirin sekalian, dari 3 bulan ibadah yang sangat panjang dan datang berturut-turut. Nabi mengatakan salatun mutawaliyat, 3 bulan datang berturut-turut. Kita memasuki 3 bulan ibadah yang cukup panjang. Maka jaga stamina kita dan jangan lupa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu minta agar Allah memudahkan kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya Allah. Tolonglah aku agar aku bisa lebih banyak berzikir kepadamu dan bersyukur kepada dirimu dan memperbaiki segala amal ibadahku.

Jika kita melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail. Anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya, sudah sekian tahun hidupnya. Baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'a as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar."

0: ini adalah ujian. Ujian merupakan pengorbanan. Bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan. Akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
1: untuk kepentingan dunia agar dipilih.
0: Akan tetapi, haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban. Karena itu, kita ingin memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sallallahu bersabda, yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan ya, untuk bisa berkorban, namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musalah kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, hendaklah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Lebaran haji, boleh enggak kita makan sebelum berangkat sholat? Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kul wa la ya'kul yaumal adha hatta yarji' fa ya'kula min udhiyatihi. Adalah Rasulullah SAW ketika berangkat, tidaklah beliau berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri kecuali beliau makan dulu. Tetapi ketika Idul Adha sebaliknya, Rasulullah SAW tidak makan kecuali setelah pulang dari sholat Idul Adha, kemudian makan dari sembelihannya. Dan ini sepakat para ulama, disunnahkan bagi seorang hendak berkorban, maka di pagi hari jangan dia makan. Sampai dia sembelih korbannya, kemudian dia makan dari hewan sembelihannya tersebut. Ya. Dan ini hukumnya sunnah. Berbeda dengan orang yang tidak berkorban. Adapun orang yang tidak berkorban, maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan terserah dia. Dia boleh makan sebelum sholat dan dia boleh makan sebelum sholat. Dan sebagian ulama seperti ulama Malikiyah mengatakan dianjurkan dia tidak makan kecuali setelah sholat ya, untuk menghidupkan sunnah. Dia tidak perlu nunggu sembilan karena dia enggak punya sembilihan. Yang penting dia nunggu sampai setelah sholat baru kemudian dia makan untuk menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya ingatkan, ini hukumnya sunnah. Seorang yang berkorban tidak makan sampai dia makan dari sembelihannya. Tetapi seandainya dia makan sebelumnya tidak jadi masalah. Hukumnya cuma sunnah. Apalagi misalnya hewan sembelihannya ternyata disembelih pada keesokan harinya. Ya enggak mungkin dia puasa sampai esok hari. Karena memang kita tahu hari lebaran tidak boleh berpuasa. Hukumnya haram. Demikian juga ada sebagian hewan yang disembelih ba'da zuhur. Seperti sapi misalnya. Mau disembelih menunggu sampai ba'da zuhur keburu sakit perut ya. Oleh karena tidak mengapa dia makan ya. Adapun kalau sembelihannya kambing misalnya, alhamdulillah mudah, begitu pulang sholat langsung sembelih, langsung dimakan, maka dia sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Seorang berusaha menjalankan sunnah Nabi SAW jika memungkinkan agar pahalanya semakin besar. Setelah kita tahu bahwasanya disunahkan kita untuk tidak makan sampai kita makan dari sembelihan kita, nah bagian manakah dari hewan tersebut yang dianjurkan untuk kita makan pertama kali? Ya. Apakah cingurnya? Apakah kikilnya? Apakah hatinya, apakah dagingnya, apakah apanya ya. Para fuqaha empat mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bersepakat bahwasanya disunahkan yang dimakan adalah hatinya. Kenapa mereka bersepakat demikian? Ada tiga dalil yang mereka sampaikan. Yang pertama, datang hadis meskipun sanadnya diperselisihkan, yaitu dalam riwayat tambahan dari Al-Baihaqi, bahwasanya Nabi SAW makan fayakula min kabidi udhiyatihi. Rasulullah SAW makan dari hati sembelihannya. Yaitu Rasulullah SAW makan hati kambing, karena beliau menyembelih kambing ketika itu. Namun hadis ini dipersilakan tentang kesohiannya atau dhaifnya. Yang kedua, kata mereka, karena hati dagingnya lembut, mudah untuk masak, dimasak. Kalau kita nunggu daging, ya mungkin potong lagi, belum dipanggang, belum dimasak lama. Adapun hati sebentar, mungkin dipanaskan sebentar, sudah bisa dimakan. Sehingga kita segera bisa berbuka, ya, menjalankan sunnah dengan segera. Yang ketiga, mereka berharap, mereka bertafaul, itu berharap dengan memakan hati dari hewan sembelihan, semoga mereka bisa menjadi penghuni surga. Karena makanan pertama kali yang dimakan oleh penghuni surga adalah hati. Dalam hadis dalam Sahih Muslim, ada seorang Yahudi tanya kepada Nabi SAW, ya, ma tuhfatuhum hina yadkhulun al-jannah. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apakah makanan spesial yang dihidangkan kepada penghuni surga ketika mereka masuk surga? Maka Nabi SAW mengatakan, ziyadatu kabidin nun, yaitu hatinya ikan paus. Ziyada maksudnya ujung daripada hati, ya. Bukan, ujung daripada hati ikan paus, ya. Kemudian juga diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya secara ta'liq dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW berkata, awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah ziyadatu kabidil hud. Makanan yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga adalah hati ikan paus. Maka para ulama mengatakan kita berharap dengan makan pertama kali hati kambing atau hati sapi atau hati unta, maka semoga kita seperti penghuni surga yang hidangan pertama kali bagi mereka adalah hati ikan paus. Demikian, semoga kita bisa menjalankan sunnah Nabi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Hidnah sunnah di bulan Zulhijjah. Berikut kami paparkan beberapa sunnah yang dapat kita laksanakan di bulan Zulhijjah. Memperbanyak berpuasa di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, beberapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Dzulhijjah wa yauma Asyura wa 3 ayyamin min kulli syahrin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada 9 hari awal Dzulhijjah dan pada hari Asyura 10 Muharram, dan berpuasa 3 hari setiap bulannya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2437. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan, وقال ابن عباس واذكروا الله في أيام معلومات أيام العشر والأيام المعدودات أيام التشريق وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما وكبر محمد بن علي خلف النافلة. Ibnu Abbas berkata, berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah dan juga pada hari-hari Tashriq. Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Zulhijjah, lalu mereka bertakbir, lantas manusia pun ikut bertakbir. Muhammad bin Ali pun pernah bertakbir setelah salat sunnah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Menunaikan ibadah haji. An Ibn Abbas qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada al-hajja falyata'ajjal. Dari Ibn Abbas, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang hendak berhaji, maka hendaklah ia bersegera. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1472. Dianjurkan untuk berkurban. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya nomor 8273. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Itulah tadi beberapa sunnah yang hendaknya kita perhatikan dan amalkan. Semoga Allah menerima amal saleh kita semua. Amin.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'ad. Alhamdulillah. Para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita insyaAllah dalam waktu yang sangat dekat lagi diingatkan tentang bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Ada beberapa catatan penting yang berkaitan dengan bulan Dzulhijjah. Yang pertama, bahwa bulan Dzulhijjah termasuk di antara Ashhurul Hurum. Ini bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna iddatash-shuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda." Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Dalam kitab catatan Allah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan-bulan haram. 4 bulan haram ini sebagaimana diterangkan para ulama, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini adalah arba'atu hurum, 4 bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berwasiat berkaitan dengan bulan-bulan haram ini, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan haram tersebut. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Dzulhijjah satu di antara bulan haram. Dan bulan haram di antara wasiat Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian melakukan kezaliman di bulan-bulan tersebut. Tentu kezaliman di segala bulan adalah haram. Tetapi Allah menekankan di bulan-bulan haram untuk benar-benar dijauhi, ditinggalkan, dihindari, sehingga wasiat Allah fala tadlimu fihinna anfusakum. Bulan Dzulhijjah, bulan yang diantaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keistimewaan untuk memiliki semangat beramal. Karena keutamaan yang Allah letakkan di bulan Dzulhijjah, khususnya pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari di mana amal saleh di hari-hari itu lebih Allah cintai dibandingkan sebagaimana amal saleh yang dilakukan pada hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Sampai para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wal jihad fi sabilillah, apakah termasuk tidak lebih utama sekalipun jihad di jalan Allah ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, walal jihad fisabilillah. Sekalipun jihad fisabilillah. Hingga para sahabat Nabi radhiyallahu alim jami'an bertanya, ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah, apakah tidak lebih utama pula sekalipun dibandingkan dengan jihad fisabilillah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, walal jihad fisabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa mali wa lam yarji min dhalika syai'an, kecuali orang yang mereka keluar berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, dengan jiwa dan hartanya, dan dia tidak pulang apapun dari jiwa dan hartanya tersebut. Para pemirsa yang rahmati Allah, ini menunjukkan bagaimana keutamaan amal-amal saleh secara umum di bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan secara umum amalan saleh di bulan Dzulhijjah, akan tapi di sana ada amal-amal khusus yang sangat utama dilakukan di bulan Dzulhijjah. Di antara amal-amal yang lebih diperhatikan di bulan Dzulhijjah, di antaranya adalah yang pertama adalah haji dan umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tegaskan berkaitan keutamaan haji, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan yang layak bagi dia melainkan surga. Sehingga hendaknya para hujjat, para jamaah haji yang sedang menunaikan haji ke Baitullah, benar-benar bersemangat untuk meraih mewujudkan al-hajjul mabrur. Karena sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, al-hajju mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan layak bagi dia kecuali jannah. Para ulama di antaranya menjelaskan secara singkat bahwa haji dikatakan mabrur di antara alamatnya adalah saat ketika dia mau berangkat haji, benar-benar dia siapkan perbekalannya dengan perbekalan yang halal. Dia biayai hajinya dengan biaya yang halal. Kemudian, dia tunaikan manasik hajinya dengan semangat menegakkan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, sepulang haji, keadaannya lebih baik dibandingkan dengan sebelum dia berangkat haji, sehingga benar-benar hajinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena secara umum, hal jazaul ihsan ilal ihsan, bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan pula? Di antara amalan yang sangat berharga di bulan Dzulhijjah bagi yang tidak berhaji adalah saum yaumil Arafah, puasa di hari Arafah. Ini puasa tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah, saat para hujjat mereka sedang wukuf di Arafah. Maka yang tidak berhaji hendaklah mereka berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah tersebut. Ini puasa Arafah yang Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan berkaitan dengan puasa Arafah. Ini tukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah menghapuskan dosa yang telah lalu dan akan datang, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan para ulama menjelaskan yang dimaksudkan dengan terhapusnya dosa adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Adapun al-kabair membutuhkan taubat secara khusus. Di antara amalan yang sangat utama di bulan Dzulhijjah adalah udhiyah, menyembelih hewan korban yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan, fasalli li rabbika wanhar, sembelihlah, salatlah, dan sembelihlah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man kana lahu sa'atun walam yudhahi fala yaqrabanna musallana, barang siapa yang Allah berikan keluasan rezeki kemudian dia tidak menyembelih korban, maka hendaklah dia tidak mendekat ke musala kami. Ini di antara penegasan dan penekanan agar setiap orang yang Allah berikan kelapangan rezeki berusaha untuk menunaikan penyembelihan hewan korban sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekat-dekatnya amal yang sangat besar, amal yang hanya dilakukan ditunaikan pada Idul Adha. Di antara amalan yang sangat layak untuk kita tunaikan di bulan Dzulhijjah adalah at-taubatu ilallah. Seorang hamba hendaknya dia memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tentu taubat adalah sepanjang waktu. Akan tetapi hari-hari di bulan Dzulhijjah, apalagi awal 10 awal bulan Dzulhijjah, adalah hari yang sangat istimewa untuk seorang hamba, untuk seorang hamba senantiasa dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tentu amalan-amalan yang masuk dalam kategori al-amalus salih adalah sangat banyak. Akan tapi itulah di antara beberapa poin-poin yang layak kita perhatikan berkaitan amal saleh yang perlu kita lakukan selama bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, dimudahkan menunaikan amalan-amalan agung yang mudah-mudahan menjadi bekal terbaik kita saat kita menghadap Allah. Hari-hari di ketika harta dan anak kita telah tidak berguna lagi, kecuali orang yang mereka datang kepada Allah dengan berbagai macam amalan-amalan saleh. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakir.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ayolah ikhwahul mustami'in wal mustami'at, pendengar Radio Hidayah 103.4 FM di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, atau yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun Anda berada, atau yang mendengarkan melalui aplikasi Radio Hidayah baik di Play Store atau juga App Store. Mudah-mudahan di sore hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk menambah pundi-pundi amal kita sebagai tabungan kita di akhirat. Edisi hari Rabu sore 25 Zulqa'dah 1447 Hijriah bertepatan Rabu sore tanggal 13 Mei 2026. Baik, kaum muslimin, untuk kajian kita dari Kota Madinah Nabawiyah bersama Abu Hamzah Ustaz Usama bin Syarif LC hafizahullah taala, untuk sore hari ini tidak bisa kita hadirkan secara live dari Kota Madinah. Ya, berhubung beliau karena ada keperluan lain, dan kaum muslimin, kita murojaah kembali, kita dengarkan kajian yang pernah beliau sampaikan, masih pembahasan kitab yang sama. Ya, kita yang beliau rutin bawakan ya kajian kitab Al-Wasail Mufidah lil Hayatis Sa'idah karya dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Baik, ini dia untuk rekaman yang akan kita angkat. Ya, poin yang ketujuh, melihat kepada yang di bawah. Baik, kaum muslimin, rahimakumullah, dimanapun Anda berada, langsung saya kita dengarkan. Ini dia rekaman kajian kitab Al-Wasail Mufidah lil Hayatis Sa'idah bersama Bu Hamzah Al-Ustaz Usama bin Syarif LC hafizahullah taala. Kita murojaah kembali dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana ilahana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Amma ba'd, ma'asyara al-muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Hidayah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebab-sebab yang dapat mendatangkan kebahagiaan dari buah karya yang dituliskan oleh Syekh Abdurrahman ibn Nasir Sa'di rahimahullah taala, di mana beliau menyebutkan ada kurang lebih 20 sebab yang dapat mendatangkan kebahagiaan bagi seorang hamba apabila dia mewujudkan setiap sebab daripada sebab-sebab tersebut. Dan beliau di awal tulisan daripada kitab ini, beliau menjelaskan bahwasanya kebahagiaan yang sesungguhnya itu berporos pada ketenangan hati dan jiwa seorang hamba. Apabila seorang hamba merasakan ketenangan, kebahagiaan di dalam jiwanya, di dalam hatinya, maka dia akan merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Seberapa buruk pun kondisinya, dalam tanda kutip itu, dalam urusan dunia, kefakiran menimpanya, harta sangat sedikit yang dia miliki, bahkan kesehatan dia terdapat kekurangan dalam dirinya, namun ketika dia memiliki hati yang tenang, dia memiliki hati yang bahagia, ketika kebahagiaan telah masuk ke dalam hati dan jiwa seorang hamba, maka apapun yang ada di sekitarnya itu tidak akan dapat mempengaruhi dirinya tersebut. Karena apa? Karena dia telah meraih kebahagiaan yang sesungguhnya. Dia telah merasakan kebahagiaan di dalam pusat atau komando dari diri seorang hamba, yaitu hati yang dia miliki. Di antara sebab yang dapat mendatangkan manfaat, di antara sebab yang dapat mendatangkan kebahagiaan bagi diri seorang hamba adalah yang beliau sebutkan di dalam poin yang selanjutnya, di dalam perkataan beliau, qala al-mu'allif rahimahullah, wa min anfa'il asya' fi hadzal mawdi' isti'malu ma arsyada ilayhi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil haditsish sahih haitsu qala unzuru ila man huwa asfala minkum. Di antara sebab yang paling bermanfaat, satu hal yang paling bermanfaat dapat mendatangkan kebahagiaan dalam pembahasan ini, bila mengatakan wamin anfa'il asya' fi hadzal mawdi', salah satu hal yang paling bermanfaat dalam konteks ini, maksudnya yang dapat mendatangkan kebahagiaan adalah isti'malu ma arsyada ilaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil haditsish sahih, itu mempraktikkan apa yang mempraktikkan atau menerapkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita di dalam hadis yang sahih, mana beliau bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu. "Wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Dan janganlah kalian melihat kepada orang yang berada di atas kalian. "Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Karena hal tersebut dapat mencegah engkau dari meremehkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada dirimu. Di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tips agar kita senantiasa menjadi hamba yang bersyukur, yang mana syukur tersebut akan melahirkan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan pujian tersebut akan mendatangkan kebahagiaan di dalam jiwa seorang hamba. Beliau mengatakan, sungguhnya di antara sebab yang sangat bermanfaat untuk mendatangkan kebahagiaan adalah dengan mempraktekkan, menerapkan di dalam kehidupan kita, yaitu suatu metode yang diajarkan oleh Nabi SAW dengan seorang hamba senantiasa melihat kepada orang yang berada di bawahnya dalam urusan dunia, melihat kepada orang yang kondisinya jauh di bawah dirinya. "Unzuru ila man huwa asfala minkum," lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian. "Wa la tanzuru ila man huwa fawqakum," ya, Rasulullah memerintahkan kita untuk melihat orang yang berada di bawah kita, dan Rasulullah melarang kita dari melihat orang yang berada di atas kita dari sisi dunia. Tujuannya apa? "Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Yang demikian itu akan menjadikan kita selamat dari apa? Dari mencela nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita. Man yuratakan fa innal 'abda idza nasaba baina 'ainihi hadzal malhadzal jalil. Sungguhnya ketika seorang hamba mengingat perspektif yang mulia ini, dia melihat menjadikan sudut pandang yang mulia ini, itu dengan melihat orang yang berada di bawah dirinya dalam urusan nikmat, dalam urusan dunia, ra'ahu yafuqu jami'an ra'ahu yafuqu jam'an katsiran min al-khalq bil 'afiyati wa tawabi'iha, dia akan mendapati dirinya ternyata berada dalam posisi yang sangat tinggi. Dia akan melihat dirinya melampaui banyak orang lain dalam berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada dia, baik itu dalam kesehatan dan nikmat yang terkait dengannya, ataupun dalam urusan rezeki dan nikmat yang terkait dengannya, bagaimanapun kondisi dia. Yang demikian, fayazulu qalaquhu wa hammuhu wa ghammuhu, yang demikian akan menghilangkan dari dalam diri seorang hamba kecemasan, kekhawatiran, dan kesedihan. Ketika seorang senantiasa melihat orang yang berada di bawahnya, dia akan mendapati bahwasanya ternyata dia sedang berada di dalam nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Wa izdadu sururuhu wa ihtibatuhu bi ni'amillahi allati faqa biha ghayruhu mimman huwa dunahu fiha. Dia akan juga bersamaan dengan itu, akan bersamaan dengan hilangnya kekhawatiran, kecemasan, kesedihan yang ada dalam dirinya, dia juga akan bertambah kebahagiaannya. Dia akan merasakan rasa syukur yang sangat besar atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada dirinya. Wa kullama tala ta'ammul al-'abdi bi ni'amillahi adh-dhahirati wal batinah ad-diniyyati wad dunyawiyyah ra'a rabbahu qad a'tahu khairan katira. Dan semakin orang hamba merenungkan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, baik itu yang terlihat, yang zahir ataupun yang batin, baik yang bersifat kaitan dengan agama ataupun dengan urusan dunia, maka dia akan mendapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada dia kebaikan yang sangat besar, kebaikan yang sangat banyak. Wa dafa'a anhu syururan mutaaddidah, dia akan mendapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah melindungi dia, menjauhkan dia dari berbagai macam keburukan. Wala syakka anna hadza yadfa'ul humum wal ghumum wa yujibul faraha was surur. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya yang demikian, metode yang demikian, pedoman hidup yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut akan mendatangkan bagi seorang hamba kebahagiaan, kesenangan dan ketenangan, dan akan menjauhkan dirinya dari berbagai macam bentuk keburukan ataupun kekhawatiran yang dapat merusak kebahagiaan diri seorang hamba. Di dalam perkataan beliau,

di dalam kehidupan ini. Dan ini juga merupakan obat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi kita, yang mana dia dapat mengobati berbagai macam penyakit, khusus yang terkait dengan kufur terhadap nikmat, penyakit hati, kufur terhadap nikmat ataupun hasad, yang mana dia merupakan musuh daripada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan seorang hamba melihat kepada orang yang berada di bawahnya, senantiasa melihat kepada orang yang kondisinya lebih sulit dibandingkan dirinya. Seorang ketika dia bekerja di suatu institusi, semisal di suatu perusahaan, dia bekerja sebagai pegawai biasa, pegawai kantoran yang tidak memiliki kedudukan begitu, jabatan yang begitu tinggi. Ketika dia melihat dirinya, memposisikan dirinya, selalu menjadikan tolak ukur dia adalah orang yang di atas dia, manajernya, bosnya, maka dia tidak akan pernah bisa bersyukur. Sebanyak apapun gaji yang dia miliki, sebesar apapun gaji yang dia dapatkan, ketika dia selalu menjadikan tolak ukur orang yang ada di atas dirinya, dan kemudian selalu berharap, dan dia terus menjadikan atasannya tersebut sebagai tolak ukur dirinya dalam kesuksesan, maka dia tidak akan pernah bisa bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi, Rasulullah SAW mengajarkan, kalau kita sedang berada dalam sebuah nikmat, maka lihat orang yang lebih susah. Maka yang sebenarnya, yang benar dalam kondisi ini adalah kita melihat orang yang sama di perusahaan tersebut atau di tempat kerja kita, yang mana orang tersebut dia kerjanya di bawah kita, yang mana posisinya itu jauh di bawah kita, dan bahkan gajinya itu lebih sedikit daripada apa yang kita dapatkan. Karena apa yang demikian akan menjadikan kita lebih menjadi hamba yang lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, ketika kita melihat kepada yang ada di atas kita, kepada orang yang lebih senior atau kepada yang mendapatkan bulanan lebih banyak, maka hal tersebut selalu akan mendatangkan permasalahan, baik itu dalam pekerjaan itu sendiri, bisa jadi akan mendatangkan hasad, atau bahkan selalu akan menimbulkan permasalahan di dalam pekerjaan tersebut, atau minimal di dalam diri dia tidak akan merasakan kebahagiaan atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada dirinya. Sebaliknya, kalau seandainya dia mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mendapati dirinya sedang berada tidak berada pada nikmat tersebut, akan tetapi dia melihat kepada yang di bawah dia, banyak dia sedang berada pada nikmat yang sangat besar, banyak orang yang di luar sana yang berharap berada di posisi dia. Bahkan terkadang di dalam perusahaan itu sendiri atau di dalam tempat dia bekerja itu sendiri, banyak orang yang lebih susah daripada dia. Alhamdulillah, dia masih bekerja di ruangan yang didinginkan dengan AC, pekerjaan yang tidak sulit, dia bekerja dengan penuh ketenangan, jauh dari kotoran dan sebagainya. Sedangkan banyak tidak berbicara di luar perusahaan, tidak berbicara di luar tempat dia bekerja. Di tempat dia bekerja sendiri ada orang yang kerjanya lebih sulit di bawah terik, harus berusaha bekerja keras, jamnya lebih banyak di bawah terik matahari, dan mendapatkan bulanan lebih sedikit. Kalau dia melihat, menjadikan sudut pandang dia, tolak ukur dia yang demikian, maka dia akan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Yang pegawai biasa melihat kepada pegawai yang lebih rendah. Itu juga dengan pegawai yang lebih rendah. Jangan pernah menganggap remeh pekerjaan yang dia miliki. Lihat kepada orang yang di jalanan, mungkin dia kerja di sekolah sebagai tukang sapu atau sebagainya, dan dia masih bisa berteduh, dia masih bisa mendapatkan lingkungan yang baik. Lihat kepada orang yang di luar sana, banyak orang yang bekerja di bawah terik matahari, istirahat aja susah, membersihkan jalanan dan sebagainya. Lihat kepada yang lebih rendah,

0: Dia juga yang bekerja di jalanan. Jangan pernah merasa hina dengan pekerjaan tersebut. Jangan pernah menjadikan tolak ukur adalah orang yang berada di atasnya. Sehingga akan menjadikan dia kufur terhadap nikmat tersebut. Lihat orang yang sama-sama di jalan, namun tidak memiliki pekerjaan. Yang hari-harinya, yang dia lakukan adalah menadahkan kedua tangannya, meminta kepada orang-orang yang ada di jalanan. Terkadang dia mendapatkan, diberikan. Terkadang dia ditolak, bahkan terkadang dia diusir ataupun dihardik. Yang demikian akan mendatangkan kebahagiaan di dalam diri seorang hamba. Jika dia menjadikan tolak ukur, dia menjadikan urusan dunia dia, dia melihat kepada orang yang lebih di bawah, maka dia akan menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal ini bukan berarti kita mengingkari yang namanya berusaha untuk menjadi lebih baik, berusaha untuk mencari rezeki yang terbaik untuk keluarga. Tidak, itu berbeda kondisinya. Ini yang hal demikian ini di dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita berbicara tentang urusan dunia. Seorang tidak tercela ketika dia berusaha untuk mendapatkan posisi yang bagus, ketika dia berusaha untuk bekerja dengan maksimal agar mendapatkan rezeki, dia bisa menafkahi keluarganya, itu hal yang terpuji. Namun yang berkaitan dengan hal ini adalah yang tercela di sini adalah ketika seorang melihat orang yang lebih di atas dirinya, yang posisinya lebih tinggi, yang dalam urusan dunia dia mendapatkan lebih banyak daripada dirinya, dan kemudian hal tersebut menimbulkan kebencian, hal tersebut menimbulkan mencela nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada dirinya. Namun ketika seorang menjadikan kedua dia adalah yang di atas dia, dan dia bisa mengontrol dirinya, hal tersebut dijadikan sebagai motivasi untuk terus berusaha menjadi orang yang lebih bermanfaat, mendapatkan harta yang lebih, dia bisa menyekolahkan anaknya, dia bisa menafkahi keluarganya, dia bisa memberikan bersedekah, dia bisa melakukan amal soleh dengan harta yang banyak, maka hal tersebut tidak tercela. Yang di sini yang dimaksudkan adalah dalam urusan dunia agar kita tidak mencela nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam pekerjaan, begitu juga dengan urusan kita, keseharian kita, berbagai macam aspek, seperti halnya kendaraan. Kalau kita menjadikan standar kendaraan kita adalah orang yang ada di atas kita, maka hal tersebut akan menjadikan kita tidak bersyukur. Alhamdulillah Allah masih memberikan seorang yang memiliki kendaraan, memiliki mobil roda 4, walaupun terkadang mobilnya sering macet, harus masuk ke bengkel. Kalau dia jadikan standar dia adalah orang yang mobilnya lebih bagus, tahunnya lebih baru, yang tidak pernah macet, yang tidak pernah ini, maka dia akan selalu mengeluh. Sebab akan menimbulkan hal yang negatif di dalam dirinya. Dia selalu mencela. Bahkan dia terkadang menjadikan hal tersebut, orang-orang lain tersebut sebagai gunjingan. Oh, lihat fulan. Atas dasar apa? Disebabkan karena hasad yang ada di dalam dirinya. Karena dia belum mendapatkan kenikmatan yang sama. Namun sebaliknya, kalau dia melihat kepada orang yang di bawah dia, maka dia akan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Iya, dia punya mobil walaupun masih macet-macet atau sering mogok ataupun masuk ke dalam bengkel, tapi alhamdulillah dengan mobil tersebut dia masih bisa mewujudkan keinginannya. Dia bisa untuk menyelesaikan hajatnya, menyelesaikan urusan dunianya. Terkadang hal tersebut sangat bermanfaat dalam urusan akhiratnya. Dia bisa membawa keluarganya ke masjid, dia bisa bawa keluarganya untuk melaksanakan ibadah yang membutuhkan kendaraan yang dapat menampung jumlah yang banyak. Dia bisa melaksanakan sholat Jumat di tempat yang jauh, di masjid yang dia senangi, atau dia bisa menghadiri kajian ilmu, atau dia bisa ikut sholat tarawih secara berjamaah bersama keluarga dia. Sedangkan di luar sana banyak orang yang punya anak banyak, punya keluarga, motor saja dia tidak punya, atau dia punya motor tapi tidak bisa membawa keluarga semuanya. Banyak hal-hal yang tidak bisa dia lakukan dengan kendaraan roda dua tersebut. Ya, karenanya kita harus senantiasa melihat kepada orang yang di bawah kita. Begitu juga dengan yang memiliki kendaraan roda dua. Jangan selalu iri melihat orang yang berada di atas kita. karena hal tersebut tidak bermanfaat. Hal tersebut bahkan sering sekali menimbulkan hal negatif di dalam kehidupan seorang hamba. Kalau kita jadikan pandangan kita kepada orang yang di bawah kita, lihat orang yang tidak punya kendaraan, yang mana dia kemana-mana harus naik kendaraan, harus berbayar, harus dia berjalan bawah terik matahari, bahkan sampai hujan-hujanan, karena dia tidak memiliki kendaraan. Alhamdulillah kita masih memiliki kendaraan, walaupun hanya roda dua, tapi bisa kita kemana-mana, bisa ke pasar dengan cepat, kita bisa lebih memanfaatkan waktu kita, banyak hal yang bisa kita kerjakan dengan kendaraan tersebut. Intinya apa? Hal ini ketika kita mempraktekannya, ketika kita menjadikan tolak ukur kita dalam urusan dunia adalah orang yang berada di bawah kita, maka hal tersebut akan menjadikan kita sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan kita sebagai hamba yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada diri kita. Juga bersamaan dengan itu, melihat kepada orang yang di atas tidak ada gunanya, tidak bermanfaat. Terkadang kita melihat kepada orang yang lebih banyak hartanya, orang yang kedudukannya di atas diri kita, jauh di atas kita, kadang mereka sendiri itu iri dengan kondisi kita. Berapa banyak di dalam berbagai kondisi, bahkan cerita yang disebutkan, ketika pegawai dia iri kepada bosnya, atau dia pengen mendapatkan harta kedudukan seperti atasannya, namun di kondisi yang sama, dalam waktu yang bersamaan, bosnya itu sendiri iri terhadap dirinya. Karena apa? Karena betapa banyak orang yang memiliki harta yang lebih, harta yang sangat banyak, memiliki kekayaan, namun kekayaan tersebut tidak mendatangkan kebahagiaan di dalam dirinya. Karena tolak ukur di dalam baik atau tidaknya seseorang itu bukan dengan harta, itu bukan dengan kedudukan, akan tapi dengan bagaimana dia bisa menjadi berkah dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan tersebut. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah kisah, bahwasanya ada salah seorang saudagar yang sangat kaya, dia memiliki memiliki harta yang sangat banyak, memiliki istana, dia memiliki kebun dengan berbagai macam buah-buahan yang ada di dalamnya, kebun yang sangat banyak. Dan dalam kebun tersebut terdapat istana yang dimiliki. Suatu hari, tetapi orang yang kaya ini, dia memiliki penyakit di dalam dirinya. Dia tidak bisa makan sembarang makanan. Dia hanya boleh memakan makanan yang telah dipilih oleh dokter, dan itu sangat terbatas. Suatu hari, ketika dia di kebun, di pagi hari, kemudian dia melihat pegawainya atau pekerjanya itu datang ke kebun tersebut membawa roti dan membawa yogurt dengan jumlah yang cukup banyak. Kemudian pegawai tersebut bekerja, kemudian setelah dia bekerja, dia beristirahat sebentar untuk sarapan. Dan dia pun makan roti dengan yogurt tersebut dengan penuh kenikmatan, dan tidak ada sedikit pun yang dia sisakan. Pegawai tersebut mungkin merasa iri dengan bosnya, mungkin dia menginginkan posisi atau menginginkan harta yang dimiliki oleh bosnya tersebut, buah-buahan, kebunan, istana, kemewahan yang dimiliki. Akan tapi disebutkan bahwasanya bosnya ini ketika melihat pegawainya tersebut makan roti dengan penuh kenikmatan, tidak ada batasan, semua dia bisa makan, dia melihat, kemudian dia pun nyeletuk di dalam dirinya, dia mengatakan, kalau seandainya dia memberikan kepadaku kesehatannya, maka aku akan berikan semua yang aku miliki. Terkadang seorang iri terhadap orang yang di atas, yang lebih tinggi, dalam kondisi yang bersamaan orang tersebut, orang yang di atas tersebut, dia ingin berada dalam posisi dirinya. Oleh karenanya petunjuk yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan pedoman yang sangat bermanfaat. Hadis yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini bukan hal yang sangat bermanfaat, yang mana dapat mendatangkan kebahagiaan di dalam diri kita. menjauhkan kita dari berbagai macam keburukan, menjauhkan kita dari berbagai macam penyakit di dalam hati kita. Wadaru ilaman huwa bainakum. Lihatlah kepada orang yang berada, wadaru ilaman huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian. Wala tanzuru ilaman huwa fawqakum. Dan jangan lihat kepada orang yang berada di atas kalian. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena hal tersebut akan menjadikan seorang selamat dari mencela nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berada pada dirinya. Dan jangan pernah kita berpikir bahwasanya perbedaan yang ada di kondisi seorang, kedudukan, kenikmatan dalam urusan dunia, jangan kita mengira bahwasanya hal tersebut merupakan tolak ukur kecintaan Allah kepada Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Bahkan ketahuilah bahwasanya nikmat, harta, kedudukan itu merupakan ujian dan fitnah. Betapa banyak orang yang fakir, orang yang tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki harta, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dirinya, dibandingkan orang-orang yang memiliki harta yang sangat banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu dengan kondisi kita. Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah pada setiap ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan di dalam diri hambanya. Yang ini Allah berikan kekayaan supaya dia Allah uji. Yang ini Allah tidak berikan dia harta lebih, karena Allah tahu kalau dia diberikan harta yang lebih, maka dia akan menjadi hamba yang sombong. Dia akan menjadi orang yang kufur terhadap nikmat. Kita lihat sekarang di kenyataan di sekitar kita, kondisi sekarang ini, berapa banyak orang yang Allah uji dengan harta, dalam sekejap dia memiliki harta yang sangat banyak, namun ketika dia tidak bisa mensyukuri nikmat tersebut, dia tidak bisa menjaga harta tersebut dengan sebaiknya, atau bahkan dia dapatkan harta tersebut dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak halal, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat tersebut hanya dalam satu hari, satu malam, atau bahkan hanya dalam sekejap saja. Oleh karenanya, apa yang ada di sisi kita, apa yang ada di sekitar kita, jadikanlah sebagai pelajaran. Banyak orang yang kaya dalam sekejap, ketika dia mencari harta tersebut dengan cara yang tidak benar, atau dia tidak bisa menjaga amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut, Allah cabut nikmat tersebut dalam sekejap. Dan sekarang betapa mudahnya seorang menjadi kaya dan jatuh miskin hanya dalam hitungan waktu saja. Dalam setahun dia menjadi orang yang sangat kaya, dia menjadi seorang miliarder, dia menjadi orang yang memiliki harta yang sangat banyak dipandang oleh manusia, namun kemudian dalam sehari semua itu Allah Subhanahu wa taala ambil dari dirinya ketika dia tidak bisa mensyukuri nikmat tersebut. Di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dalam pedoman yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis ini, agar kita melihat kepada orang yang di bawah dan tidak melihat kepada orang yang di atas, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita pada hal tersebut, supaya kita senantiasa melihat kepada orang yang berada di bawah kita, Allah menyebutkan bahwa bersamaan dengan itu kita juga diperintahkan agar kita tidak menjadikan teman duduk kita adalah orang-orang yang di atas kita. Karena bagaimana seorang dapat mewujudkan, mempraktekkan pedoman yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, agar melihat kepada orang yang di bawah, ketika dia selalu menjadikan teman dia adalah orang-orang yang di atas, adalah orang-orang yang memiliki kenikmatan yang jauh di atas dirinya. Oleh karena Nabi SAW, beliau sangat mencintai orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Dia ditanyakan siapa orang-orang yang berada di sekitarnya, maka disebutkan bahwasanya orang-orang yang ada di sekitar Nabi SAW adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Karena dengan seorang duduk, orang yang berada di bawah dirinya, maka itu akan menjadikan dia lebih tawadhu, menjadikan dia lebih lembut hatinya. Karena di dalam berteman dengan orang-orang yang fakir atau orang-orang yang miskin, orang-orang yang berada di bawah kita, kedudukannya itu akan menjadikan akan mendatangkan kelezatan di dalam pertemanan tersebut. Ketika kita bisa membantu dia, ketika kita bisa menutupi hajatnya, hal tersebut akan mendatangkan kebahagiaan, akan terdapat kelezatan tersendiri di dalam berteman dengan orang-orang yang berada di bawah kita, kondisi ataupun urusan dunianya. Baliknya, ketika seorang dia terus duduk dengan orang yang berada di atas kondisinya, atau dia dudukannya lebih banyak, hartanya lebih banyak, orang-orang yang kaya, itu akan menjadikan dia susah, menjadikan dia kufur terhadap nikmat. Bagaimana dia bisa mempraktekkan hal ini, mempraktekkan hadis ini, kalau dia setiap hari bertemu dengan orang-orang yang demikian. Bahkan kita tidak berbicara dengan antara orang fakir dengan orang yang miskin. Orang yang kaya dengan orang yang kaya saja, ketika dia mereka duduk sesama mereka, kita menjadikan yang si kaya berusaha supaya dia melampaui harta temannya tersebut. Akan menjadikan dia hidup dengan penuh keterpaksaan, hidup dengan penuh hal-hal yang dibuat-buat, hal-hal yang dibikin-bikin. Yang dia tidak mampu akan dia usahakan supaya apa? Supaya dia bisa satu level dengan orang yang temannya yang kaya, lebih kaya daripada dirinya tersebut. Kemudian juga di dalam urusan ini, Syekh rahimahullah menjelaskan bahwasanya ketika seorang hamba yang menjadikan patokan atau ukuran standar dia dalam kehidupan ini adalah melihat orang yang berada di bawah dirinya, maka hal tersebut akan mendatangkan kebahagiaan di dalam dirinya. Dan juga para ulama menyebutkan bahwasanya hal ini atau hadis ini itu terkait dalam urusan dunia. Kaitannya dengan urusan dunia. Untuk melihat kepada orang yang lebih rendah itu di dalam urusan dunia. Adapun di dalam urusan akhirat, ulama menyebutkan kita harus menjadikan pedoman kita adalah orang-orang yang saleh. Tidak bisa mengatakan alhamdulillah saya dengan kondisi saya sekarang saya lebih baik daripada para pelaku maksiat, saya lebih baik daripada orang-orang kafir. Tidak bisa mengatakan hal tersebut. Dia harus berusaha supaya bagaimana dia menjadi lebih baik. Dia harus menjadi pedoman dia adalah orang yang lebih mulia. Ialah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjadikan suri teladan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan, pedoman. Dalam urusan apa? Dalam urusan agama dan dalam urusan akhirat. Orang tidak boleh mengatakan saya lebih baik daripada para pelaku maksiat, saya lebih baik daripada ahlul bidah, sudah cukup dengan kondisi saya. Tidak. Dia harus berusaha bagaimana untuk naik tingkatannya di dalam beragama. Seandainya dia baru berada dalam tingkatan keislaman, gimana dia supaya bisa mencapai derajat keimanan? Jika dia sudah berada dari keimanan, gimana supaya dia bisa beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan itu akan memberikan dampak yang sangat besar di dalam kebaikan di diri seorang hamba. Contoh di dalam hal ini, siapa yang manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul? Itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan Umar radhiyallahu taala anhu. Umar radhiyallahu taala anhu ketika beliau baru masuk Islam, beliau agak sedikit terlambat masuk Islam. Karena sudah beberapa dari kalangan para sahabat masuk Islam terlebih dahulu sebelum beliau. Dari kalangan al-ashrul mubasyirin bil jannah, Umar radhiyallahu taala anhu termasuk orang yang terlambat masuk Islamnya, termasuk yang paling akhir. Ketika Umar radhiyallahu taala anhu masuk ke dalam agama Islam, siapa yang beliau jadikan sebagai suri tauladan? Siapa yang beliau jadikan sebagai tolak ukur untuk beliau berlomba-lomba di dalam kebaikan? Beliau menjadikan Abu Bakar sebagai standarnya. Beliau menjadikan manusia terbaik. Dan beliau langsung tahu bahwasanya setelah Rasulullah SAW yang paling mulia adalah Abu Bakar. Dan beliau menjadikan Abu Bakar sebagai standar beliau di dalam kebaikan. lihat hasil yang membuahkan dari usaha dan keseriusan dan kesungguhan Abu Umar radhiyallahu taala anhu. Apa hasil dari usaha beliau tersebut? Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat beliau sehingga beliau menjadi orang yang paling mulia, bukan umat paling mulia daripada umat Nabi SAW dan umat-umat yang sebelumnya setelah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Allah jadikan beliau menjadi orang nomor dua dari manusia terbaik setelah para Nabi dan Rasul. Karena apa? Beliau menjadikan Abu Bakar sebagai tolak ukur. Beliau menjadikan Abu Bakar sebagai standar beliau di dalam melakukan kebaikan. Tidak ada kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar melainkan beliau berusaha untuk mengerjakan hal yang lebih baik. Namun beliau tidak pernah bisa. Suatu hari ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya agar bersedekah untuk membiayai peperangan, maka Umar radhiyallahu ta'ala pun pulang ke rumahnya. Para sahabat pulang ke rumah mereka. Beliau mengatakan, hari ini saya pasti akan mengalahkan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam apa? Dalam urusan kebaikan. Kemudian beliau datang dengan penuh kebanggaan, penuh keseriusan, beliau membawa separuh dari hartanya. Kemudian beliau letakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengira bahwasanya beliau sudah bisa mengalahkan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan beliau ditanya sama Rasulullah sallallahu, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Beliau mengatakan, saya tinggalkan setengah daripada harta saya. Kemudian Abu Bakar datang dan beliau meletakkan seluruh hartanya. Ditanya sama Rasulullah sallallahu sallam, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengatakan, aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Abu Bakar menyumbang seluruh hartanya. Umar radhiyallahu ta'ala pun mengatakan, sejak saat itu saya meyakini bahwa saya tidak akan pernah bisa mengalahkan Abu Bakar di dalam kebaikan. Dan tapi keseriusan tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan beliau jadi manusia yang paling mulia setelah para Nabi dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Bahkan disebutkan di dalam kitab sirah, ketika disebutkan ada syaikhan, yaitu dua orang pemuka dari umat ini, maka yang dimaksudkan adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan Umar radhiyallahu taala anhu. Lihat bagaimana Umar radhiyallahu taala anhu Allah angkat derajatnya ketika apa? Ketika beliau menjadikan standar kehidupan beliau, pedoman hidup beliau adalah Abu Bakar radhiyallahu taala, yaitu orang yang lebih, yang paling mulia, manusia yang paling mulia. Allah jadikan beliau bukan manusia yang kedua yang lebih mulia. Betapa banyak dalam berbagai kondisi, dan ini diketahui oleh para sahabat, kedudukan daripada Abu Bakar dan Umar. Tidak ada orang berani berbicara ketika Abu Bakar dan Umar berada di sisi Rasulullah SAW. Bahkan Ali radhiyallahu ta'ala anhu pun mengakui hal tersebut. Beliau mengatakan, ketika beliau dikuburkan, beliau mengatakan, aku telah meyakini bahwasanya engkau akan dikuburkan di sebelah dua temanmu, dua sahabatmu, yaitu maksudnya adalah Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Karena sungguhnya dahulu aku sering mendengar Rasulullah SAW mengatakan, kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar. Aku keluar dari rumah bersama Abu Bakar dan Umar. Aku masuk ke rumahku bersama Abu Bakar dan Umar. Aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Kemana-mana Rasulullah SAW senantiasa membawa Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhumah. Menunjukkan bahwasanya yang dimaksudkan dalam hadis tadi, menjadikan tolak ukur itu orang yang berada di bawah kita adalah orang-orang dalam urusan dunia. Adapun dalam urusan akhirat, dalam urusan agama, kita harus menjadikan suri taulah dan kita adalah manusia terbaik. Lihat siapa di sekeliling kita, orang yang saleh. Jadikan dia sebagai suri taulah dan kita. Baik apa supaya kita menjadi pribadi, jadi orang yang lebih baik, supaya kita mendapatkan kebaikan dari yang terdapat dalam diri orang tersebut. Imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Siapa beliau? Beliau merupakan murid daripada Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ketika di masa beliau menuntut ilmu, beliau menghadiri majlis Imam Bukhari dan beliau menghadiri majlis para ulama yang lainnya. Namun ketika terjadi fitnah, yang mana terdapat hasad di sebagian orang, sebagian ulama, yang sebagian ahli ilmu, ketika melihat Imam Bukhari memiliki keutamaan, memiliki hafalan yang menjadikan orang-orang lebih sering datang ke Imam Bukhari, maka ahli ilmu tersebut memfitnah Imam Bukhari. Bahkan dia mengancam, barang siapa yang hadir di kajian saya, maka dia tidak boleh duduk di majlisnya Bukhari. Tidak boleh duduk di majlisnya Imam Bukhari. Maka silakan yang masih mau hadir di majlisnya Imam Bukhari, jangan pernah hadir di majlis saya. Ketika itu Imam Muslim hadir di majlis ahli ilmu tersebut. Maka kemudian ketika mengatakan hal tersebut, dia berdiri, kemudian beliau berdiri, dan kemudian beliau tinggalkan majlis tersebut, dan beliau hadir ke majlisnya Imam Bukhari, dan dia beliau hapus semua riwayat yang beliau ambil dari ulama tersebut, dan beliau mulazamah terus berada di sisinya Imam Bukhari, sehingga apa, Allah Subhanahu wa taala angkat derajat beliau. Jika di dalam urusan hadis bagi umat Islam, sanad terbaik adalah sanad yang dibawakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, khusus yang keduanya sepakat dalam meriwayatkan satu hadis, maka itu merupakan sanad tertinggi dan sanad yang paling mulia. Yang disebutkan para ulama as-sahul kutub, yaitu kitab yang paling benar keabsahannya setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan dari itu para muslimin muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an, di dalam urusan dunia maka kita jadikan tolak ukur kita adalah orang yang di bawah kita. Supaya apa? Supaya kita tidak mencela nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Tapi dalam urusan akhirat, maka standar kita adalah orang yang paling mulia. Standar kita adalah orang yang lebih mulia daripada diri kita, supaya kita menjadi hamba yang lebih bertakwa di setiap harinya. Dan juga mempraktikkan pedoman yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, akan menjadikan seorang hamba mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Dia tidak akan pernah mencela. Ketika dia melihat kondisi dia dan dia melihat orang yang lebih di bawah dirinya, dia akan selalu bersyukur. Alhamdulillah saya masih memiliki harta yang lebih. Alhamdulillah saya masih bisa menabung. Alhamdulillah walaupun dengan kekurangan yang saya miliki, banyak orang yang diuji oleh Allah SWT, dia tidak memiliki apa-apa. Banyak orang yang meminta-minta. Banyak orang yang di luar sana yang kondisinya lebih sulit dan lebih memprihatinkan. Nah, dengan demikian, hal tersebut akan mendatangkan kebahagiaan di dalam diri seorang hamba, dan akan menjadikan dia hamba yang bersyukur dan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana syukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab yang akan menjaga nikmat yang ada dalam diri seorang, akan menambahkan dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Demikian yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan kali ini, semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan. اللهم لا على وعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك صلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ.
0: Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

0: Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.
1: وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka? Mereka tidak akan beriman.

Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

0: Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia, seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka.
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu.
1: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.

Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najr, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."

0: Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku? Niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzan lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.

Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke syurga." Ia berkata, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan."

0: Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya.
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
0: Tidak ada siksaan atas mereka, melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati.
1: Ya

Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.

Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur?

Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.

0: عليم.
1: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui.
0: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ.
1: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.

0: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
1: وَإِنَّ شَأْنُغْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
0: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan.
1: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
0: Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya, menuju kepada Tuhan mereka.

Mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya."

Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.

Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.

0: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
1: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
0: Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka, apakah kamu tidak memikirkan?

Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya?

0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada. Maka, mereka tidak sanggup berjalan lagi, dan tidak pula sanggup kembali.
1: وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka, apakah mereka tidak memikirkan?

Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran, dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya. Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, dan sebahagiannya mereka makan.
1: وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

0: Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.
1: فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ.
0: Maka, janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

0: Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata.
1: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ.
0: Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?
1: قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ

Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Maka, tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu.

0: Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, Dia berkuasa, dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
1: Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun.
0: Sesungguhnya perintahnya, apabila Dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia.
1: Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un.
0: Maka Mahasuci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan. Al-Qur'an.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
3: salat. Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
1: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yaumal qiyamati salatu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
4: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
5: Hidayah 103,4 FM.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah subhanahu wa ta'ala.

Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: Dari lancang kuning dan udara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Di bulan Dzulqa'dah, bulan haram yang kita harus berhati-hati. Jangan sembarangan berbuat dosa. Bulan ini bulan yang lebih dimuliakan dari bulan Syawal. Terkadang orang itu enggak ingin berbuat dosa. Tapi karena adanya kesempatan berbuat dosa, akhirnya dia berbuat dosa. Tapi ada orang yang ingat berbuat dosa, dan ada kesempatan berbuat dosa, namun tatkala dia ingat sama Allah Azza wa Jal, dan ingat bahwasanya berbuat dosa di bulan ini enggak seperti di hari kemarin, maka dia berhenti berbuat dosa. Maka semoga informasi ini membuat sebagian yang ingin berbuat dosa berhenti. Dan kita perlu minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Adanya handphone ini benar-benar ya menghabiskan waktu kita. Setan itu kalau enggak bisa menggoda kita berbuat dosa, maka dia akan menggoda kita untuk banyak-banyak berbuat yang mubah. Enggak apa-apa, Ustaz. Enggak haram, Ustaz. Iya. Tapi setan udah berhasil. Orang itu kalau kebanyakan yang mubah, lama-lama nyerempet ke yang haram. Lama-lama ke sana gitu. Atau kalau dia tetap di garis yang mubah, dia akan ketinggalan banyak yang sunnah. Karena waktunya lebih banyak dihabiskan untuk hal yang mubah. Ingat bagaimana Nabi Adam alaihissalam bersama Hawa ketika dikasih peringatan. Inna hadza aduun lak. Ya Adam, ini musuhmu. Ini musuhmu. Fala yukhrijannakuma minal jannah fatashqa. Jangan sampai dia berhasil mengeluarkan kalian dari surga. Sengsara hidup kalian berdua. Pertanyaannya, berhasil enggak setan mengeluarkan Nabi Adam? Berhasil. Setan itu sabar. Sabar banget. Hari ini enggak bisa, besok anak godain. Besok terus. Sampai kata Nabi SAW, qilu fa inna syaitan la yaqil. Kalian tuh tidur siang. Setan tuh enggak ada ceritanya tidur siang. Mau istirahat, godain manusia capek, enggak ada ceritanya. Terus akan godain. Barakallahu fikum.
6: Hadirin Allah muliakan, bulan Dzulqa'dah, bulan yang sangat spesial.
7: Bulan ini adalah musim ibadah dan kuburan bagi dosa. Karena bulan Dzulqa'dah menggabungkan antara bulan haji dan bulan haram. Dan beribadah di bulan ini jauh lebih berat daripada beribadah di bulan suci Ramadan, karena atmosfernya berbeda, lingkungannya tidak sekondusif di Ramadan, tapi orang-orang besar itu melihat yang tidak dilihat oleh mayoritas manusia. Orang-orang sukses adalah orang yang bisa memanfaatkan kesulitan menjadi kesempatan emas bagi dia. Dan apabila kita bisa memanfaatkan bulan Dzulqa'dah, maka kita mendapatkan banyak keutamaan. Karena perlu kita ketahui, semua amal ibadah di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tafsir Abdullah bin Abbas dalam surat At-Taubah ayat 36, bahwa orang yang beribadah di 4 bulan haram, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
6: Hadirin, setiap sholat kita di bulan Dzulqa'dah itu pahalanya berbeda. Setiap puasa kita pahalanya pun berbeda. Kajian yang kita selenggarakan di Dzulqa'dah itu pahalanya lebih besar. Infak, sedekah itu pahalanya lebih tinggi. Berakhlak mulia, jujur, lemah lembut itu pahalanya lebih besar. Semua amal soleh pahalanya lebih besar ketika kita kerjakan di 4 bulan haram, dan salah satu dari 4 itu adalah Dzulqa'dah. Dan jamaah yang Allah muliakan, di antara amalan yang ditekankan oleh banyak para ulama di bulan Dzulqa'dah dan 3 bulan haram lain, di samping amalan-amalan yang lain tentu saja, atau amalan-amalan yang umum, tidak lain tidak bukan adalah memperbanyak puasa puasa sunnah di bulan-bulan ini. Ini adalah pandangan mayoritas ulama, memperbanyak puasa sunnah di 4 bulan haram, dan salah satunya Dzulqa'dah. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah pernah menyatakan, waqad kana katsirun min as-salaf yasumul ashhurul haram atau ashhurul hurum kullaha. Banyak para ulama klasik dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu berpuasa di 4 bulan haram. Di keempat-empatnya, kullaha. Dan di antara yang berpuasa di 4 bulan haram ini adalah Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, dan nama beliau Ibnu Umar tidak asing lagi. Lalu di antara nama-nama besar diriwayatkan Al-Hasan Al-Basri, lalu Al-Imam Abu Ishaq, bahkan Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah menyatakan, Al-Ashhurul Hurum ahabbu ilayya an asuma minha. 4 bulan haram, dan salah satunya Dzulqa'dah, adalah waktu yang paling aku sukai untuk berpuasa sunnah. Jadi salah satu waktu favoritnya Al-Imam Sufyan Al-Thawri untuk puasa sunnah adalah 4 bulan haram. Jadi silakan memperbanyak puasa sunnah. Dan ini pandangan mayoritas para ulama. Dan puasa salah satu amal soleh. Dan kita disuruh memperbanyak amal soleh di bulan ini. Maka kita bisa puasa Senin Kamis. Kita bisa puasa Ayyamul Bidh atau 3 hari setiap bulan. Kita bisa puasa Nabi Daud, atau memperbanyak puasa di hari-hari ini. Sebagaimana dilakukan Ibnu Umar, Hasan Al-Basri, Abu Ishaq, dan Sufyan Al-Thawri, dan para ulama lain dari mayoritas para ulama rahimahumullahu ta'ala. Jangan disia-siakan. Perbanyak ibadah. Perbanyak salat sunnah. Perbanyak doa sama Allah. Zikir kepada Allah. Bantu orang di bulan ini. Perbanyak infak, sedekah, apa saja. Yang penting amal soleh. Kita dengan pasangan kita. Jangan lupakan hak istri bagi para suami. Dan yang istri, berikanlah hak suami kita. Itu semua pahala dilipat gandakan oleh Rabbul Alamin. Jadi, perbanyak amal ibadah, khususnya puasa. Terus yang berikutnya, tidak berhenti sampai di situ.
7: Lalu kita mendapatkan bonus lagi, beribadah di waktu di mana banyak orang lalai dalam memanfaatkan momentum tersebut. Sebagaimana hadis Nabi riwayat Imam Muslim ketika Nabi bersabda, al-ibadatu fil haraji kal hijrati ilayya. Beribadah di waktu haraj. Apa salah satu makna al-haraj? Haraj adalah waktu di mana mayoritas manusia atau banyak manusia lalai, lupa. Lalu kita beribadah di sana. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Kal hijrati ilayya, pahalanya seperti berhijrah kepada diriku sallallahu alaihi wasallam. maka kesempatan mendapatkan pahala hijrah pada bulan ini terbuka besar di hadapan antum.
6: Ini bulan yang istimewa. Ini bulan yang istimewa. Dan di samping itu, dijelaskan para ulama bahwa di kutub yang berbeda, di setiap dosa yang kita kerjakan di bulan Dzulqa'dah, dosanya dilipat gandakan. Karena Allah berfirman, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Apa maksudnya? Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Hadirin, maksudnya setiap maksiat dilipat gandakan. Keterangan dari Al-Imam Qatadah, "Wadh-dhulmu fihinna a'dham min adh-dhulmi fi masiwahun." Kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan ini, empat bulan haram, salah satunya Dzulqa'dah, itu lebih parah, lebih fatal, lebih besar dosanya dibanding kezaliman di hari-hari atau bulan-bulan yang lain. Jadi sekali lagi, ini sangat fatal. Ini sangat fatal. Ini juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa dosa di empat bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan dosa syirik, jemaah. Kekufuran, riya, beramal untuk dipuji, atau apalagi syirik besar. Jangan melakukan kesyirikan. Beribadahlah hanya kepada Allah. Dosa ghibah, ngomongin orang. Hati-hati. Ini Dzulqa'dah. Ini satu dari empat bulan haram. Dosa dilipat gandakan oleh Allah. Hati-hati ngelawan suami buat para istri. Ngebantah, ngedebat, dilipat gandakan oleh Allah. Buat suami, hati-hati egoisnya laki-laki di hadapan istrinya. Hati-hati dengan dosa pokoknya. Hati-hati dengan dosa. Ini waktu yang salah untuk menggampangkan dosa. Di setiap hari aja kita gak boleh dosa, apalagi di bulan Dzulqa'dah. Ini bahaya. Ini menakutkan. Karena setiap dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan.
7: Maka kembali cambuk diri ini. Sisingkan lengan baju kita. Dan kembali fastabiqul khairat. Maka hari ini atau di bulan ini kita masuk ke musim ibadah berikutnya. Itu bulan Dzulqa'dah. Musim ibadah berikutnya di bulan Hijjah. Lalu musim ibadah berikutnya di bulan Al-Muharram. Jadi ini awal, hadirin sekalian, dari tiga bulan ibadah yang sangat panjang dan datang berturut-turut. Nabi mengatakan, "Tsalatsun mutawaliyat," tiga bulan datang berturut-turut. Kita memasuki tiga bulan ibadah yang cukup panjang. Maka jaga stamina kita dan jangan lupa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu minta agar Allah memudahkan kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatiki. Allah, tolonglah aku agar aku bisa lebih banyak berzikir kepadamu dan bersyukur kepada dirimu dan memperbaiki segala amal ibadahku.

Jika kita melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail. Anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya, sudah sekian tahun hidupnya. Baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'a sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar."

0: ini adalah ujian. Ujian merupakan pengorbanan. Bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan. Akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
1: untuk kepentingan dunia agar dipilih.
0: Akan tetapi haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban. Karena itu, kita ingin memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sallallahu bersabda, yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan ya, untuk bisa berkorban, namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musala kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, adalah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Lebaran haji, boleh enggak kita makan sebelum berangkat sholat? Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kul wa la ya'kul yaumal adha hatta yarji' fa ya'kula min udhiyatihi. Adalah Rasulullah SAW ketika berangkat, tidaklah beliau berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, kecuali beliau makan dulu. Tetapi ketika Idul Adha sebaliknya, Rasulullah SAW tidak makan, kecuali setelah pulang dari sholat Idul Adha, kemudian makan dari sembelihannya. Dan ini sepakat para ulama, disunnahkan bagi seorang hendak berkorban, maka di pagi hari jangan dia makan. Sampai dia sembelih korbannya, kemudian dia makan dari hewan sembelihannya tersebut. Ya. Dan ini hukumnya sunnah. Berbeda dengan orang yang tidak berkorban. Adapun orang yang tidak berkorban, maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan terserah dia. Dia boleh makan sebelum sholat dan dia boleh makan sebelum sholat. Dan sebagian ulama seperti ulama Malikiyah mengatakan dianjurkan dia tidak makan kecuali setelah sholat ya, untuk menghidupkan sunnah. Dia tidak perlu nunggu sembilan karena dia tidak punya sembelihan. Yang penting dia nunggu sampai setelah sholat baru kemudian dia makan untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW. Tapi saya ingatkan ini hukumnya sunnah. Seorang yang berkorban tidak makan sampai dia makan dari sembelihannya. Tetapi seandainya dia makan sebelumnya tidak jadi masalah. Hukumnya cuma sunnah. Apalagi misalnya hewan sembelihannya ternyata disembelih pada keesokan harinya. Ya enggak mungkin dia puasa sampai esok hari. Karena memang kita tahu hari lebaran tidak boleh berpuasa. Hukumnya haram. Demikian juga ada sebagian hewan yang disembelih ba'da zuhur. Seperti sapi misalnya. Mau disembelih menunggu sampai ba'da zuhur keburu sakit perut ya. Nah, oleh karena tidak mengapa dia makan ya. Adapun kalau sembelihannya kambing misalnya, alhamdulillah mudah, begitu pulang sholat langsung sembelih, langsung dimakan, maka dia sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Seorang berusaha menjalankan sunnah Nabi SAW jika memungkinkan agar pahalanya semakin besar. Setelah kita tahu bahwasanya disunahkan kita untuk tidak makan sampai kita makan dari sembelihan kita, nah bagian manakah dari hewan tersebut yang dianjurkan untuk kita makan pertama kali? Ya. Apakah cingurnya? Apakah kikilnya? Apakah hatinya, apakah dagingnya, apakah apanya ya. Para fuqaha empat mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bersepakat bahwasanya disunahkan yang dimakan adalah hatinya. Kenapa mereka bersepakat demikian? Ada tiga dalil yang mereka sampaikan. Yang pertama, datang hadis meskipun sanadnya diperselisihkan, yaitu dalam riwayat tambahan dari Al-Baihaqi bahwasanya Nabi SAW makan fayakula min kabidi udhiyatihi. Rasulullah SAW makan dari hati sembelihannya. Yaitu Rasulullah SAW makan hati kambing, karena beliau menyembelih kambing ketika itu. Namun hadis ini diperselisihkan tentang kesahihannya atau dhaifnya. Yang kedua, kata mereka karena hati dagingnya lembut, mudah untuk masak, dimasak. Kalau kita nunggu daging, ya mungkin potong lagi, belum dipanggang, belum dimasak lama. Adapun hati sebentar, mungkin dipanaskan sebentar, sudah bisa dimakan. Sehingga kita segera bisa berbuka, ya, menjalankan sunnah dengan segera. Yang ketiga, mereka berharap, mereka bertafaul, itu berharap dengan memakan hati dari hewan sembelihan, semoga mereka bisa menjadi penghuni surga. Karena makanan pertama kali yang dimakan oleh penghuni surga adalah hati. Dalam hadis dalam Sahih Muslim, ada seorang Yahudi tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Ma tuhfatuhum hina yadkhuluna al-jannah?" Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apakah makanan spesial yang dihidangkan kepada penghuni surga ketika mereka masuk surga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ziyadatu kabidin nun," yaitu hatinya ikan paus. Ziyada maksudnya ujung daripada hati, ya. Bukan ujung daripada hati ikan paus, ya. Kemudian juga diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya secara ta'liq dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah ziyadatu kabidil hud." Makanan yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga adalah hati ikan paus. Maka para ulama mengatakan kita berharap dengan makan pertama kali hati kambing atau hati sapi atau hati unta, maka semoga kita seperti penghuni surga yang hidangan pertama kali bagi mereka adalah hati ikan paus. Demikian, semoga kita bisa menjalankan sunnah Nabi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwatul Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Kita akan membahas tentang fikih kurban. Yang pertama, apakah hukum daripada berkorban? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan kurban itu hukumnya fardu kifayah. Berdasarkan riwayat dari hadis bahwa para sahabat, sebagian sahabat ada yang sengaja tidak berkorban. Dan mereka mengatakan bahwa ya agar tidak disangka sebagai sesuatu yang wajib. Mereka juga berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum an yudhahi," apabila telah masuk 10 Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin untuk berudhiyah, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya. Kata mereka, kata-kata ingin di sini menunjukkan hukumnya tidak wajib. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Dan mereka berdalil dengan ayat Allah berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar," salatlah dan sembelihlah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat 'indahu sa'ah falam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya keluasan rezeki tapi ia tidak berudhiyah, jangan ia mendekati tempat salat kami. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan sebagian ulama juga mendhaifkan hadis ini. Memang terjadi perselisihan apakah hadis ini sahih atau dhaif. Ikhwata Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Syekhul Islam merajihkan bahwa berudhiyah itu hukumnya wajib. Kenapa? Kata beliau, karena ini adalah merupakan syiar Islam yang paling besar. Jadi antara syiar Islam yang besar yaitu berudhiyah, maka tidak mungkin ini hukumnya sebatas sunnah. Ya. Wallahu a'lam, dalam hal ini saya lebih condong kepada pendapat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Kemudian ikhwata Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Tentunya orang yang wajib disebut wajib apabila mampu. Apabila dia tidak mempunyai kemampuan, maka tidak diwajibkan padanya untuk berudhiyah. Pembahasan berikutnya tentang apa yang harus diperhatikan bagi orang yang berudhiyah. Yang pertama, ya, bahwa hewan udhiyah itu harus bahimatul an'am. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hajj. Apa itu bahimatul an'am? Yaitu sapi, unta, dan kambing. Ya. Maka bolehkah dengan selain bahimatul an'am? Pendapat jumhur mengatakan tidak boleh. Karena Allah hanya menyebutkan dalam Al-Quran bahimatul an'am saja. Yang kedua, bahwa umur daripada binatang tersebut harus sudah mencukupi, yaitu musinnah. Ya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, "La tadbahu illa musinnah. Illa an ya'sura 'alaikum fatadhbahu jad'ah." Jangan kalian menyembelih kecuali musinnah. Kalau kecuali kalau memang kalian tidak mendapatkan musinnah, silakan kalian menyembelih jadah. Dan jadah itu ya kalau untuk kambing sekitar umur 6 bulan. Tapi Rasulullah SAW mengatakan jangan menyembelih kecuali musinnah. Kalau untuk kambing musinnah itu yang umur 1 tahun. Berarti kalau selama masih ada yang di atas 1 tahun, kita utamakan yang di atas 1 tahun. Kecuali kalau memang tidak ada, adanya hanya jadah, itu umur 6 bulan, maka silakan. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Hadis ini menunjukkan bahwa berarti Bukum ada batasan umur yang harus diperhatikan di situ.
7: Hidayah FFM. Lidzakirina wadzakirina.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: Sobat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawatil Quran dan kajian ilmiah Islam. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ya, kita akan mengikuti kajian live dari Al-Ubudiyah Channel. Kajian yang saat ini sedang berlangsung di Masjid Omar bin Khattab, Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Kajian bersama Ustaz Dr. Isnin Azhar LCMH Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus. Baik, muslimah, kita bergabung bersama Masjid Umar bin Khattab Delima, Pekanbaru. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
2: Berikan kelapangan rizki oleh Allah untuk tidak mendekati tempat pelaksanaan Idul Adha. Bagi orang yang punya kelapangan, kemudian dia tidak berkorban. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita hati yang lapang, diberikan kepada kita hidayah, sehingga kita dimudahkan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, dimudahkan untuk melaksanakan ibadah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena kita senantiasa dianjurkan oleh Nabi untuk membaca doa. Doanya apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikan kepadaku pertolongan, bantuan, kemudahan untuk bisa berzikir, untuk bisa bersyukur, untuk bisa memperbaiki amal ibadah kita. Hadirin kita di majelis ilmu ini, mudah-mudahan membawa hidayah kepada kita, memberikan ampunan kepada kita, menentangkan keberkahan kepada kita. Salawat serta salam semoga dilimpahkan, dicurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu kita sampaikan bahwa pada pertemuan kali ini kita akan menyampaikan tentang Al-Akhbar Al-Warida Fi Fadilatis Sabr, tentang berita-berita atau hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan sabar. Di dalam kitab yang kita bahas ini, maka disebutkan wa fi sahih Muslim, dalam hadis sahih Muslim, an ummi Salamah radhiyallahu taala anha, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau bersabda, ma min muslim tusibuhu musibatun, tiada seorang muslim yang ditimpa musibah, fayaqulu ma amarallahu, kemudian dia mengucapkan ketika dapat musibah tersebut, apa yang diperintah oleh Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah perintahkan kepada setiap orang muslim mukmin yang tertimpa musibah untuk mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian setelah itu dia berdoa, setelah mengucapkan istirja dia berdoa. Ya. Kata Rasulullah setelah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka doanya apa? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlib li khairan minha. Ini dilengkapi ya. Jadi jangan hanya membaca istirja tapi dilanjutkan dengan doanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlib li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala di atas musibahku ini, dan gantikanlah untukku yang lebih baik daripada apa yang sudah hilang. Ya. Ini doa yang diucapkan oleh Ummu Salamah atas ya petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Nabi mengajarkan doa ini, maka Nabi memberikan ya janji. Siapa yang istirja kemudian baca doa tersebut, illa akhlafallahu lahu khairan minha. Ya, Allah akan berikan ganti yang lebih baik daripada apa yang sudah hilang. Allah akan berikan ya ganti yang lebih baik daripada apa yang sudah ya hilang. Kemudian kata Ummu Salamah, falamma mata Abu Salamah kultu, maka tatkala Abu Salamah meninggal dunia, yaitu suaminya, ayyul mu'minina khairum min Abi Salamah, siapa gerangan ya di antara kaum muslimin ini yang lebih baik daripada Abu Salamah. Awwalu baitin hajara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena satu keluarga yang pertama kali hijrah dari Mekah ke Madinah ya atas perintah Allah, perintah nabinya, adalah keluarga Ummu Salamah, keluarga Abu Salamah. Ya, satu keluarga hijrah dari Mekah ke Madinah, dan itu satu keluarga yang pertama kali hijrah. Maka Ummu Salamah tidak melihat ada keluarga yang lebih baik daripada keluarga Abu Salamah. Kemudian Abu Salamah meninggal dunia, maka dia membaca doa istirja, kemudian baca doa yang tadi. Lalu setelah Abu Salamah meninggal dunia, maka Ummu Salamah ini ya bertanya dalam hatinya, manakah ya di antara kaum muslimin yang sebaik Abu Salamah? Alasannya apa? Karena keluarga Abu Salamah inilah yang pertama kali hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian summa inni qultuha, kata Ummu Salamah ya, setelah wafatnya Abu Salamah ini, dia istirja dan berdoa dengan doa yang tadi, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Maka fa akhlafallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ternyata Allah menggantikan posisi Abu Salamah adalah Rasulullah sendiri. Ya. Jadi Allah menggantikan posisi Abu Salamah, kemudian Nabi menikahi ya Ummu Salamah. Ini salah satu ya petunjuk Nabi untuk dibaca bukan hanya oleh Ummu Salamah tapi oleh kita semua. Ya, jadi tolong ini digarisbawahi, diamalkan ketika kita dapat musibah, musibah keluarga kita tentunya. Ya, kalau musibah yang terjadi pada orang lain, ya tentu kita tidak membaca doanya, tapi cukup dengan istirja. Dan kalau kita mau, ya kita ajarkan kepada saudara kita yang dapat musibah tersebut agar dia ya mendapatkan hal yang lebih baik daripada apa yang sudah dihilangkan oleh Allah dari dirinya. Kemudian hadis yang kedua. Wa fi sahih al-Bukhari min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang mana Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu azza wa jalla. Allah azza wa jalla berfirman, Ma li 'abdi al-mu'min indi jaza'un idza qabittu supyaihi min ahli dunya summa ihtasabahu illa al-jannah. Kita ulangi. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma li 'abdi al-mu'min indi jaza'un idza qabittu safiyahu min ahli dunya summa tasabahu illa al-jannah." Tiada seorang hambaku yang beriman ya mendapatkan balasan di sisiku apabila aku mencabut nyawa kekasihnya dari ahli dunia. Apabila aku mencabut nyawa kekasihnya dari penduduk dunia ini. Summah tasabahu. Kemudian dia bersabar. Ihtasabah itu bersabar dan mengharapkan ganjaran pahala atas musibahnya. Maka balasannya adalah al-jannah. Balasannya adalah surga. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita seorang mukmin berkewajiban untuk sabar ketika keluarga kita meninggal dunia. Kalau kita bersabar, maka balasannya adalah surga. Mengharapkan ganjaran pahala dari Allah, ya, bersabar, maka pahalanya adalah surga. Itu janji Allah tabaraka wa ta'ala bahwa orang yang bersabar atas musibah kematian keluarganya kemudian dia harapkan surga, ya, diharapkan ridha Allah atas musibah tersebut, maka dia mendapatkan surga Allah tabaraka wa ta'ala. Siapapun yang meninggal dunia di keluarga kita, ayah kita meninggal dunia, ibu kita meninggal dunia, anak kita meninggal dunia, maka kita sikapi dengan kesabaran. Maka Nabi mengatakan, ya, bahwa Allah menjanjikan hambanya yang bersabar ketika keluarganya meninggal dunia tersebut, dia dipastikan untuk mendapatkan surga Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian, ya, tentang balasan surga bagi orang yang bersabar ini juga pernah disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, yang mana Ibnu Abbas berkata kepada muridnya, "Maukah kalian aku perlihatkan kepada kalian, aku tunjukkan kepada kalian tentang seorang wanita penghuni surga yang dijamin oleh Allah dia mendapatkan surga." Kemudian murid tadi mengatakan, "Iya, tentu." Maka kata Ibnu Abbas, "Lihatlah, ya, wanita ini." Dia menunjuk seorang wanita yang kulitnya hitam, ya. Kemudian kata Ibnu Abbas, wanita ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian minta doa kepada Nabi, ya, minta doa kepada Nabi. Lalu wanita ini mengatakan, "Ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah wahai Rasulullah agar Allah mengangkat penyakitku, sembuh aku dari penyakit ini," yaitu dia, ya, asra. Dia itu sering terkena gangguan, ya, epilepsi atau penyakit ayan. Lalu dia kalau terkena penyakit ayan, kata Rasulullah, kata wanita ini kepada Rasulullah, "Atakashafu, auratku tidak terjaga." Kemudian ketika Nabi mendengar, ya, permintaan dia,

aurat saya terjaga. Maka Nabi akhirnya mendoakan dia bukan untuk kesembuhan, tetapi Nabi mendoakannya agar ya dia terjaga auratnya kalau datang penyakitnya tersebut. Ya, maka kata Ibnu Abbas, inilah wanita penghuni surga. Ya, ini wanita penghuni surga karena dia lebih memilih untuk bersabar ya menghadapi penyakit atau cobaan yang dia derita asal dia masuk surga.

Hadis yang ketiga, wa fi sahihain, dalam hadis sahih Bukhari sahih Muslim, an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min musibatin tusibu al-mu'mina, tiada seorang mukmin ditimpakan kepadanya musibah illa kafarallahu biha anhu hatta syaukatu yusakuha, tiada seorang mukmin yang ditimpakan kepadanya musibah kecuali ya dengan musibah tersebut Allah menghapuskan ya dosa-dosanya, Allah jadikan musibah tersebut penghapus dosanya, Allah jadikan musibah tersebut penghilang dosanya, melunturkan dosanya, atau ya menjadikan itu kafarah bagi dosanya ya. Hatta asaukatu yusakwa, walaupun yang menimpa dirinya adalah ya duri yang menusuk kakinya atau menusuk tangannya ya, durinya kecil tetap menghapuskan dosa, apalagi durinya besar ya. Maka oleh karena itu ya, penghapus-penghapus dosa itu banyak sekali, di antara adalah as-sabru, kesabaran dalam musibah, kesabaran seorang mukmin ketika dia menghadapi musibah. Maka di sini menjelaskan bahwa takfiruz zunub bisabri indal musibah, terhapusnya kesalahan-kesalahan, terhapusnya dosa-dosa karena kesabaran dalam menghadapi musibah. Hadis yang maksudnya sama ya, juga disebutkan dalam hadis yang keempat, hadis dalam Musnad Imam Ahmad, dan dikatakan oleh para ulama sebagai hadis sahih ya. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan dia mengatakan hasanun sahih, dan Imam Hakim mensahihkan hadis ini berdasarkan syarat Imam Muslim dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi, kemudian disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir yang mensyarah daripada kitab Musnad Imam Ahmad, yang mana hadis ini juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu al-bala'u bil mu'min aw al mu'minah fi jasadi wa fi malihi wa fi waladihi hatta yalqallaha wa ma alaihi min khati'ah. Ketika musibah selalu datang kepada seorang mukmin, atau musibah tersebut tidak henti-hentinya datang kepada seorang mukminah, baik musibah tersebut ya mengenai jasadnya, atau musibah tersebut menimpa hartanya, atau musibah tersebut ya mengenai anaknya, sehingga orang yang dapat musibah ini bertemu dengan Allah tabaraka wa taala wa ma alaihi min khati'ah, sehingga dia sudah tak ada lagi dosanya,

Ya, tak ada lagi dosanya. Jadi musibah itu penghapus dosa, kafarah lizunub. Musibah itu menghapus dosa, menghilangkan dosa. Baik musibah yang menimpa diri kita sendiri, atau musibah yang menimpa harta kita, atau musibah yang menimpa anak-anak kita, atau musibah yang menimpa keluarga kita, ya, maka hal itu menjadi kaparah lizunub, menjadi penghapus dosa-dosa. Sehingga kalau orang ini selalu ditimpakan kepada musibah, didatangkan kepadanya musibah, kemudian dia bersabar, maka nanti ketika dia diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada dosanya lagi. Ya, tidak ada dosanya lagi. Dan ini perlu kita, ya, perlu kita sampaikan kepada keluarga kita. Kalau ada orang yang sakit, ya, maka hendaklah dia bersabar, karena sakitnya itu menghapuskan dosanya, supaya dia husnuzan kepada Allah. Jangan dia kira sakit itu hanya penderitaan saja tanpa ada hal yang besar yang Allah berikan kepadanya. Jadi dihibur dengan hadis ini. Ada keluarga kita, istri kita, ibu kita, ayah kita dapat musibah, maka hibur mereka bahwa musibah ini, penyakit ini untuk menggugurkan dosa-dosa kita, menghapuskan dosa-dosa kita. Sehingga kalau kita bersabar, maka ya, dosa-dosa kita tidak ada lagi nanti yang akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak ada lagi dosa kita yang dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis yang ke 5. Wa fi sahih al-Bukhari, ya, min hadis Khabbab ibni Arad. Itu Aras, ya. Yang benar Arad tak. Ya, Khabbab bin Arad. Qala, Khabbab bin Arad radhiyallahu taala anhu, dia berkata, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami mengadu kepada Nabi, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang, ya, ujian berat yang mereka hadapi di Mekah. Ya, ujian berat yang mereka hadapi di Mekah. Apa ujian yang dialami oleh para sahabat ketika di Mekah? Banyak, sangat berat. Bilal ibn Rabah, Amr bin Yasir sekeluarga, dan salah satunya adalah Khabbab bin Arad. Ya, ini Khabbab bin Arad ini tidak kalah dahsyatnya, mungkin lebih dahsyat dia daripada Bilal. Ya, Khabbab bin Arad ini dia ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, wahai Khabbab, ceritakan kepadaku tentang, ya, pengalaman engkau yang berat engkau rasakan ketika di awal-awal Islam. Karena dia adalah kaum muhajirin minal awalin, orang-orang kaum muhajirin yang awal-awal masuk Islam. Kata Khabbab bin Arad, ya, kami ulangi, Khabbab bin Arad ketika ditanya oleh Umar, apa, ya, musibah yang menyayat hatinya atau yang menimpa dirinya yang amat berat yang dirasakan ketika di Mekah, maka Khabbab bin Arad itu membuka bajunya, kemudian dia perlihatkan punggungnya kepada Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab sangat, ya, terenyuh, sangat, ya, terkejut melihat bekas siksaan yang ada di tubuhnya Khabbab bin Arad. Jadi Khabbab bin Arad itu menceritakan, saya pandai besi. Kemudian orang-orang yang menjadi langganan saya, ketika mengetahui saya itu masuk Islam, maka mereka mendatangi saya lalu
besi-besi yang akan saya buat senjata itu dibakar oleh mereka. Setelah merah, maka besi itu diikatkan ke tubuh saya. Ya. Dan padam besi tadi di tubuhnya Khabbab bin Arad. Dia tidak sadar diri. Coba bayangkan, kalau Bilal tidak merasakan itu. Cuman ya berat juga penderitaannya. Tapi yang Khabbab ini, begitulah yang dia alami. Sehingga tubuhnya itu hancur-hancuran. Tidak berbentuk lagi. Dan besi yang merah itu padam di tubuhnya. Bagaimana dahsyatnya penderitaan yang dialami oleh Khabbab bin Arad. Kemudian inilah yang membuat Khabbab bin Arad dan kawan-kawannya datang kepada Rasulullah. Syakauna ila Rasulillah. Kami mengadu penderitaan kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mutawassidun bi burdatin lahu fi zilil Ka'bah. Saat itu Nabi sedang ya berbaring, berbantalkan kain selimut dia di Zil Ka'bah. Ada bayang-bayang Ka'bah, kemudian Nabi berbaring di situ, jadikan selimutnya sebagai bantalnya. Makulnya, kemudian kami berkata kepada Rasulullah, kata Khabbab, kami berbicara dengan Nabi, berkata kepada Nabi, ala tastansiru lana, ala tada'u lana. Ya Rasulullah, tidakkah engkau minta tolong kepada Allah untuk kita ini? Tidakkah engkau berdoa untuk kita? Ya. Rasulullah tahu penderitaan para sahabat yang begitu berat itu tahu. Nabi melihat, menyaksikan setiap hari para sahabat yang lemah-lemah ini, yang tidak ada keluarganya, tidak dipandang oleh mereka, disiksa oleh orang-orang kufar. Maka ketika Khabbab bin Arad dan kawan-kawan mengatakan, ala tastansiru lana, ala tad'u lana, ya Rasulullah, belumkah ya engkau minta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk kita? Maka Nabi alaihi salatu wasallam menghibur para sahabatnya yang penuh dengan penderitaan ini dengan mengatakan, faqala qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu. Tahukah kalian ada orang yang menderita sebelum kalian lebih berat daripada kalian ini? Yang mana? Ya. Yu'khadhu ar-rajulu, seorang laki-laki ditangkap, wa yuhfaru lahu minal ardi, kemudian dia digalikan lubang. Lubang dibuat dalam tanah, kemudian setelah lubang tadi digali, fa yaj'alu fiha, dia pun dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Separuh badannya di atas, yang separuhnya lagi di dalam tanah. Fa yuja'u bil minsyar, kemudian ya digergaji, diletakkan gergaji di kepalanya. Payusakku au payuja'alu nisbain, digergaji dari kepalanya, kemudian dibelah menjadi dua bagian. Ya, itulah orang-orang sebelum kalian yang penderitaannya lebih berat daripada kalian, kata Rasulullah. Ini contoh yang pertama yang Nabi ya jadikan untuk menghibur sahabatnya. Kemudian contoh yang kedua, wayum satu bi amsatil hadid. Wayum satu bi amsatil hadid min duni lahmihi wa adami. Ada lagi ya orang di antara mereka, orang-orang sebelum kalian di antara mereka yang tubuhnya disisir dengan sisir besi. Kemudian bercerai-berailah dagingnya dengan tulangnya. Disisir dengan sisir besi, kemudian bercerai-berai antara daging dengan tulangnya.
wa ma yasuddu zalika an dini. Tapi orang yang disiksa dengan model seperti ini tidaklah menghalangi dia dari agamanya. Tidaklah menghalangi dia dari agamanya. Jadi Nabi mencontohkan tentang orang-orang yang disiksa di jalan Allah, ya, agar sahabat-sahabat yang dalam keadaan menderita ini tidak merasa sendirian bahwa mereka sendirian yang disiksa. Hanya mereka saja yang disiksa oleh orang-orang kufar yang tidak menginginkan, ya, mereka berada di agama yang Allah ridhai ini. Sehingga Nabi perlu menghibur mereka dengan, ya, kisah yang Nabi sampaikan kepada para sahabat. Sudah. Kemudian setelah Nabi menceritakan, ya, dua contoh ini sebagai penghibur untuk para sahabat yang mengalami penderitaan siksaan dari orang-orang kafir Quraisy, maka Nabi bersumpah setelah itu, wallahi la yutimmannallahu hadzal amra hatta yasira ar-raqibu min Sana'a ila hadral maut la yakhafu innallaha wadh-dhi'ba 'ala ghanami walakinnakum tasta'jilun. Demi Allah, Allah pasti akan menyempurnakan urusan agama kita ini. Allah akan memenangkan kita. Allah akan menolong agama kita ini. Sehingga seorang pengendara yang mengendarai kendaraannya dari Son'a sampai ke Hadramaut, tidak ada yang mereka takutkan, tidak ada yang dia takutkan kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Bahkan, ya, kambing pun tak lagi takut diterkam oleh serigala. Karena saking amannya, ya, negeri kaum muslimin yang dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, akan datang masanya. Ya, akan tiba waktunya kalian akan mendapatkan janji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walakinnakum tasta'jilun, akan tapi kalian ini tergesa-gesa. Ya, akan tapi kalian ini tergesa-gesa. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Banyak sekali. Yang pertama, bahwa sahabat-sahabat Nabi itu banyak yang mengalami siksaan. Ya, banyak yang mengalami siksaan, termasuk diantaranya Khabbab bin Arad. Maka perlu kita membaca sirah mereka, baik Khabbab bin Arad maupun Bilal ibn Rabah maupun Sumayyah, Ammar, Yasir, dan sahabat-sahabat yang du'afa yang lainnya yang ada di Mekah ketika itu, supaya kita bisa, ya, mengukur betapa, ya, ringannya penderitaan kita dibandingkan mereka. Kemudian, ya, yang kedua, bahwa kalau kita dalam masalah, bukan tidak boleh kita mengadu kepada makhluk, tapi sebaiknya adalah mengadunya kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi tidak mengingkari, ya, apa yang dialami oleh para sahabat. Tetapi Nabi belum diperintah oleh Allah untuk hijrah. Belum diperintah oleh Allah untuk angkat senjata. Belum diperintah oleh Allah untuk melawan. Sehingga Nabi, ya, bukan tidak berdoa, tapi belum tiba masanya. Belum tiba waktunya. Bukan Nabi tidak minta tolong kepada Allah Tabaraka Ta'ala, sebagaimana yang ditanyakan oleh sahabat-sahabat Khabbab bin Arad. Tetapi, ya, belum saatnya mereka diberikan kemenangan oleh Allah Tabaraka Ta'ala, walaupun mereka sudah, ya, sangat menderita, walaupun mereka sudah berdarah-darah,
dalam perjuangan Islam, tapi belum tiba waktunya. Karena tiba waktunya adalah 2 tahun setelah mereka hijrah. Barulah terjadi ya, perang Badar. Dan itu pun bukan perang yang direncanakan. Hanya perang dadakan yang tidak ada persiapan. Dan mereka diberikan kemenangan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena ya, kesabaran mereka menunggu perintah Allah Azza wa Jalla untuk memenangkan Islam. Sudah. Silakan ya, dikumandangkan azan.

الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Disebutkan dalam sebagian athar, qala ba'du salaf, sebagian dari kalangan ulama salaf, mereka mengatakan laula masaibud dunya lawaridna al-akhirah minal mafalis. Kalaulah bukan karena adanya musibah-musibah yang menimpa kita di dunia ini, sungguh kita akan menjadi orang-orang yang bangkrut ketika kita sampai nanti di akhirat. Ya, kita akan menjadi orang-orang yang bangkrut kalau kita nanti melewati sirat. Ketika kita dihisab, ketika kita nanti ditimbang amal ibadah kita. Ini saya ya akan banyak ya hal-hal yang merugikan kita. Maka dengan adanya musibah di dunia ini, lalu disikapi dengan sabar, maka kita akan terhindar dari kebangkrutan. Bangkrut bukan ya dalam masalah harta, tapi bangkrut karena kehilangan pahala. Tapi terjaga pahala kita kalau kita bersabar, ya bersabar dalam menghadapi ya cobaan-cobaan hidup di dunia ini. Qala Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala fi qoulihi taala, telah berkata Sufyan ibn Uyainah tentang firman Allah taala, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, dan kami jadikan di antara mereka kaum muslimin, orang-orang beriman, a'immah, menjadi pemimpin-pemimpin, yahduna bi amrina, mereka ya memberikan petunjuk, memberikan arahan, memberikan ya petunjuk bayan kepada kaum muslimin yang lain, bi amrina, dengan perintah kami. Kapan mereka dijadikan oleh Allah pemimpin di kalangan orang-orang beriman, di kalangan orang-orang bertakwa? Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, tatkala mereka bersabar, ya tatkala mereka bersabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami tanpa ada keraguan. Ayat ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, surah As-Sajdah ayat 24, bahwa kalau kita ingin mendapatkan ganjaran-ganjaran pahala yang melimpah, ganjaran-ganjaran pahala yang mengalir terus amal jariah, maka hendaklah kita menjadi orang yang memimpin kaum muslimin dalam kebaikan. Syaratnya kita bisa menjadi pemimpin itu, kata Allah, lamma sabaru, sabar di atas ketaatan, sabar menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, dan sabar ketika kita diuji oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan tidak ada keraguan sedikit pun tentang janji-janji Allah, tentang ayat-ayat Allah yang Allah sebutkan tentang janjinya kepada orang-orang yang beriman. Kemudian dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab al-Hanbali dan ulama yang lainnya, lamma akhadu bi ra'sil amri ja'alnahum ru'asa, maka tatkala mereka menjadikan ya perintah untuk bersabar, kemudian perintah untuk meyakini apa yang Allah janjikan sebagai modal mereka, maka kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin bagi orang bertakwa, pemimpin bagi kaum muslimin. Dan ingat doa yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian walamma aradu qita'a rijli Urwah ibn Zubair,
Ketika kaum muslimin ingin memotong kaki Urwah bin Zubair. Ya, Urwah bin Zubair itu mengalami cedera. Harus diamputasi kakinya. Ya, harus diamputasi kakinya. Kemudian ketika para sahabat ingin memotong kaki Urwah bin Zubair, maka mereka berkata kepada Urwah bin Zubair. Ini kisah untuk menunjukkan kesabaran ya Urwah bin Zubair ketika dia mengalami musibah. Apa kata mereka? Lau saqainaka syai'an kaila tash'uru bil waja'. Bagaimana menurut engkau wahai ya Urwah bin Zubair? Kalau kami siramkan di atas lukamu ini sesuatu sehingga engkau tak lagi merasakan sakit nanti ketika diamputasi, ketika dipotong. Bagaimana kalau kami letakkan suatu, mungkin ya kalau zaman sekarang dikasih obat bius ya. Tapi apa kata ya Urwah bin Zubair? Innama ibtalani. Allah Subhanahu wa taala tiada lain ingin mengujiku. Liyara sabri. Ya, agar dia melihat bagaimana kesabaranku. Apa aridu amrahu? Apakah saya mesti berpaling dari perintahnya? Allah perintahkan saya untuk bersabar. Lalu kenapa saya mesti mencari ya sesuatu, lalu kalian potong kaki saya agar saya tidak lagi merasakan sakit ketika kaki saya dipotong tersebut. Jadi Urwah bin Zubair ingin merasakan penderitaan ya, dan dia ingin merasakan kesabaran ketika dia ya dipotong kakinya ketika kakinya mesti diamputasi itu. Ini kesabaran yang dicontohkan oleh sahabat Nabi yang mulia Urwah ibnu Zubair radhiyallahu taala anhu. Kemudian asar yang lain, Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah dari Abbasiyah yang sangat terkenal, yang mana beliau mengungkapkan ma an amallahu ala abdin ni'matan fantaza'aha minhu fa'aba makanaha as-sabra illa kana ma'awadahu khairu mimma intaza'ahu. Tiada nikmat yang Allah anugerahkan kepada seorang hambanya, kemudian nikmat tersebut dicabut oleh Allah dari dirinya. Tiada nikmat yang Allah anugerahkan kepada seorang hambanya, kemudian nikmat tersebut dicabut oleh Allah dari dirinya. Kemudian Allah gantikan nikmat yang dicabut tadi dengan kesabaran. Illa kana ma awadahu khairum mimma intaza'ahu. Melainkan apa yang diganti oleh Allah dari apa yang sudah hilang tadi, jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Ya. Ini nasihat daripada Umar bin Abdul Aziz, bahwa apabila seorang bersabar terhadap nikmat yang dihilangkan oleh Allah dari dirinya, maka kesabaran itu ya diganti oleh Allah dengan yang jauh lebih baik. Tentu lebih baik kesabaran daripada nikmat yang sudah hilang. Karena kesabaran itu tadi sudah sebutkan banyak dalilnya, surga. Mana yang lebih baik daripada nikmat yang ada di dunia ini daripada surga Allah Azza wa Jalla. Maka ungkapan beliau ini untuk menegaskan bahwa nikmat Allah berupa kesabaran adalah nikmat yang jauh lebih baik daripada apa yang sudah hilang. Ya, ini juga sudah kita lewati pada pertemuan yang lalu. Ya, coba kita lihat sedikit.
Ya. Bagaimana kemarin lupa ya. Jadi ketika kita dihilangkan nikmat oleh Allah tabaraka wa taala, kemudian kita sikapi musibah kehilangan nikmat tersebut dengan kesabaran, maka kesabaran itu jauh lebih baik daripada nikmat yang sudah dihilangkan oleh Allah dari kita. Kenapa? Karena nikmat kesabaran itu adalah lebih baik daripada nikmat dunia. Innama yufassabiruna ajrahum bighairi hisab. Nikmat kesabaran akan disempurnakan oleh Allah balasannya nanti di yaumul kiamah, surga. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatarun ala qalbil basar. Kemudian juga dalam asar tentang Abu Bakar As-Siddiq, marida Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu fa'adu, kemudian para sahabat datang menjenguk dia. Faqalu, kemudian mereka berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, ala nad'u laka at-tabib, wahai ya Abu Bakar, boleh enggak kami ya undang tabib, dokter untuk mengobati penyakitmu? Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Qad ra'ani at-tabib, yang tabib itu telah melihat keadaanku, dia sudah tahu tentang diriku, dia sudah melihat diriku. Kemudian mereka bertanya, qalu fa ayyu shay'in qala laka, apa yang dikatakan oleh dokter itu kepadamu, apa yang dikatakan tabib itu kepadamu? Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, qala, tabib itu mengatakan kepadaku, inni fa'alul lima yurid. Ya, inni fa'alul lima yurid. Sungguhnya aku berbuat apa yang aku mau perbuat. Siapa yang dimaksud oleh Abu Bakar Siddiq? Allah. Jadi dia tidak mau berobat karena dia ingin merasakan ya nikmat kesabaran. Ya, jadi tentang berobat itu bisa jadi tidak wajib bagi orang yang sakit. Ya, bisa jadi hukumnya mubah. Coba lihat tadi wanita yang hitam kulitnya tadi, ketika dia minta kepada Nabi agar disembuhkan dari penyakit, tapi Nabi katakan kepadanya, jika engkau bersabar maka engkau dapat surga. Akhirnya apa? Tidak berobat dia. Nah, ini dapat kesembuhan, tapi dapat surga. Ini Abu Bakar juga tidak mau berobat, tapi dia ingin merasakan ya kesabaran saja. Ketika sahabat-sahabat mengatakan, bagaimana kalau kami datang kepada engkau seorang dokter? Maka dia katakan, dokternya sudah lihat keadaan saya. Kemudian mereka bertanya, bagaimana komentar dokternya? Kata dia, inni fa'alul lima yurid. Terakhir, ya ini menjadi pelajaran bagi kita. Ada ungkapan daripada ya Abu Kilabah. Abu Kilabah itu seorang tabi'in yang sangat masyhur. Dia dalam keadaan sangat menderita, tidak punya kaki, tidak punya tangan, tidak bisa melihat dengan jelas, sudah pekak. Dan dia tinggal sendirian di dalam gubuknya karena dia sudah kehilangan semua keluarganya. Terakhir yang kehilangan adalah anaknya sendiri. Kemudian apa? Ya, ungkapan dia menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Apa kata Abu Kilabah? Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi bihi syukra ni'mataka allati an amta biha alayya wa faddaltani ala kasiri mimman khalaqta tabdila. Ya. Ya Allah, ajarkanlah kepadaku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana agar aku bisa memujimu sehingga aku bisa menunaikan rasa syukurku atas nikmat yang telah engkau anugerahkan kepadaku. Dan engkau telah berikan kepadaku
ya, kenikmatan-kenikmatan yang amat banyak yang tidak engkau berikan kepada orang lain. Ini ungkapan seorang yang sangat luar biasa sabarnya. Jadi Abu Kilabah ini namanya siapa? Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Dia lari dari permintaan khalifah untuk menjadi qadhi. Ya. Dan juga dia pernah bertemu dengan Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah. Kemudian khalifah setelahnya memaksa dia untuk jadi qadhi. Kemudian dia melarikan diri dan akhirnya terdampar di Mesir, di dekat pantai. Lalu dia dalam keadaan sudah ya penuh dengan penderitaannya amat berat. Tapi ucapan dia seperti orang yang tidak ya ada penderitaan. Padahal tangannya buntung kedua-duanya, kakinya buntung kedua-duanya. Kemudian matanya sudah tidak bisa melihat dengan baik dan pekak juga. Tapi ketika ada orang yang mendengar ungkapan ini terucap dari mulutnya, maka dia bertanya kepada ya kepada Abu Kilabah ini. Nama orang tersebut yang bertemu dengan Abu Kilabah dalam kondisi seperti itu adalah Abdullah bin Muhammad. Terdapat di dalam ya, kitab As-Siqah Imam Ibnu Ibnu Huzaimah atau Ibnu Hibban. Apa kata Abdullah bin Muhammad kepada Abu Kilabah? Demi Allah, aku memandang orang ini dan aku bertanya kepadanya bagaimana ia bisa mengucapkan perkataan ini. Kemudian ya, terjadi dialog yang panjang antara dia dengan Abu Kilabah. Dan akhirnya apa permintaan dia? Wahai Pulan, saya sebenarnya punya anak. Ya, tapi sudah beberapa hari ini enggak datang kepadaku untuk melayani diriku. Karena satu-satunya anak dia yang masih hidup, yang melayani dia, untuk mewudukkan dia, mengajak dia untuk sholat berjamaah, kemudian melayani dia untuk makan dan minum, dan keperluan yang lainnya adalah anaknya tersebut. Tapi sudah 3 hari atau beberapa hari ini tidak datang anaknya, sudah tidak kembali ke rumah. Apa kata Abu Kilabah ini kepada Abdullah bin Muhammad? Tolonglah cari anak saya. Ya. Kemudian dia pun mencari anak tersebut di daerah tersebut. Tidak lama dia menemukan di atas ya bukit ada burung gagak yang banyak. Kemudian dia dapati anak yang tadi ternyata sudah meninggal dunia dan sudah tercabik-cabik oleh hewan buas. Kemudian oleh Abdullah bin Muhammad ini dia bingung dia. Ini bagaimana saya menceritakan ini kepada orang tua ini. Kemudian ketika sedang berjalan tadi, Allah ilhamkan kepadanya kisah Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian sampai di kemah tadi, sampai di gubuk tadi, maka Abdullah bin Muhammad bertanya kepada orang tua tadi. Dia belum tahu itu kalau itu adalah Abu Kilabah. Kemudian apa kata dia, wahai Syekh, mana yang lebih Allah cintai antara Nabi Ayub dibandingkan dengan dirimu? Kata orang tua ini, tentu Allah lebih mencintai nabinya, kan dia nabi. Bagaimana keadaan Nabi Ayub ketika dia menderita dengan penyakit yang amat banyak? Kata dia, dia bersabar dan dia bersyukur. Ya. Kemudian bagaimana ketika hartanya semuanya habis? Kemudian kata orang ini, dia bersabar dan dia bersyukur. Dan bagaimana ketika semua anaknya meninggal dunia, kecuali satu itu? Ya, istrinya satu yang memelihara dia. Bagaimana keadaan Nabi Ayub? Maka dikatakan Nabi Ayub bersabar walaupun dia dikucilkan dan anaknya meninggal dunia. Masyarakatnya mengkucilkan dia. Apa kata ya Abdullah bin Muhammad ini? Maka demi Allah bersabarlah engkau. Saya sudah dapatkan anakmu. Ternyata dia sudah juga meninggal dunia di atas bukit sana. Kemudian apa kata Abu Kilabah? Alhamdulillahilladzi tawaffa ibni laisa 'alal ma'siyah. Segala puja bagi Allah ya
yang telah mewafatkan anakku bukan di atas perbuatan maksiat. Kemudian dia pun tersedak, ya, berbicara seperti itu, kemudian meninggal dunia. Kemudian Abdullah bin Muhammad ini bingung dia. Ini jenazah sudah ada di dalam gubuk ini satu, di luar sana juga ada satu. Kemudian dalam keadaan bingung tadi, maka melintas 4 orang kawannya, ya, sesama tentara kaum muslimin. Karena yang menceritakan ini adalah Abdullah bin Muhammad, dia juga bagian dari tentara kaum muslimin. Kemudian bertemu dengan Abdullah bin Muhammad ini di dalam gubuk tersebut dalam keadaan bingung. Apa yang buat engkau bingung? Nih ada orang meninggal dunia, ya. Kemudian di sana juga ada yang meninggal dunia. Kemudian mereka pun, ya, menyelenggarakan jenazah tadi. Sebelum dia mereka menyelenggarakannya, mereka buka dulu wajahnya karena ditutup. Ternyata mereka kenal dengan orang ini. Tahukah engkau ini adalah Abu Kilabah, sahabat Ibnu Abbas, ya, perawi hadis yang sangat terkenal. Dan dia lari dari penawaran khalifah untuk menjadi qadi. Maka dia ingin hidup menderita seperti ini karena tidak mau menjadi qadi. Maka mereka menyelenggarakan jenazahnya, kemudian juga jenazah anaknya yang ada di luar kemah tersebut. Kemudian kata Muhammad bin Abdullah, setelah itu apa kata dia? Saya bermimpi bertemu dengan Abu Kilabah, ya, di malam harinya. Kemudian saya lihat Abu Kilabah tersebut sudah berada di taman surga dengan, ya, kenikmatan yang penuh. Kemudian kakinya lengkap, tangannya lengkap, kemudian dia sangat sangat, ya, menikmati surganya. Kemudian Abdullah bin Muhammad bertanya kepada saya ini, bukankah antum yang tadi siang saya temukan dalam kondisi seperti ini? Maka kata Abu Kilabah, na'am, ya, salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqbad dar. Saya mendapatkan ini, ya, karena kesabaran. Maka selamatlah atas kalian wahai orang-orang yang bersabar, karena kesabaran kalian akhirnya kalian mendapatkan nikmat, ya, mendapatkan surga Allah tabaraka wa ta'ala. Hadis ini atau riwayat ini, ya, disebutkan di dalam, ya, majalah As-Sunnah edisi ke-1 tahun 2007. Dan kitab yang dijadi rujukan Ibnu Hibban, ya, kitab As-Siqat Imam Ibnu Hibban. Demikian, semoga kajian kita, ya, tentang kesabaran ini membuahkan, ya, kesabaran untuk kita, dan mudah-mudahan kita bisa meraih kesabaran dan bisa mendapatkan ilmu dari pertemuan yang kita hadir ini. Billahi taufiq wal hidayah, subhanakallah bihamdika, subhanallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawatil Quran dan kajian ilmiah Islam. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kembali kita lanjutkan kebersamaan kita. Baik, di malam hari ini sudah kita dengarkan tadi kajian live dari Masjid Umar bin Khattab yang berlamat di Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Kajian bersama Ustaz Dr. Isnin Azhar LCMH Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus. Baik, kita akan lanjutkan kebersamaan kita. Kali ini kita akan dengarkan kajian dalam format rekaman. Kajian tematik yang berjudul Halal Haram Dunia Perkantoran. Halal Haram Dunia Perkantoran bersama Ustaz Aminur Bait Hafizahullah Ta'ala. Baik, kita dengarkan bagaimana halal haramnya dunia perkantoran bersama Ustaz Aminur Bait Hafizahullah Ta'ala. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di waktu duha ini. Allah berikan kita kesempatan untuk bisa belajar bareng di Masjid Al-Maghfirah, gedung apa tadi?
1: Geraha
0: Cipta Pertamina di Daan Mogot, Jakarta Barat. Semoga Allah jadikan forum ini sebagai forum yang barokah. Dan kajian ini sejatinya dilaksanakan jam 10. Ini tadi airnya panas, tapi sekarang udah ada, masya Allah. Kamu mau bicara, nggak datang-datang ini. Baik, sekarang.

Dan manusia ketika itu hanya terbagi menjadi dua golongan, antara yang bahagia abadi ataukah celaka abadi. Maka kita akan lebih bisa persiapan, lebih waspada, karena kita semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian penting ini selalu kita tanam dalam hati. Kamu akan dihisab. Kamu akan hidup lagi. Kamu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di surat At-Takatsur, "Tsumma la tus'alunna yawma idin 'anil na'im." Kemudian kelak di hari kiamat kalian akan ditanya oleh Allah tentang berbagai kenikmatan. Karena siapapun yang mendapatkan harta, siapapun yang beramal ketika di dunia, dia pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengingatkan agar kita menyadari bahwa kita akan mati lalu dibangkitkan untuk menjalani kehidupan yang kedua, menghadap kepada Zat yang Maha mengetahui. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, fa innahu mulaqikum, sungguh kematian itu akan mendatangi kalian. Sehingga yang sebagai subjek itu yang mana? Manusia mendatangi kematian ataukah kematian mendatangi manusia? Sebagai subjeknya adalah kematian, sebab kita tidak tahu kematian kapan datang. Tapi kematian tahu kapan dia akan menghampiri kita. Summa turadduna ila alimil ghaib. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Zat yang Maha mengetahui hal yang gaib, wasyahadah, dan hal yang tidak gaib. Dia tahu apa yang ada dalam lahir batin kita. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu dia menceritakan apapun yang telah kalian kerjakan. Dan ayat seperti ini dalam Al-Quran banyak sekali yang mengingatkan kepada umat manusia bahwasanya mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat manusia menghadap Allah, semua harta maupun jabatan yang dia miliki sama sekali tidak memberi manfaat baginya. Kalau di dunia mungkin orang bisa menjadi manusia kebal hukum. Di dunia mungkin orang bisa nyogok hukum. Di dunia mungkin orang bisa mempermainkan pasal. Tapi di akhirat tidak mungkin itu dilakukan. Sehingga walaupun manusia itu memiliki pangkat yang sangat tinggi, jabatan yang sangat serius, harta yang banyak, tapi ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala berlumur dengan dosa dan maksiat, maka bisa jadi semua yang dia miliki itu akan menjadi petaka ketika dia menghadap Allah. Allah Ta'ala berfirman, Yauma la yanfa'u malu wa la banun. Pada hari di mana harta dan anak tidak akan memberi manfaat, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim. Datang menghadap Allah dengan hati yang salim artinya dia datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi hatinya bersih dari dosa dan maksiat. Apa mungkin, Mbak? Kita bisa menjadi hamba yang bersih dari dosa dan maksiat. Karena kita tidak maksum, itu tidak mungkin. Tapi bukan berarti kita boleh memperbanyak dosa dan maksiat. Tekan sebisa mungkin, kurangi semaksimal mungkin perbuatan dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Karena yang selamat adalah siapa yang hatinya menghadap Allah dalam kondisi bersih. Makin bersih, makin besar peluang selamatnya. Makin kotor, juga sebaliknya. Makin besar peluang celakanya. Kita berjuang untuk menjadi hamba yang baik. Membersihkan hati kita dari aneka noda-noda dan kotoran maksiat. Semua maksiat yang dilakukan oleh hamba, baik berkaitan dengan hak Allah maupun berkaitan dengan hak makhluk, akan memberikan tanda noda hitam di hati manusia. Sebagaimana yang pernah disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan, "Idza adnabal 'abdu dzanban." Ketika seorang hamba itu melakukan sebuah perbuatan dosa, "Nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Maka di hatinya akan dikasih satu noda hitam. Kalau dia banyak bermaksiat, titik-titiknya jadi banyak. Kalau maksiatnya besar, tidak cuma satu titik, tapi mungkin semburan noda hitam. Fa in istaghfara wa taba. Kalau dia bertobat dan mohon ampun kepada Allah, sukila qalbuhu, maka hatinya akan dibersihkan. Wa illa zida hatta ta'lwa qalba. Kalau dia tidak bertobat, maka akan ditambahkan noda-noda hitam tadi sampai menutupi seluruh permukaan.

0: hatinya, sehingga hidayah sulit untuk ditembus. Di saat itulah hati yang penuh dengan kotoran akan berat untuk mendapatkan ampunan dari Allah di yaumil kiamah. Dan di sini ada satu catatan, bahwasanya di hari kiamat tidak ada istilah manusia kebal hukum. Bisa jadi ketika di dunia ada orang berkuasa, terbebas dari pantauan KPK, bahkan kebal terhadap hukum negara, sehingga saat dia melakukan pelanggaran, tidak ada yang tahu, CCTV sudah dimatikan. Namun itu semua tidak berlaku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakim Zat yang Maha Melihat, Allah Azza wa Jal, dan Dia menyaksikan, dan Dia akan menghakimi semuanya. Kul ayyu syai'in akbaru syahadah, kul Allah. Katakanlah wahai Muhammad, apakah yang paling besar persaksiannya? Kul, jawabannya adalah Allah syahidum baini wa bainakum. Dialah yang paling besar persaksiannya, yang akan menjadi saksi antara kita dan kalian. Nah, di sini ada satu karakter dunia yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, Anda bisa hafalkan ya. Saat Ali bin Abi Thalib ditanya oleh seseorang, seperti apa karakter dunia? Kata Ali, awwaluha ana wa akhiruha fana, fi halalihi hisabun wa fi haramihi iqabun. Karakter dunia itu awalnya melelahkan, didapatkan dengan cara capek. Bapak rumahnya di mana? Depok. Waktu berangkat ke sini macet enggak? Hari ini lebih lancar, insyaallah. Kata ada WFH sehingga lebih lancar. Jadi enggak macet ya. Biasanya tanpa WFH macet. Berapa jam dari Depok ke sini? Satu jam. Kalau pulang? Satu setengah jam. Bapak rumahnya mana, Pak? Cengkareng. Oh, dekat mana? Insyaallah. Ada yang paling jauh di mana? Di Depok mungkin paling jauh. Bogor atau di Bogor? Di Bogor. Berapa jam kalau perjalanan? Dua setengah jam. Insyaallah. Dua setengah jam itu bukan ngebut ya. Tapi dia bertahan di atas kendaraan, macet. Sampai rumah sudah gelap. Berangkat gelap, pulang gelap. Masya Allah. Untuk mendapatkan secuil dari dunia. Maka kalau Ali bin Abi Thalib mengatakan, awwaluha ana, dunia itu awalnya capek. Capek gimana? Semua yang memperjuangkan untuk mendapatkan bagian dari dunia, capek dia. Ada yang rebutan minyak sampai perang. Ada yang rebutan batu bara sampai berantem. Ada yang rebutan apalagi, belum lagi yang mereka kerja di area-area yang penuh dengan sengketa. Wa akhiruha fana, ujungnya semuanya pasti akan binasa. Yang kita perjuangkan dengan lelah itu semuanya pasti akan meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan dia. Karena ada dua kemungkinan, kita yang mati duluan sebelum harta itu habis, atau harta itu habis dibinasakan oleh Allah sebelum kita mati. Tapi yang jelas semuanya pasti akan fana. Fi halali hisabun, itu pun nanti kita akan dihisab untuk bagian yang halal. Wa fi haramihi iqabun, sementara untuk bagian yang haram kita akan dihukum. Gak ada pilihan yang ketiga. Yang halal dihisab, yang haram diazab. Maka sungguh sangat merugi kalau ada orang yang sudah lelah mencari harta, capek mencari dunia, tapi nanti di yaumil kiamah dia tambah capek karena harus menjalani hukuman yang tidak bisa diprediksi oleh manusia. Sekarang kita akan lihat catatan yang kedua. Selanjutnya, pada saat Anda diterima sebagai karyawan, Anda bekerja di bagian apapun, baik yang karyawan outsourcing maupun karyawan resmi atau yang lainnya, sadarilah bahwasanya sedatinya Anda sedang berakad dengan Allah. Karena itu jangan khianat. Kenapa kita sebut itu adalah berakad dengan Allah? Sebab memenuhi setiap akad itu perintah Allah. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Wahai orang yang beriman, penuhilah setiap akad yang menurut Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita berakad dengan orang lain, hakikatnya kita sedang terikat dengan aturan Allah. Kenapa, Pak? Karena di situ ada perintah Allah. Maka memenuhi konsekuensi akad sama dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagian ini yang perlu kita pahami, teks ini ada dalam Al-Qur'an. Saat Ramadan Anda membacanya, walaupun mungkin di luar Ramadan sudah Anda lupakan, nanti dibaca lagi pas Ramadan lagi. Setahun sekali khatam Quran gitu. Ada yang setahun lebih dari sekali khatam. Mungkin ada ya. Baik. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, di sana ada teks, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, awfu bil uqud, penuhilah setiap akad. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk memenuhi setiap konsekuensi akad. Anda tanda tangan klausul ketika Anda diterima. Semua MOU, semua klausul dalam MOU itu Anda setujui, maka mengikat bagi diri Anda. Dan itu mencakup semua kesepakatan yang tercantum. Karena itu termasuk memenuhi setiap kesepakatan yang termuat dalam akad adalah bagian dari menjalankan perintah Allah. Karena hakikat akad adalah kumpulan kesepakatan. Dulu tanda tangan MOU enggak, Pak Subiyadi? Tanda tangan. Ada berapa klausul? Banyak ya, sampai berlembar-lembar gitu. Kemudian ada apa? Ada materai, ada tanda tangan, per halaman, Anda harus paraf di hadapan notaris? Oh tidak. Kemudian itu disimpan sebagai arsip perusahaan. Apa itu? Itulah semua kesepakatan antara Anda dengan pihak perusahaan, dan Allah perintahkan awfu bil uqud, penuhilah kesepakatan itu. Para ulama mengatakan seperti yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, Mujahid bin Jabr, waqala ghairu wahidin min al-ulama, dan beberapa ulama yang lainnya, sebagaimana keterangan Al-Hafidz Ibnu Katsir, mereka mengatakan al-uqud dalam ayat ini maknanya adalah al-uhud. Yakni al-uqud al-uhud. Yang dimaksud dengan al-uqud adalah al-uhud. Apa itu al-uhud? Perjanjian. Sehingga saat Anda tanda tangan MOU, seluruh klausul itu adalah perjanjian antara Anda dengan pihak perusahaan. Maka menjalankan semua perjanjian ini sama dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah kita ditekankan satu prinsip. Coba di share screen. Saat Anda tanda tangan MOU kerja, di dalamnya ada banyak klausul kesepakatan. Selama klausul dalam akad itu tidak bertentangan dengan syariat, semua kesepakatan itu mengikat kedua belah pihak. Mengikat bagi Anda dan juga mengikat bagi pihak perusahaan. Menyalahi ini sama dengan menyalahi perintah Allah. Memenuhi ini sama dengan menjalankan perintah Allah. Karena Allah perintahkan agar kesepakatan itu dipenuhi. Sehingga kita perlu menyadari bahwa ketika kita tanda tangan akad, hakikatnya sedang berakad dengan Allah, sebab kita sedang melaksanakan perintah Allah. Sebaliknya, pelanggaran terhadap akad berarti sama dengan pelanggaran terhadap perintah Allah. Baik yang berkaitan dengan masalah waktu kerja, kemudian hari libur, lalu hak cuti, hak karyawan, dan seterusnya. Ketika Anda setuju, berarti mengingkat bagi Anda. Dan Nabi SAW mengatakan, al-muslimuna ala syurutihim. Setiap muslim itu wajib memenuhi kesepakatan yang mereka buat. Baik. Karena itu, seorang mukmin punya satu nilai lebih, satu nilai tambah. Bahwa saat Anda memenuhi seluruh klausul yang ada dalam MOU, hakikatnya kita sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika diniatkan dalam rangka menjalankan perintah Allah, ada nilai pahala yang bisa kita dapatkan. Ada nilai pahala yang bisa kita dapatkan. Baik, selanjutnya. Di sini ada satu fenomena yang mungkin perlu kita waspadai. Yang kita sebut dengan fenomena tatfif, fenomena tatfif. Orangnya namanya mutaffif. Sebutkan satu surat dalam Al-Quran yang menyebutkan fenomena mutaffif. Surat, coba surat apa? Ada jamaah yang bisa kasih jawaban. Surat, angkat tangan dulu. Baik. Al-Mutaffifin, bisa dibaca 5 ayat. Awal dari Al-Mutaffifin. Enggak hafal. Ya, silakan. Wailul lil mutaffifin alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Terus kalau jadi imam apa lah, begitu dites jadi lupa. Ini karena yang lain pada melotot ini. Annahum mabahusun liyaumin azim yaumu yakub. Baik, Bapak dapat hadiah, mau pilih yang mana? Yang besar? Yang besar. Masya Allah, dapat hadiah ini ya, buku tafsir salat. Syaratnya hafalkan surat Al-Mutaffifin. Sanggup insya Allah, Pak? Insya Allah. Gimana? Ya enggak apa-apa, lupa sehari ini enggak apa-apa. Mungkin pekan depan sudah hafal ya. Dapat buku tafsir salat. Tafadhol. Terima kasih, Pak. Baik. Ada fenomena apa tentang Al-Mutaffifin ini? Al-Mutaffifin disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang yang curang ketika dia bertransaksi dengan orang lain. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, "Wa lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas tawfun." Yaitu orang yang kalau membeli dia minta untuk dipenuhi. "Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun." Tapi giliran dia menjual, semangatnya suka mengurangi. Dan itulah karakter kita. Banyak orang yang punya karakter ketika dia bermuamalah, pokoknya enggak mau rugi. Kalau beli, jangan sampai ada yang kurang. Tapi giliran dia ngasih ke orang lain, menjual ke orang lain, suka punya semangat apa? Mengurangi. Tidak memberikan yang terbaik. Kayaknya saya enggak melakukan kayak gitu. Anda yang paling gede. Mata ini gede sama yang kecil. Selisihnya berapa sih, Pak? Ada 5 mili? 10 mili? Tipis sekali. Antara tahu kanan sama tahu kiri, oh gede itu. Oh, sampai diorek-orek, sampai dibongkar bagian bawah. Anda ketika beli bensin ya, ketinggian bensin, eceran itu, kan kita tahu deh, mata itu bisa melihat perbedaan sekian mili antara bensin kanan dan bensin kiri. Itulah contoh bahwasanya kita ini punya karakter kalau membeli sesuatu, pinginnya apa? Gak boleh ada yang kurang. Mintanya pokoknya dipenuhi. Gimana menjual, kita sukanya mengurangi. Saya bukan penjual, Pak Ustaz. Baik, memang ini tidak terbatas pada transaksi jual beli. Sekarang kita lihat di sini. Ayat ini secara tekstual menyebutkan tentang pelanggaran yang terjadi dalam praktek jual beli. Di mana ada orang yang ketika menjual semangatnya suka mengurangi takaran, sebaliknya ketika dia pulaan dan membeli mintanya dipenuhi. Ini secara tekstual. Meskipun secara tekstual berbicara tentang masalah jual beli, namun para ulama ahli tafsir menyebutkan bahwa ayat ini bisa melebar. Tafsirnya bersifat muta'addi. Muta'addi itu tidak hanya terbatas pada teks yang disebutkan, sehingga dia bisa melebar pada kasus yang lain. Kasus yang lain itu batasnya apa? Semua yang di situ melibatkan pelanggaran terhadap keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ketika seseorang tidak seimbang antara hak dan kewajiban, berarti dia termasuk dalam praktek mutawif. Ada orang yang pintar menuntut hak tapi malas menunaikan kewajiban. Itulah manusia mutawif. Seperti yang disampaikan oleh As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan, وَدَلَّتِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةِ Ayat yang mulia ini menunjukkan عَلَىٰ أَنَّ الْإِنسَانَ كَمَا يَأْخُدُ مِنَ النَّاسِ الَّذِي لَهُ Bahwa setiap manusia sebagaimana dia boleh mengambil haknya yang ada di tangan orang lain يَجِبُ عَلَيْهِ أَيُّعْتِيَهُ كُلَّ مَا لَهُمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْمُعَمَلَةِ Dia juga berkewajiban untuk memberikan hak orang lain yang ada pada dirinya baik berkaitan dengan harta maupun transaksi muamalah. Ya memang secara tekstual berbicara tentang pelanggaran jual beli, tapi secara kontekstual ayat ini berbicara tentang orang yang tidak bisa menyelaraskan antara hak dan kewajiban. Pintar menuntut hak tapi malas menunaikan kewajiban. Contohnya di sini, Pak. Kalau menuntut hak dia maksimal, giliran menunaikan kewajiban dia suka telat. Dan setiap hamba itu melekat pada dirinya hak dan kewajiban. Ada hak sebagai suami, ada kewajiban suami. Ada hak sebagai istri, ada kewajiban istri. Ada hak sebagai karyawan dan kewajiban karyawan, sebagaimana ada hak perusahaan dan kewajiban perusahaan. Kalau ada seorang muslim yang dia lebih pintar nuntut hak, suka nuntut hak, tapi dia malas menunaikan kewajiban, berarti dialah manusia seperti yang disebutkan oleh Allah, mutawif. Mutawif itu apa tadi? Manusia curang. Dan dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, wailun, kecelakaan. Kata wail di sini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan wail di sini artinya adalah sebuah jurang yang ada di neraka. Ada yang mengatakan wail di sini artinya adalah kalimatuz zajar, kata yang digunakan untuk melarang orang lain, mencela orang lain. Tapi intinya kata wail ini sifatnya celaan bagi pelaku yang disebutkan setelahnya. Oleh karena itulah ini peringatan keras bagi kita, jangan sampai kita menjadi manusia yang mutawif. Karakter tawif dipahami sebagai tindakan semangat mengambil hak namun malas menunaikan kewajiban. Allah Subhanahu wa taala kasih peringatan di lanjutan ayat. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka itu yakin kalau mereka nanti akan dibangkitkan oleh Allah? Tidakkah mereka itu yakin kalau nanti mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Coba ya, yang di belakang masyaallah. Pertanyaannya. Ya, Bapak yang megang HP. Ketika Anda memiliki harta, tanggung jawab apa yang harus Anda lakukan? Buat diri sendiri. Boleh buat diri sendiri atau orang lain.
1: Paling untuk keperluan pribadi dulu.
0: Untuk keperluan pribadi dulu.
1: Habis itu mungkin zakat.
0: Bayar zakat, masya ya. Allah. Berarti duluan mana, pribadi atau zakat?
1: Keperluan pribadi dulu sih.
0: Pribadi dulu.
1: Ya, habis itu zakat. Habis itu
0: belum berkeluarga.
2: Belum.
0: Orang tua nggak dikasih?
1: Wah. Dikasih.
0: Duluan mana, sendiri atau orang tua? Pribadi atau orang tua?
1: Orang tua dulu. Pribadi habis itu zakat.
0: Masya Allah. Kalau masih ada sisa?
1: Tabung.
0: Infakan. Baik. Kenapa Anda harus infak?
1: Untuk mensucikan harta.
0: Masya Allah. Untuk mensucikan harta. Niat yang luar biasa. Baik. Jadi kita perlu menyadari semua ini pasti akan dihisab oleh Allah. Maka tanggung jawabnya adalah pastikan pemanfaatan harta itu benar. Selanjutnya, pada posisi ketika kita mendapatkan harta itu, kalau sampai ada unsur kecurangan, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "Alamadzurna ulaika annahum mabawthun." Tidakkah mereka itu yakin kalau mereka akan dibangkitkan oleh Allah? Kamu akan dibangkitkan oleh Allah. Dengan kesadaran seperti ini, maka orang akan lebih hati-hati. Oh, ternyata kalaupun mungkin saya ketika mengambil hak perusahaan tidak dituntut, tidak ada yang menyalahkan, bukan berarti kemudian selesai sampai di sini, nanti akan ada kehidupan yang kedua. Keseimbangan hak dan kewajiban ketika bermuamalah dengan yang lain tidak hanya menjadi urusan dunia semata, namun juga akan bersambung sampai di hari hisab di akhirat. Sehingga Anda misalnya telah kerja, pulang lebih cepat, korupsi waktu kerja, dan aneka pelanggaran yang lain ketika di kantor, memakai jam kantor hanya untuk mainan HP, Facebook, belanja online, scroll-scroll seperti yang dilakukan ibu-ibu. Tidak selesai sampai di situ, nanti akan ada tanggung jawab kelanjutannya. Saya bukan orang hukum, dalam arti kami tidak bisa menjelaskan kalau dari sisi pelanggaran di negara kita itu kayak apa, saya tidak ngerti. Mungkin orang inspektorat atau mereka yang paham tentang aturan negara lebih ngerti. Namun kami berikan dengan pendekatan iman. Kita berangkat sebagai orang mukmin yang punya keyakinan dan akidah. Salah satu di antara akidah kita adalah kita beriman kepada hari akhir. Ada apa di hari akhir? Allah ceritakan dalam Al-Quran. Karena salah satu di antara poin penting yang banyak disebutkan dalam Al-Quran adalah peringatan tentang hari akhir. Akan ada A, akan ada B, akan ada C. Sehingga orang bisa lebih waspada untuk menjalani hidup yang kedua. Baik. Karena itu, mohon diperhatikan berkaitan dengan masalah hak dan kewajiban ini. Ada sebagian karyawan yang kadang kalau masuk kerja telat, tapi giliran gajinya dibuat telat, dia gak mau. Kadang mengurangi jam kerja, tapi gajinya dikurangi, dia gak bersedia. Kadang dia mengambil sebagian hak kantor, terjadi fraud terhadap masalah harta kantor, tapi giliran dipotong gajinya untuk menggantikan itu, dia gak bersedia, dan seterusnya. Dia melakukan pelanggaran, tapi tidak bersedia untuk mendapatkan hukuman ketika di dunia. Ya, kita sampaikan, hidup tidak sekali, ada kehidupan yang kedua. Anda mungkin bisa merasa aman ketika di dunia, tapi ingat, di kehidupan yang kedua Anda akan berhadapan dengan Zat yang alimul ghaibi wasyahada, Zat yang maha tahu hal yang gaib dan yang tidak gaib. Ada sebagian ulama yang beliau berprofesi sebagai dosen, dan beliau mengatakan, saat aku sakit atau safar sehingga uzur gak bisa ngajar, beliau rahimahullah itu motong gajinya. Memang oleh kampus tetap dibayar penuh karena ada apa gaji pokok ya, main salary, dan kemudian dia dapat bonus dan tambahan, dikasihkan semuanya kampus karena beliau termasuk di antara ulama yang senior. Tapi subhanallah, beliau sendiri mau motong gajinya sendiri, sehingga beliau hitung, kalau saya bolos sekian hari atau saya mengurangi waktu ngajar sekian jam, maka beliau hitung, beliau potong sekian untuk dikembalikan ke kantor. Model kayak gini kan di tempat kita hampir tidak ada ya. Jadi kalau kita telat, gajinya dikurangi. Kalau bolos, gajinya dikurangi. Enggak ya, tetap diberikan utuh. Baik. Dan sebagian memfatwakan, jika Anda merasa yakin ada waktu kerja yang tidak Anda berikan utuh, sementara Anda digaji oleh negara, maka kembalikan sebagian ke negara. Mungkin di kantor tidak ada prosedur pengembalian itu, tapi Anda bisa lakukan sendiri atas inisiatif pribadi. Anda potong sendiri, Anda kembalikan sendiri. Gimana Pak Ustadz mengembalikan ke negara? Anda mungkin tidak punya rekening negara, tapi salah satu di antara cara yang bisa kita jadikan sebagai solusi adalah Anda kembalikan dengan cara digunakan untuk memperbaiki fasum yang itu menjadi tanggung jawab negara. Jalan rusak ini tanggung jawab negara. Selokan rusak ini tanggung jawab negara. Tapi belum ada pembenahan. Ya mungkin dananya belum turun. Andaikan misalnya sekian karyawan dan ASN atau aparat yang ada yang kerja di negara ini, coba Pak dengan berbekal kesadaran pribadi tadi, boleh enggak Bapak sisihkan kira-kira gaji Bapak yang bermasalah berapa? Kumpulin jadi satu. Saya yakin jalanan daan mogot Pak, bisa dicor semuanya Pak, tutup gitu nanti. Karena kita tahu bahwasanya seperti ini mungkin cukup banyak. Baik, selanjutnya setelah kita sadar terkait masalah bahayanya orang yang tidak seimbang antara hak dan kewajiban, berikutnya saya akan lebih fokus membahas tentang korupsi waktu kerja. Beragam bentuk korupsi waktu kerja. Ada yang mengurangi jam kerja, datang telat, pulang lebih cepat. Ada yang menggunakan jam kerja untuk kepentingan pribadi. Ada sebagian karyawan ketika jam kerja jualan online, pakai internet kantor, menggunakan waktu kantor untuk kepentingan pribadi. Ada yang ketika jam kerja digunakan untuk aktivitas yang lain, jemput anaknya sekolah, ngantar istrinya ke pasar, apalagi pas WFH, mumpung tidak ke kantor. Di mana Pak? Pasar. Loh, WFH kok di pasar? Loh, saya nyewa co-working space di pasar. Gak ada ceritanya ya. Ternyata ngantar istrinya. Di mana? Di mall. Ternyata ngantar istrinya. Atau mungkin dia ngantar anaknya jalan-jalan di tempat wisata. Memang WFH, Anda boleh kerja di rumah, tapi bukan berarti terus menggunakan waktu itu seenaknya, karena dia harus dalam posisi siaga kerja. Sehingga kalau misalnya dia nggak ngadep laptop, kesulitan untuk segera membuat laporan atau melakukan sesuatu, maka sejatinya dia mengurangi jam siaga kantor. Sekarang kita lihat di sini. Ada satu teori berkaitan dengan masalah akad yang dilakukan oleh karyawan. Dalam fikih muamalah, akad yang terjadi antara karyawan dengan perusahaan itu disebut dengan akad ijarah. Akad karyawan itu disebut dengan akadnya adalah akad ijarah. Ijarah itu ada dua. Ada ijarah al-ain. Ini berarti sewa barang, seperti sewa mobil, sewa rumah, dan seterusnya. Namanya ijaratul ain. Dan ada namanya ijaratul ashkhos. Ini berarti jasa manusia. Manusia tidak boleh diperjualbelikan, tapi dia boleh dibeli jasanya. Maka kerja manusia bisa dijadikan objek transaksi, tapi fisik manusia tidak boleh jadi objek transaksi. Karena itu pada diri manusia, untuk fisik dan apapun yang diproduksi oleh fisik, kemudian hasil produksi fisik, hasil produksi fisik contohnya apa Pak? Misalnya ASI, air luda, darah, dan seterusnya, ini terlarang untuk ditransaksikan, terlarang jadi objek akad. ASI boleh nggak? Nggak boleh. Sebagaimana jual beli darah nggak boleh. Maka orang donor darah itu bukan jual beli darah. Menyumbangkan boleh, tapi dilarang. Beda ya? Baik. Kalau sampai ada unsur komersil, saya jual darah saya sekian ampul, saya minta duit sekian, tidak boleh. Jual ASI, tidak boleh. Baik. Namun manusia boleh ditransaksikan kerjanya, sehingga kerja manusia boleh dijadikan sebagai objek akad. Nah, objek akad yang bentuknya kerja manusia itu disebut dengan ijarah al-ashkhas. Orangnya disebut pekerja, itu dalam bahasa Arab disebut dengan ajir. Ajir artinya adalah pekerja. Sehingga Anda atau ajir. Sudah? Nah, saat orang melakukan transaksi sebagai pekerja, dia menjual jasa, sehingga berlaku rumus keseimbangan iwad dan muawad. Iwad sama dengan muawad. Apa itu iwad? Iwad artinya gaji yang diterima, sedangkan muawad artinya waktu kerja yang diberikan. Maka Anda sedang menjual waktu kerja. Dan dalam hal ini harus terjadi keseimbangan antara muawad. Sebagai contoh ya. Contoh, Anda membeli buku ini senilai 30.000. Maka 30.000 itu apa namanya? Iwad. Buku ini namanya muawad. Dan harus seimbang, ada iwad, ada muawad. Kalau ada iwad, enggak ada muawad. Ada orang sudah bayar tapi ternyata travelnya tutup, penipuan, gak diberangkatkan umroh, apa namanya ini? Kebalikannya, ketika Anda sudah diberi tapi Anda gak bayar, itu juga kezaliman. Dalam akad ijarah, iwad adalah gaji yang diberikan oleh negara atau perusahaan kepada karyawan, sementara muawadnya adalah manfaat yang didapatkan negara atau perusahaan dari karyawan. Jika iwad sudah dibayarkan, sementara muawad tidak ada, maka termasuk kedzaliman. Mereka yang sudah digaji, tapi ternyata kerjanya tidak ada, itu kedzaliman. Contohnya apa, Pak? Ya, model orang yang mereka mengurangi jam kerja, bolos tanpa alasan, atau kemudian dia pulang lebih cepat, datang telat, sekian dari jam kerja yang dia lakukan terpotong. Berarti ada bagian muawad yang hilang. Baik, contoh ya. Anda membeli beras 1 kilo. Harganya berapa, Pak? 30.000. Anda bayar 30.000, ternyata dikasih beras 1 kantong. Ketika ditimbang cuma 8 on. Kira-kira Anda sebagai konsumen gimana? Berterima kasih kepada penjual atau memberi hadiah penjual? Atau mendoakan keburukan bagi penjual? Atau gimana? Saya yakin bagi pembeli yang perhitungan, dia akan kecewa. Loh, Pak, saya beli 1 kilo, saya sudah bayar 30.000, kok cuma dapat 8 on? Ini buktinya 8 on. Kita tidak ingin hak kita dikurangi. Walaupun sudah terjadi iwad dan muawad, tapi tidak penuh sesuai perjanjian, berarti di situ ada unsur kedzaliman. Di sinilah beberapa fatwa yang disampaikan oleh para ulama terkait keseimbangan iwad dan muawad. Sebagian karyawan yang datang telat setengah jam atau pulang lebih cepat, bahkan kadang telat 1 jam lebih, bagaimana hukumnya? Imam Adz-Dzahir anna hadza la yahtaju ila jawab. Seperti ini enggak perlu jawaban. Karena semua orang tahu kalau itu pelanggaran. Li'anna al-iwad yajibu an yakuna fi muqabil al-mu'awad. Karena ini namanya iwad, uang yang diterima harus sebanding dengan mu'awad, jasa yang diserahkan. Kama anna al-muwadhdhaf la yarda an tunqis ad-dawlatu min ratibihi syai'an. Sebagaimana pegawai tidak rela jika gajinya dikurangi oleh negara, maka dzalika yajibu an la yunqis min haqqi ad-dawlati syai'an. Maka dia tidak boleh mengurangi hak negara sedikit pun. Fala yajuzu lil insan, karena itu tidak boleh bagi siapapun, ayata'akhkhara 'anid dawami rasmi, dia telat dari jam kerja, wala yataqaddama qabla intihaihi, atau pulang lebih awal. Jadi ketika beliau mendapatkan pertanyaan seperti ini, fraud dalam masalah jam kerja, Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, mau dijawab pakai apa? Karena sudah jelas pelanggaran. Kalau tadi kita sudah mendapatkan satu prinsip bahwa menjalankan perjanjian dan kesepakatan itu adalah sama dengan menjalankan perintah Allah, berarti ada nilai pahalanya gak? Ada. Orang Jepang itu mungkin lebih disiplin daripada kita. Orang Korea mungkin lebih amanah dalam masalah jam kerja daripada kita. mereka dapat pahala atau tidak? Orang Jepang dapat pahala enggak ketika disiplin? Hah? Kalau muslim dapat, kalau non muslim, ateis enggak dapat. Kenapa? Ya, mereka tidak bisa beribadah kepada Allah. Tidak punya niat, tidak punya iman, sehingga amalnya tidak diterima. Sebab amal orang kafir tidak diterima oleh Allah. Allah Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran di surat At-Taubah, وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِيرِ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. Tidak ada yang menghalangi amal mereka tidak diterima oleh Allah selain karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Tapi Anda punya satu kelebihan. Saat Anda disiplin dan amanah, maka hakikatnya sedang menjalankan perintah Allah dan itu akan menghasilkan pahala. Bagaimana jika tidak ada yang dikerjakan? Sudah sampai kantor, tapi nggak ngapa-ngapain. Kan menunggu lah Pak Ustaz. Nanti bisa bareng dengan keluarganya, berbuat baik dengan istri dan anaknya. Coba saya mau tanya, sudah berkeluarga belum, Mas? Sudah. Istri Anda lebih senang mana? Kerja atau libur kerja? Ya? Istri Anda lebih senang Anda kerja?
2: Iya. Kalau nggak kerja, nggak ada gaji nanti pasti. Nggak bisa menafkahi.
0: Berarti pas Anda nggak di rumah, istri Anda lebih senang ya?
2: Masya Allah.
0: Jadi bagaimana kalau misalnya gak ada kerjaan Pak Ustaz? Kita ke kantor tapi gak ngapa-ngapain. Ada penjaga toko dari mulai buka sampai tutup gak ada konsumen. Jawabannya, yang penting Anda siaga kerja di tempat kerja sesuai peraturan yang berlaku. Baik ada pekerjaan maupun tidak ada pekerjaan, dia harus siaga di tempat selama jam kantor, selama jam kerja. Dalam Quran hukam dinyatakan, al-ajir tadi ya, kata al-ajir ini, al-ajir bahwasanya karyawan yastahiqqul ujra, mereka berhak untuk mendapatkan gaji. Idza kana fi muddatil ijara, apabila selama rentang jam kerja, hadirul amal, dia dalam kondisi hadir untuk kerja, maksudnya siaga kerja. Wala yushratu amaluhu bil fi'li, dan tidak disyaratkan dia harus kerja. Kalau enggak ada kerjaan, ya tidak harus kerja, enggak ada kerjaan. Wa ma'na qawlihi hadirul amal, dan yang dimaksud dia hadir untuk kerja adalah ayuslima nafsahu lil amal, dia menyiagakan dirinya untuk menerima pekerjaan. Wa yakunu qadiran, dan dia mampu untuk melakukan itu. Wa fi hali tamakkunihi min ifa'i dzalikal amal, dan memungkinkan baginya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Jadi yang penting apa tadi? Siaga kerja. Karena itu walaupun WFH, hari apa WFH? Hari Rabu. Anda WFH tapi Anda harus dalam kondisi siaga kerja. Baik. Coba Mas, biasanya kalau WFA di Ragunan atau di Taman Safari?
2: Di rumah, Mas.
0: Di rumah, Masya Allah. Bukan WFZ ya, work from Zoom. Coba mungkin, kalau sekarang ASN sedang WFA, ternyata Ragunan ramai, Pak. Kok plat merah parkir di sini? WFA, Pak Ustaz. WFH bukan WFZ. Tapi mereka sudah ada di pantai, ada di Bogor, ada di Puncak, ada di tempat wisata. Subhanallah. Akhirnya malah gak siaga kerja. Sehingga saat dibutuhkan sesuatu ini, butuh kantor, butuh ini. Waduh, saya pas lagi di luar nih, komputernya lagi di rumah. Pas lagi di mana, wah gak ada internetnya. Dia di tengah hutan. Selanjutnya ini ada satu kasus, coba share screen lagi. Uang lembur tanpa lembur, menerima bonus atau upah tanpa kerja. Di situ ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, tidak bekerja tapi digaji atas sepengetahuan pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan berarti mungkin dia kerja di swasta, perusahaan tahu, pemilik perusahaan tahu si A nggak kerja, bolos atau cuti tapi digaji. Jika itu diberikan atas dasar ridho, hukumnya boleh. Yang kedua, menerima gaji tanpa bekerja, tanpa sepengetahuan pemilik perusahaan. Ini kalau dalam konteks institusi negara atau instansi milik negara, pemiliknya adalah negara. Dan karena pemiliknya negara, berarti harus berdasarkan peraturan yang berlaku. Bagaimana kalau ada orang menerima uang lembur tanpa lembur, uang rapat tanpa rapat, uang perjalanan dinas tanpa perjalanan dinas, disebut lembur, tercatat lembur tanpa lembur. Beberapa kasus karyawan menerima uang lembur padahal dia tidak pernah kerja lembur. Ada juga uang rapat, dia tidak ikut rapat, tanda tangannya titik teman. Ada tanda tangannya, parafnya. Tapi parafnya siapa? Titik temannya. Bonus itu hukumnya haram. Bonus seperti itu hukumnya haram. Ya sadar maupun tidak, disimpan maupun dikeluarkan, ini pelanggaran. Dan manipulasi seperti ini cukup banyak. Bahkan udah paham semua Pak Ustaz, gak usah dibahas. Karena kalau dibahas menakutkan. Tapi bagi mereka yang sadar, dia akan dihisab, dia akan berusaha untuk menghindari itu semuanya. Wallahu a'lam, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Dan insyaallah kita masih punya sisa waktu menjelang Jumatan. Dipersilakan bagi beberapa teman-teman kalau ingin menyampaikan sesuatu, kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi.
3: Baik, alhamdulillah. Ada pertanyaan dari. Baik.
0: Atau mungkin ada yang mau langsung boleh sebelum membacakan yang ya, sudah ditulis.
3: Sebelum pertanyaan tertulis, ada yang mau menyampaikan pertanyaan kepada Ustadz dari jamaah? Ya, silakan Mas Wahyu.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Perkenalkan, saya Wahyu Ustadz dari Unsi TD1. Saya mau bertanya Ustaz terkait dengan apa ya, tadi yang korupsi itu ya. Kalau kita lihat kan di suatu amtofifin ya Ustaz ya, orang-orang yang curang gitu ya. Mungkin kalau di situ kan ada mengurangi timbangan gitu ya, segala macam ya. Kalau untuk kami ini Ustaz ya, yang kebetulan bekerja di kantor gitu ya, dan mungkin ada peraturan-peraturan kantor tadi Ustaz yang disebutkan oleh Ustaz ya. Jadi kita ada jam kerja, berapa jam kita di kantor atau WFH tadi ya, karena mungkin ada jam WFH juga. Nah tapi kan kadang ada yang berdalih, misalkan harusnya dia WFH itu cuma hari Rabu ya Ustaz ya, tapi dia mungkin di hari-hari lain juga tetap WFH dengan berdalih bahwa sebenarnya kan pekerjaan itu deliverable gitu. Apa yang ditugaskan ke kita selesai gitu kan. Apa yang di dituliskan di rencana masa kerja kita selesai semua gitu kan, nggak harus ke kantor karena kan sekarang zamannya sudah zaman hybrid segala macam gitu kan. Namun kan di PKB kami di Pertamina itu ada jam kerja ya, mungkin kalau ke kantor ya harus ke kantor gitu. Jam 7 sampai jam 4 ada istirahat satu jam gitu ya, jam 12 sampai jam 1 misalnya. Nah kalau seperti itu Ustaz, apakah memang secara syariah dibenarkan nggak ya, kita misalkan kita jam kantornya cuma setengah hari gitu ya, di kantor terus mungkin nanti kerja di rumah atau misalkan di kafe gitu, asalkan semua tugas-tugas itu selesai gitu sih. Kira-kira seperti apa Ustaz? Apakah itu termasuk kita ke dalam ayat Quran tadi ya, orang-orang yang mengurangi timbangan gitu ya, karena kan kita ada aturan. Kita sudah sepakat dengan isi dari PKB aturan kita itu sendiri. Itu sih dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dalam setiap pelanggaran yang dilakukan oleh manusia, terkadang mereka akan berusaha untuk mencari pembenaran agar tidak ada kesan beban dosa. Salah satunya model seperti tadi Pak. Jadi di saat dia melanggar jam kantor, mungkin dia punya banyak alasan. Ya kan yang penting tugas saya beres. Yang penting job desk sudah saya kerjakan semuanya, tidak ada yang ketinggalan dan seterusnya. Iya, barangkali kalau dari sisi fungsi Anda sudah menjalankan. Cuman ketika di situ ada peraturan dan Anda sudah sepakat dengan klausul tadi. Dalam klausul kan ada jam kerja, masuk kantor dari jam sekian, pulang jam sekian. Kemudian sudah ada PKB-nya, bagaimana ketika Anda harus memenuhi jam kantor. Ketika dia melanggar itu, berarti dia melanggar al-uqud. Dia melanggar apa? Al-uqud. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil-uqud." Wahai orang yang beriman, penuhilah setiap akad. Maka hukum asalnya, posisi Anda sebagai karyawan harus menyesuaikan sebagaimana kesepakatan yang Anda tanda tangani. Al-muslimuna ala syurutihi, setiap muslim harus memenuhi kesepakatan yang dia buat. Demikian sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Untuk itu, ketika dia melanggar jam kerja, ya berarti dia melanggar kesepakatan. Dan jika bagian dari kesepakatan itu adalah Anda harus siaga di kantor, berarti dia harus datang. Kalau memang seperti ini, seharusnya kan memang tidak perlu ada kantornya. Jadi semuanya kantornya virtual semua. Tapi kenyataannya ketika sebuah perusahaan dia tidak punya kantor, nggak bisa optimal. Walaupun mungkin seluruh pekerjaannya adalah pekerjaan remote dan bisa dilakukan dengan online, tapi tetap mereka butuh kantor. Nah, gedung ini tujuannya untuk melaporkan kerjaan atau untuk kerja. Di sana ada kantor A, ada kantor B, dan biaya itu mahal. Tapi ternyata tidak dimanfaatkan. Dan saya kira kerja kerja di kantor, mungkin dia bisa lebih fokus. Kerja di rumah akan banyak gangguan yang bisa dia dapatkan. Jadi saya kira alasan seperti ini terlalu berlebihan ya, sehingga kita nggak sepakat. Kecuali kalau memang ada perubahan aturan seperti aturan WFH. Anda silakan WFH sesuai dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah, maka silakan kerjakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga kalaupun WFH, tetap siaga kerja dan tidak menggunakan jam kerja sesuai dengan keinginan pribadi. Yang kayak tadi ya, ada yang dipakai jalan-jalan, piknik ke tempat wisata. Padahal tujuan pemerintah WFH itu apa? Efisiensi konsumsi BBM kan? Wah, mereka lebih jauh lagi. Rumahnya Tangerang, kantor bahan logot. Tapi orang Tangerang ini malah lari ke Bandung. Sehingga tujuannya untuk efisiensi malah jadi gak efisien. Jadi mungkin paginya gak begitu macet karena mereka sudah berangkat tadi malam. Baik, makanya mungkin teman-teman ya perlu diperhatikan, ikuti aturan yang ada sehingga memang bisa diselesaikan dengan cara hybrid atau diselesaikan dengan cara online, tapi kita menyalahi klausul yang dulu pernah kita tanda tangani dalam MOU. Wallahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Nama Ustaz, nama Ana Febri dari fungsi TI sama di komersial. Pertanyaan Ana ini Ustaz, lebih fokus ke kita ini perusahaan BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Betul sahamnya dibeli negara, tapi sudah diamanahkan pengelolaan BUMN ini kepada direksi gitu ya. Jadi aturan-aturan yang berlaku gitu diserahkan ke masing-masing BUMN, dan itu diatur oleh direksi dan sampai turunannya nanti ke levelingnya ada senior vice president, vice president sampai manager dan yang lainnya. Nah, yang mau Ana tanyakan sebenarnya kalau di khususnya di Pertamina ini Ustaz ya, yang Ana lihat aturan-aturan itu banyak yang terkaitan dengan aturan pekaryawan gitu ya. Ada beberapa yang mungkin dibuat general sehingga nanti diserahkan kepada masing-masing pimpinan tertinggi di fungsi tersebut gitu Ustaz. Nah, ini yang menjadi tadi Ustaz juga bilang ada apa, asal ada ridho pemilik gitu ya untuk bisa menerima upah tanpa lembur segala macam. Tapi kalau misalnya si pimpinan tertinggi fungsi itu gitu ya, ataupun yang diamanahkan sesuai otorisasinya memberikan izin kemudian mengiakan, itu bagaimana Ustaz ya, apakah diperbolehkan atau tidak ya, khusus dalam halnya perusahaan BUMN ini? Karena tadi saya bilang kalau Ana lihat
5: urusan BUMN ini kan sudah istilah diwakilkan lah ya, amanahnya itu ke pemilik, ke direksi, bahkan turunannya sampai ke leveling jabatan masing-masing sesuai otorisasinya gitu, Ustaz. Jadi kira-kira gimana, Ustaz, kalau misalnya tadi ada upah, misalnya kalau misalnya contohlah ada lembur gitu, tapi oh ya nih lembur yang kemarin, karena lembur itu juga ada batasannya, Ustaz, maksimal berapa jam gitu ya, 36 jam, saya lupa. Nah, teman-teman lebih paham lah, kalau di kami, di pegawai tetap itu tidak lembur, tapi kalau di pegawai outsourcing itu ada lembur, ada maksimal lemburnya gitu, Ustaz. Atau kadang dibutuhkan lebih dari maksimal itu gitu, sehingga nanti sudah ada pengaturan-pengaturan yang mungkin menyesuaikan itu, Ustaz. Jadi diizinkanlah oleh pemilik otorisasi untuk bisa misalnya di bulan ini lemburnya lebih, tapi misalnya di bulan depan ya udah kamu gak usah lembur, tapi dihitunglah lemburnya untuk mengcover lembur yang bulan sebelumnya. Contoh paling simpel seperti itu. Banyak lagi yang lain gitu, Ustaz. Mungkin itu, Ustaz, mohon masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mungkin kita buat kasusnya lebih lebar ya. Kalau bahwa peraturan yang lebih rendah dia tidak tahu yang lebih tinggi. Ini teori hierarki hukum. Sehingga kalau misalnya dalam satu kantor, di situ semuanya ASN. Antara kepala kantor eselon 1, kemudian kepala kasi eselon 2 dan seterusnya, ini semuanya kan karyawan. Cuman mereka beda di posisi. Ada posisi yang lebih atas, ada posisi yang lebih bawah. Tapi semuanya karyawan. Dari mulai eselon 1 sampai pangkatnya paling rendah boleh. Kalau kita melanggar peraturan umum negara kan boleh. Kepala kantornya tanda tangan. Terus semua anggota kantor, kepala kantor sama kamu hubungannya apa? Jadi atasan saya. Dia apanya? Ya, sama-sama karyawan. Maka tidak boleh karyawan lebih atas ngajak karyawan yang lain untuk maksiat dan sebatas diketahui dan direstui oleh kepala, oleh atasan atau kepala kantor, itu tidak mengubah hukum. Ini kalau sifatnya pelanggaran. Tapi kalau itu bukan pelanggaran dan boleh kebijakannya dikembalikan kepada pemimpin tertinggi seperti BUMN yang sudah diserahkan ke direksi oleh pemerintah, intinya kembali kepada aturan yang berlaku. Saya nggak begitu paham tentang ini, barangkali apa yang paham orang inspektorat yang begini atau mereka yang menjadi pengawas berkaitan dengan masalah aturan di ketenagakerjaan. Selama tidak melanggar aturan, silakan. Sehingga kalau misalnya direksi diizinkan, dia boleh dengan otoritasnya untuk memberikan bonus di luar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Bonus lembur, bonus ini, bonus ini. Kalau di ASN kan ada gaji 13. Di Pertamina mungkin ada gaji 16, 17. Ada. Insyaallah. Masyaallah. Misalnya ini ditetapkan ada THR. Terus ada tunjangan tahun baru, tunjangan tahun baru Hijriah, tunjangan Kurban, tunjangan Ramadan, Masya Allah. Misalnya, dan itu diizinkan, tidak melanggar aturan, silakan. Kalau memang itu diizinkan. Intinya kembali kepada peraturan yang berlaku. Wallahu a'lam.
3: Baik, dari jamaah ibu-ibu ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan tertulis.
6: Saya Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya mau bertanya Pak Ustaz. Saya penasaran sih kayak tadi ya, yang ayat timbangan yang sesuai itu Pak Ustaz. Jadi apakah ya kita harus berbeda dengan sesuai yang kita diperintahkan? Padahal menurut Muhammad saya, atau mungkin saya salah ya, Allah itu tidak akan apa ya, tidak ada sebuah pekerjaan yang kita lakukan lebih itu sia-sia. Nah, jadi kalau misalnya kita dikasih pekerjaan tapi saya kan cuma dikasih tugas saya ini sesuai dengan aturan, padahal kalau kita mungkin pekerjaan kita lebih, itu dianggap itu mungkin pahala lain, pahala yang lebih. Nah, itu menurut seperti apa ya? Yang kedua, tadi ya terkait misalnya terlambat dan lain-lain seperti itu. Nah, kira-kira apakah itu bisa lepas ya ketika kita melakukan pekerjaan yang lebih atau di malam hari? Nah, ini kira-kira seperti itu pandangannya seperti apa ya? Terima kasih.
0: Baik. Untuk yang pertama, ketika seorang kerja lebih, sebenarnya begini ya, ada amalan yang disebut dengan wakaf. Amal wakaf itu apa, Pak? Amal wakaf itu adalah kita

0: dibutuhkan dana sekian. Padahal realitanya di bawah itu. Selisihnya kemana? Ya ini dipakai untuk itu mas. Kalau ada butuh beli printer, butuh beli ini, yang itu tidak dianggarkan. Pak, bisa enggak saya sarankan? Kantor butuh printer? Butuh, pakai uang saya. Pakai uang saya. Saya wakaf printer untuk kantor, Pak. Jadi pahala enggak, Pak? Pahala, Pak. Ini nanti akan dipakai oleh negara untuk kepentingan masyarakat. Apalagi di posisi ketika Anda bekerja di layanan publik ya. Misalnya nge-print dokumen tertentu. Andai kan Anda punya peluang itu, ini printer untuk nge-print dokumen masyarakat. Banyak orang terbantukan dengan printer ini. Baik, saya wakaf ini. Nanti kalau rusak saya wakaf lagi, saya rusak wakaf lagi. Kalau rusak saya wakaf lagi. Akan jadi pahala yang terus mengalir. Sehingga mereka yang sudah bekerja lama di negara, dapat manfaat dari negara, dikasih banyak oleh negara, cobalah sebagian dari harta yang dia dapatkan kembali ke negara. Itu kadang masih berat. Itu pun perhitungan kayak tadi. Sampai ketika ada proyek dengan pihak swasta, dengan vendor, pertanyaan pertama, kontribusi apa yang bisa dia berikan ke kita? Vendornya diminta untuk ngasih kontribusi. Kontribusinya apa, Pak? Tapi nyatanya untuk kepentingan pribadi dibagi-bagi. Ini apa-apaan? Kalau maksudnya vendornya diminta untuk wakaf, ya itu mungkin lebih ringan ya. Pak, kantor kami butuh ganti lampu, Pak. Kantor kami butuh layar monitor, kantor kami butuh ini. Vendor disuruh wakaf, mungkin bisa. Tapi kenyataannya bukan untuk itu kontribusinya. Nah, model-model yang disebut orang dana taktis, dana yang tidak dianggarkan, dan seterusnya. Kenapa kita enggak bantingan saja? Alhamdulillah, barangkali Anda punya kemampuan lebih, berarti kita kembalikan sebagian untuk negara. Maka kerja lebih itu insya Allah jadi amal saleh. Karena ini dalam rangka untuk melayani masyarakat. Kemudian yang kedua, apa tadi? Mengganti waktu. Ini kembali ke peraturan ya. Karena ada sebagian perusahaan yang dia tidak mau ada karyawannya lembur. Pokoknya jam 5 semuanya harus sudah selesai, maksimal 5.30 keluar kantor. Dimatikan seluruh AC dan listrik sudah. Efisiensi? Gara-gara satu orang kerja, Pak, itu masih kerja, Pak. Dia tadi masuk telat, mau nambahi AC nyala, lampu nyala. Gak efisien ya? Ada sebagian kantor kayak gitu. Tapi kalau diizinkan sama kantor, di sini diizinkan, Pak. Datang telat, berarti pulangnya harus telat. Saya pernah kerja di sebuah kantor kayak gitu. Datang telat, pulang telat. Bolos sehari, ganti hari libur. Sampai saya pernah hari Ahad masuk, dan bareng anak-anak juga saya bawa di kantor, karena tidak ada orang jadi boleh untuk bermain di kantor. Intinya kembali kepada peraturan. Kalau peraturannya mengizinkan Anda kompensasi waktu kerja, silakan. Wallahu a'lam.
1: Ya, baik, kita mungkin selesaikan pertanyaan tertulis. Ada baik, beberapa silakan. Ustaz. Yang pertama, apa hukumnya jika bekerja sampai malam tapi tidak dihitung kerja lembur? Yang kedua, apakah boleh menggunakan fasilitas kantor untuk keperluan yang kecil seperti fotokopi atau print untuk keperluan pribadi? Yang ketiga, apakah boleh jika ada makanan yang tersisa dari kantor yang belum dimakan untuk dibawa ke rumah? Tiga pertanyaan pertama, Ustaz.
0: Masya Allah. Yang ketiga ini paling banyak ya. Paling sering sih, paling gincer juga. Untuk yang pertama, kalau Anda kerja lebih tapi tidak dihitung lembur, nggak ada yang sia-sia. Jika Anda niatkan dalam rangka berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik untuk masyarakat, apalagi ini adalah perusahaan milik negara, insya Allah bernilai pahala. Karena sekecil apapun yang dilakukan oleh seseorang akan dibalas oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, barang siapa yang beramal walaupun seberat zarrah berupa kebaikan, dia nanti akan melihatnya di akhirat. Jadi Anda tidak perlu merasa rugi. Baik. Yang kedua, terkait menambah jam kantor tadi ya.
1: Kedua, menggunakan
0: fasilitas kantor untuk kebutuhan yang sederhana, untuk kebutuhan ringan. Kalau secara aturan ini diizinkan, misalnya ya untuk selembar dua lembar tidak apa-apa, tapi kalau sampai lima buku jangan.

0: Nyetak buku pakai perahu kantor. Terus apa lagi? Kadang pakai kendaraan kantor. Sudah ada peraturan ya, plat merah itu tidak boleh, kan ada batasannya. Plat merah tidak boleh di tempat wisata, plat merah tidak boleh keluar kota. Sehingga mobil beli plat merah sampai Jogja. Kok ada di Merapi? Ya, Merapi kan parkir di sini. Ini gimana? Saya sempat tanya sama orang yang paham seperti itu. Kamu boleh foto, terus laporkan. Nah, saya foto lapor ke mana? Lapor ke kantor polisi yang bingung polisinya mau menindak apa. Sehingga kasus seperti ini ya hanya bisa kita tekan dengan cara memberi kesadaran. Ingat, hidup tidak sekali, apapun yang kita lakukan pasti akan dihisab. Dan karakter dunia sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, awaluhu ana wa akhiruhu fana, fi halali hisabun wa fi haramihi iqab. Awalnya didapatkan dengan melelahkan, capek, ujungnya nanti pasti akan kita tinggalkan semuanya. Yang halal dihisab, yang haram diazab, tidak ada yang ketiga. Sehingga kalau kita menggunakan yang bukan haknya, nanti pasti akan ada pertanggungjawaban di akhirat. Selanjutnya yang ketiga tadi,
1: membawa
0: sisa makanan. Baik. Pertanyaannya, sisa makanan itu diapain? Dibuang oleh kantor atau disimpan untuk tahun depan? Dibuang ya. Kalau sesuatu itu dibuang, maka berarti tidak ada pemiliknya. Oleh karena itu siapapun punya hak untuk memiliki. Sehingga kalau kantor menetapkan sisa makanan ya secara aturan dibuang, berarti Anda juga boleh ngambil, sebab ini statusnya tidak ada pemiliknya. Karena itu insya Allah tidak masalah jika rapat yang dianggarkan untuk sejumlah 10 orang ternyata yang hadir 7 orang, 3 orang tidak ada, dan itu seharusnya secara SOP dibuang, maka boleh saja untuk diambil bagi yang bersedia untuk ngambil. Wallahu'alam.
1: Baik, saya lanjutkan. Ada case di mana ketika melakukan rapat dengan partner, pada saat itu kantor kami WFH dan maaf terbalik ya, kantor partner WFA sedangkan kantor kami WFO, lalu kami memaksa untuk hadir. Nah, ini bagaimana hukumnya, apakah termasuk zalim atau tidak?
0: Memaksa WFO ke karyawan
1: atau? Ke partner.
0: Ke partner. Kalau partnernya harusnya WFA.
1: Ya.
0: Partner ini swasta atau
1: bisa swasta? Bisa.
0: Swasta kan enggak masalah. Kita tidak zalim sama mereka. Jadi misalnya begini ya. Janjiannya di Depok. Pak, geser ya ke BSD. Ayo enggak apa-apa, ya, selesai. Sehingga cuma memindahkan posisi saja. Dan dalam akad kerjasama, maka tidak ada istilah dolim selama disepakati. Seharusnya saya WFO, tapi karena seharusnya saya WFH, tapi karena Anda WFO, ya sudah kami menyesuaikan. Ya, sah-sah saja ya. Nanti kan berarti urusan mereka mau menggantikan jam karyawan yang dipakai kerja tadi di kantor dengan jam yang lain, itu urusan mereka.
1: Nah, baik. Selanjutnya, karena akad kerja adalah akad seorang muslim dengan Allah, bagaimana sikap kita ke rekan kerja yang tidak memenuhi akad kerja?
0: Mana yang lebih berat? Menjadi orang baik atau memperbaiki orang lain? Hah? Mana yang lebih berat? Memperbaiki orang lain. Lebih beresiko yang kedua. Kalau Anda jadi orang baik, mungkin orang lain tidak berurusan. Misalnya saya mau amanah, saya mau jujur, saya mau tertib sendirian, nggak punya teman, orang lain mungkin tidak terganggu. Tapi giliran Anda seperti supervisor mereka, begitu ada yang melanggar tegur, lama-lama dikucilkan, nggak punya komunitas. Nabi Muhammad SAW kurang baik apa? Beliau manusia terbaik yang pernah hadir di muka bumi ini, tapi dimusuhi. Sehingga saat mereka mengusulkan Nabi SAW, nyari celahnya itu susah. Celahnya apa Muhammad untuk disalahkan itu susah. Disebut tukang sihir tidak masuk, dukun tidak masuk, pembohong. Sampai ada salah satu orang musyrik ketika kumpul dengan musyrik yang lain. Coba salah satu di antara kalian, pernah enggak kalian punya pengalaman Muhammad berbohong sama kalian? Tidak ada satupun. Beliau sudah menjadi manusia al-amin sebelum jadi rasul. Gendal al-amin ini sebelum jadi rasul, sebelum diutus oleh Allah. Sehingga mereka tidak punya pengalaman ngerti ciri, tahu kecilnya. Saya tahu masa kecil dia. Gitu dia jadi ustaz, masa kecil dia kayak gitu kok. Itu kan kita ya. Sehingga kadang orang itu kurang menghormati orang lain yang mungkin dia punya nilai lebih karena tahu masa kecilnya kayak apa. Tapi mereka tidak punya celah. Masa muda Muhammad bermasalah itu ada di mana? Tidak ada. Oh mungkin dulu masa mudanya Muhammad pernah pacaran misalnya. Tidak ada. Masa mudanya Muhammad pernah mendem mabuk? Tidak ada. Rasulullah SAW dijaga oleh Allah sebelum beliau jadi Nabi dan pasca beliau jadi Nabi. Maka untuk jadi orang baik mungkin lebih mudah. Tapi begitu beliau berdakwah memperbaiki yang lain, barulah serangan dari banyak pihak datang ke arah beliau. Sehingga kalau Anda misalnya melihat ada pelanggaran yang dilakukan oleh teman kerja yang lain, kira-kira gimana? Pilihannya dua, cari aman atau Anda ingatkan. Kalau Anda cari aman, diam. Tapi kalau ini dibiarkan nomor yang lain, rusak sistem. Tapi kalau Anda ingatkan, Anda menyelamatkan sistem. Karena itu amar ma'ruf nahi munkar diibaratkan oleh Nabi SAW seperti menyelamatkan kapal. Sehingga saat Anda kerja seperti berlabuh dalam satu kapal. Orang yang melakukan pelanggaran itu melubangi kapal. Kalau orang ini melubangi kapal, kita biarkan, cuma lubang kecil aja kok. Kecil sana, kecil itu, lubang kecil itu, lubang kecil lama-lama tenggelam semua. Kalau begitu ada lubang kecil, jangan ragu, tutup lubang kecil, tutup. Akhirnya kapal selamat. Itulah gambaran amar ma'ruf nahi munkar. Maka kita berharap semoga dengan semangat menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, walaupun mungkin sedikit berisiko, Anda bisa membangun suasana kerja yang lebih baik. Wallahu a'lam.
1: Dua pertanyaan terakhir Ustaz.
0: Masya Allah.
1: Apa hukumnya mengisi kotak amal menggunakan kartu kredit, dan apa hukumnya membayar jasa orang tapi dalam telat membayar?
0: Mengisi kotak amal dengan kartu kredit berarti utang untuk berinfak. Boleh ya? Boleh. Utang untuk infak, hukumnya boleh. Sebagaimana dulu ada ulama utang untuk kurban, ada utang untuk akikah, utang untuk ini. Namun tahu diri ya, sekiranya dia tidak keberatan untuk melunasi, silakan. Terlepas dari hukum penggunaan kartu kredit itu sendiri. Yang kedua, apa tadi?
2: Telat bayar
0: jasa orang lain. Ya, kalau telatnya nggak begitu jauh, masih ditoleransi, insya Allah nggak masalah. Ini kembali kepada urf. Jadi Anda mempekerjakan tukang. Tukang tidak dibayar segera, mungkin nunda sehari dua hari. Kok orangnya masih ridho, tidak ada masalah. Oke. Tapi kalau orangnya sampai dongkol sakit hati, dolim. Kembali kepada orang yang berlaku di masyarakat. Baik. Baik, alhamdulillah sudah selesai. Hadiah satu ya, untuk yang datang paling telat. Enggak berani angkat tangan. Baik, masnya tadi dapat hadiah. Buku prinsip hidupku. Yang kedua, yang tadi bertanya ibu-ibu, ada satu bertanya langsung tadi. Nah, coba tadi ya, umur yang kedua. Yang kartu kredit. Baik. Khusus yang enggak punya kartu kredit, pertanyaannya satu. Sebutkan dalil haramnya riba. Gampang ya. Sebutkan dalil yang menyebutkan haramnya riba. Satu. Artinya Allah halalkan jual beli dan masya Allah dapat hadiah. Yang terakhir, yang pernah daftar ASN tapi nggak diterima. Satu, dua, tiga. Oh banyak ternyata. Masya Allah. Lebih nyaman mana, ASN atau karyawan Pertamina? Oh Pertamina. Di switch ke ASN nggak mau? Sekarang nggak. Baik, pertanyaannya, pertanyaan. Sebutkan contoh fenomena tatfif di dunia kerja. Angkat tangan dulu biar jawabnya teratur. Contoh fenomena, ya baik. Datang telat pulang on time. Datang telat pulang on time. Terus tatfifnya di mana? Mulai jam kerja tidak sesuai akad, tapi ada tapinya. Titik-titik. Ini yang penting ini, tapinya ini. Apa ini? Ya, dia mengurangi jam kerja, oke. Okay. Tapi ada tapinya. Bisa dilengkapi? Separuh-separuh. Bisa dilengkapi? Tapi tidak mau gajinya, masya Allah, tidak mau gajinya dikurangi. Baik. Nanti bagi hasil ya. Baik, alhamdulillah. Di? Oh, baik. Dan ada beberapa buku yang kami tulis yang sudah tersedia di perpus. Di perpus mana? Perpus gedung. Oh, perpus masjid. Barangkali kalau mau membaca buku itu silakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Hidayah

0: Sifat utama orang mukmin itu cepat di dalam ketaatan, lamban di dalam kendor, di dalam kemaksiatan.
1: Yang sekarang terjadi aneh. Kalau lomba lari kelereng nomor satu. Apalagi ada ya ikhwan, ada yang seumur-umur hidup dibangunin sama Allah untuk tahajud jam 3, jam setengah, 3 gagak bangun, dibangunin sepak bola melek. Loh, gimana? Bahkan hadirin sekalian disiapkan 2 cangkir ginseng, rokok 1 pak, bahkan melotot terus. Khawatir kalau pas kedip bola masuk. Subhanallah. Ya ikhwan, bagaimana penghuni surga seperti ini? Nggak. Bahkan ciri daripada orang yang aman dari siksa kubur adalah sari'un fi ta'atillah wa bati'un fi ma'siyatillah. Orang yang bergegas di dalam ketaatan kepada Allah, bati'an bil ma'siyah, lamban dalam bermaksiat.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal.

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Malam hari ada satu waktu yang sangat dinanti-nanti oleh orang-orang mukmin sejati. Waktu itu adalah sepertiga malam terakhir. Itu adalah waktu paling indah bagi orang-orang untuk bertahajud, yaitu orang-orang yang bangun dari tidurnya, meninggalkan kasur-kasur yang empuk, lalu menikmati munajat, doa kepada Allah Jalla wa'ala, seperti disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Tatajafa junubuhum, badan mereka jauh, menjauh dari tempat tidur mereka, meninggalkan tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka. Khawfun, dengan penuh takut. Wata'ma'a, dan harap, tamak, takut dari nerakanya, dari murkanya. Harap terhadap surga, tamak kepada pahalanya.
1: Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di salat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal? Kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jal. Seorang Muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Lihatlah seorang yang saleh ketika dia menghabiskan malamnya beribadah kepada Allah Azza wa Jal, salat pada malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di waktu sahurnya mereka beristighfar. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa bil asharikum yastaghfirun, waktu sahur setelah beramal mereka beristighfar kepada Allah.
0: Seseorang datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, lalu orang ini pun berkata, ya Imam, kenapa aku tidak sanggup untuk melakukan qiyam ini? Kenapa aku tidak bisa salat malam, salat tahajud, menghidupkan malam-malamku dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Berkata Al-Hasan Al-Basri, wahai fulan, kamu kerja dosa-dosa, kamu punya maksiat-maksiat yang membelenggumu, yang menjarakanmu, sehingga aku tidak sanggup untuk menghidupkan malam-malammu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
3: Ya

0: Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup.

kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu salah dunia. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup.

0: hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir engkau tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Adzkarun naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan ditiup sambil membaca.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'uh, fa'in amsaktana.

Dengan namamu, aku tidur, wahai rohku. Aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: Ya Allah, Rob yang memiliki tujuh lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki ars yang agung. Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu. Dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu. Dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: شيطاني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar, melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang, matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya.
1: Asyhadu an la ilaha illallah.
0: Akhil muslim, ukhtil muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah Anda bagaikan telaga di tengah

0: ذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari pilihan cangkung udara, Hidayah FFM bersama menyusun Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: Min adhkar as-sabah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah

0: له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم

0: وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi satu kali.
0: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi satu kali.
0: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bini'matika alaih. Wa abu'u bidhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
0: Allahumma 'alim al-ghaib wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
0: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 marrah.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyih wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyih wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyih wa midad kalimatih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridhaannya. Maha suci seberat timbangan arsy-Nya, dan maha suci sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallah hina tumsun wa hina tusbihu.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.

0: Imam Syafi'i berkata, safir tajid iwadan amman tufariquh wansat fa inna lalidha al-aishi fil nasabi inni ra'aitu wukufal ma'i yufsiduhu in thala taba wa illam yajri lam yatibi fashamsu law waqafat fil fulki da'imatan laballaha al-nasu min ajmin wa min arabi wal-ustu lawla firakul ghabi maftarasat والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar, kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun sebatang ranting kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin.
3: Nabi bersabda, وَمَنْ سَلَقَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ lam yusri' bihi nasabu.
4: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama, dan takarruf yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: Pengalaman tersebut. Hari-hari mereka diawali dengan penuh dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam a'azami Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan kehidupan dunia ini.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung satu demi satu. Dan itu yang Allah sampaikan dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian ingin menghitung, hitung nikmat Allah, kalian gak akan bisa menghitungnya. Dan diantara nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan kata para ulama, aslun min usulin ni'mah, nikmat yang paling mendasar, paling asasi, paling fundamental adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, hadirin, pernah mengatakan bahwa walau lam yakun min fawaidil ilmi illa annahu yuthmirul yaqin alladhi wa a'zham hayatin lil qalbi. Dan kalau saja tidak ada keutamaan bagi ilmu, jadi kalau ilmu itu enggak punya keutamaan kecuali satu. Apa satu itu? Annahu yuthmirul yaqin. Ilmu itu akan melahirkan keyakinan. Al-yaqin, keyakinan. Alladhi huwa a'zamu hayatin al-qalbi. Dan keyakinan itu, kata para ulama, adalah kehidupan terbesar bagi hati. Keyakinan adalah kehidupan di dalam hati kita. Kalau ingin merasakan kehidupan, kita harus yakin. Begitu hidup itu dijalani dengan keraguan, gak nyaman, hadirin. Gak nyaman. Sederhana aja deh. Ketika kita lagi mau pergi ke sebuah tempat, lalu berada di persimpangan, lalu kita ragu, belok kanan atau belok kiri. Depan mentok, opsinya cuma belok kanan atau belok kiri. Lalu kita belok kiri, dan pada saat belok kiri kita ragu-ragu nih. Jangan-jangan belok kanan tadi. Jangan-jangan belok kanan. Saya ingin tanya, gimana suasana hati kita? Gak nyaman. Gak nyaman, hadirin. Keyakinan itu penting. Keyakinan itu sangat penting. Hancur hidup kita kalau kita sudah kehilangan keyakinan. Makanya kata para ulama, wabihi tumaninatuhu. Dengan keyakinan, hati itu jadi tenang. Hati itu jadi tenang. Wa quwwatuhu. Dan dengan keyakinan, hati itu jadi kuat. Wa nasyatuhu. Dan hati itu jadi semangat dan rajin. Hati itu produktif. Wa sa'iru lawazimil hayah. Dan semua perangkat yang dibutuhkan dalam kehidupan, itu butuh keyakinan. Ulihada madahallahu ahlahu fi kitabi. Oleh karena itu Allah memuji orang-orang yang yakin di dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman, wabil akhirati hum yuqinun.
dalam surat Al-Baqarah ayat 4. Dan mereka yakin dengan kehidupan akhirat, sangat yakin. Wadhamma man la yaqina indahu. Dan Allah mencela orang yang tidak punya keyakinan. Hadirin Allah muliakan. Dan keyakinan hanya bisa lahir dari rahim ilmu yang bermanfaat. Keyakinan hanya bisa lahir dari rahim ilmu yang bermanfaat. Oh, kalau enggak hancur, hadirin. Ketika ada orang jobless atau dipecat, layoff dari kantornya, dan dia gak yakin ini yang terbaik buat dirinya, oh, bisa frustasi. Apalagi kondisi gini cari kerja susah. Tapi kalau yakin, yakin dengan hadis Nabi, inna allaha idha ahabba qawmin ibtalahu. Allah tuh kalau sayang sama sebuah kaum, Allah akan uji dia. Oh, dia pede, yakin, optimis. Dia akan cari lagi hidup. Hatinya hidup, yang hatinya hidup. Hatinya hidup. Hatinya hidup. Dia kalau udah gak yakin, udah susah. Hatinya akan mati dan dia akan sengsara. Karena kata wabi itu manina tuhum. Kita kalau lagi sakit, gak yakin sama Allah, aduh, hancur kita coba. Gak yakin Allah, Allah yang penyembuh. Allah akan gugurkan dosa kita, hancur gitu. Tapi itu gak semudah membalikkan telapak tangan, kan? Makanya keyakinan, itu gak bisa otomatis, oke, kita rubah, saya yakin. Enggak. Itu harus lahir dari rahim ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Kalau gak bisa. Dan harus mujahadah, harus berjuang. Kalau gak, kita terombang ambing. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita diberikan kesempatan untuk belajar, menuntut ilmu, dan sekaligus menguatkan keyakinan kita. Hadirin yang Allah muliakan, lalu mintalah pertolongan kepada Allah, akan Allah anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat. Minta tolong kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang hanya diucapkan, hanya teori, hanya dicatat, hanya dimengerti, tapi tidak melahirkan keyakinan dan amal soleh. Semoga Allah lindungi kita jemaah sekalian. Lalu kuatkan syahadatain kita. Lalu kita ini hamba sekali lagi. Hamba yang dituntut untuk beribadah kepada Rabbul Alamin. Dan tidak melakukan kesyirikan. Tidak beribadah kepada selain Allah. Hanya tunduk, merendah, menghinakan diri. Dan di waktu yang sama mencintai Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam beribadah kita hanya punya satu jalan, yaitu jalan tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita mengikuti tuntunan jalan sunnah Nabi kita alaihi salatu wasallam. Lalu marilah kita bersalawat kepada beliau, kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, masih bersama dengan Imam Nawawi. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, dan seluruh kaum muslimin yang
yang masih berada dalam kehidupan dunia atau yang sudah wafat. Semoga Allah merahmati mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Masih bersama bab mujahadah dan masih bersama hadis kursi yang panjang di hadis yang ke-17 dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala an, Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah dan namanya Abu Dzar. Hadirin, kita masuk ke penggalan berikutnya. Tapi sebelum kita masuk, coba tanya diri kita, sudah kita amalkan belum pelajaran kemarin? Sudah minta makanan belum sama Allah? Yang makan malam, tadi malam, sebelum makan udah berdoa sama Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah aku gak makan malam, Ustaz, aku diet. Oke, makan siang. Makan siang kemarin atau sarapan atau ilmu kita langsung hilang, mintalah pertolongan kepada Allah, minta makan kepada Allah. Fastad'imuni ut'imkum, mintalah makanan kepada aku akan kasih makanan. Dan didik anak-anak kita dan keluarga kita dengan konsep ini, bahwa kalau Allah gak kasih makanan kepada kita, kita akan hidup kelaparan, jemaah. Apa sulitnya bagi Allah Subhanahu wa taala melakukan hal tersebut? Apa sulitnya bagi Allah? Dan Allah muliakan. Sangat gampang loh. Enggak sangat gampang Allah enggak kasih kita makanan. Sangat gampang. Dan enggak harus dihilangkan seluruh makanan di Jakarta atau di Jabodetabek atau di Indonesia yang sangat subur ini. Enggak. Allah tinggal buat tubuh kita nolak. Maka setiap makan muntah, setiap makan muntah, setiap makan muntah. Ada banyak, ada kasus banyak jangan. Makanan depan mata, terus setiap makan muntah. Setiap makan muntah. Setiap makan muntah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanan ada, tapi gak dikasih sama Allah SWT. Allah buat tubuhnya nolak. Mintalah makanan kepada Allah, makanan yang berkah. Fastaqimuni utaimu. Jadi jangan berpikir terlalu simpel. Rabb kita ini ala kulli syai'in qadir. Rabb kita Allah SWT itu mampu melakukan segala sesuatu, hadirin. Kita baca setiap hari, walam yakul lahu kufuwan ahad. Gak ada yang serupa dengan Allah. Gak ada yang serupa. Jadi logika manusia, oh makanan kalau ada bisa. Gak ada yang serupa dengan Allah. Allah kalau ingin buat kita gak bisa makan, gampang. Gampang. Oh mudah jemaah. Makanan depan mata kita gak ada yang bisa kita makan. Atau dibuat pantangan, gak boleh. Depan mata semua makan enak-enak, ada yang boleh kita makan. Hadirin Allah muliakan. Mintalah makanan yang berkah. Yang bisa buat kita beribadah kepada Rabbul Alamin. Dan minta pakaian kepada Rabbul Alamin. Minta pakaian, pakaian yang halal. Pakaian ketakwaan. Jangan sampai pakaian kita, mungkin kita nggak telanjang atau nggak naked, tapi dihukumi telanjang sama Nabi SAW. Kan itu dalam hadis kan, nisaun kasiyatun ariyatun, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Minta kekuatan untuk mengamalkan dan seterusnya. Hadirin Allah muliakan. Jadi tolong diamalkan, minta makanan kepada Allah, minta pakaian, dan minta hal-hal kecil. Karena kalau Allah gak kasih taufik, hal kecil itu jadi besar. Hal kecil itu jadi besar, dan jadi susah untuk kita dapatkan. Jangan pernah remehkan hal tersebut.
hargai dan syukuri. Dan sebelumnya minta sama Allah. Dan itu konsekuensi dari zikir yang sering kita sampaikan, kita ucapkan, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Saya yakin apa kita dengan doa atau zikir yang kita baca ini? Kalau kita benar-benar yakin, maka kita akan meminta walaupun hal-hal yang dianggap remeh oleh banyak orang, dianggap kecil oleh banyak orang. Tapi orang-orang beriman tidak berpikir demikian. Karena dia yakin bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Hal yang sederhana seperti makanan, minuman, di rumah kita dispenser, air selalu ngalir. Bahkan kita ada mungkin di sebuah daerah yang air itu tinggal minum aja, gak perlu dimasak lagi. Tapi kalau Allah gak kasih taufik, gak bisa kita minum. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Hadirin Allah muliakan. Kita lanjutkan. Ya ibadi. Allah berfirman, wahai hamba-hambaku. Lagi-lagi Allah memanggil kita dengan panggilan yang indah, wahai hamba-hambaku. Wahai hamba-hambaku. Ya Allah. Sekarang di sisi kita, benar gak kita mengakui bahwa kita ini hamba Allah? Allah udah manggil kita, wahai hamba-hambaku. Tapi banyak orang gak mengakui. Gak mau jadi hamba Allah. Padahal Allah udah bilang, wahai hamba-hamba. Makanya gak hidupnya kayak bos. Gak mau diatur sama Allah. Gak mau diarahkan sama Allah. Gak mau diperintah sama Allah. Gak mau dilarang sama Allah. Ini bos, bukan hamba. Dan mereka akan sengsara dalam kehidupannya. Allah memanggil kita, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Innakum tukh